0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Bunga mari pula. Aduh lagi. Cici buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkena ege buli ni. Mek bunga selalu sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi. Hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak deh. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena main ke peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak carakan anak. Anak nak buli anak orang apa tak apa. Anak nak buatkan apa dia apa tak apa. Oh boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lah lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke kapo. Nanti nama kita juga. Udah deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh moga ada kisah jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timba ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo deh. Aduh lah. Mek bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai mek bunga baca kiki buli lagu ni. Mari ke warna Ia jadi gangster. Kita mau bebek sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah. Nak jadi gangster dah. Mainkanlah peranan ibu ayah semua tu. Tak reti dah mek bunga nak kecek pun. Tak tahu nak wakka pun. Nasihat ke apa lagi yang perlu mek bunga bui. Kadang-kadang mek bunga stres diri. Aduh lah. Mikir ke masalah orang deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui. Ada buli ni. Biarlah siapa situ je. Bo. Nak bulinya bo. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak jam.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar anda semua yang mungkin dalam perjalanan ni nak pergi tempat hijau tu? Kita harapkan semoga anda selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Selamat memulakan kerja anda. Semoga segala kerja-kerja yang anda tangguhkan semalam dapat disempurnakan penyelesaiannya pada hari ini.
1: Ya, betul Abang Syah. Dan sekarang ni dah menuju ke jam 8.18 Abang Syah.
0: Okay.
1: Macam biasalah di hari Selasa, Gu Pagi, kita ada segmen Siapa Tu?

0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM kita ada siapa itu. Jadi seperti biasalah, anda kena dengar ke karakter kita main ke, lepas tu anda kena teka
0: suara siapakah dalam sedut filem itu.
1: Alright, dan kalau boleh kita nak detail lah cerita gapo, tahun bila siara dia deh.
0: Dan pemanggil kita boleh call macam biasa di talian 7433858 ataupun 7488630 untuk jawab lah.
1: Nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154 ataupun anda boleh komen di TikTok live kita.
0: Ya, sekarang kita dah bersiaran langsung di TikTok live ni. Boleh jawab juga.
1: Okey, jadi dah bersedia untuk anda dengar ke keratanya, dengar ke keratan ni dalam, dan kemudiannya teka cerita gapo deh. Itu dia. Biar kami mati di sini.
0: Kita nak tahulah tu suara siapa. Filem gapo dia.
1: Okey. Jadi kita bagi clue awal-awal lah. Filem ni dia ada kaitannya dengan bulan Ogos ni.
0: Ya, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan kita.
1: Alright. Jadi kepada anda yang mungkin dah bersedia untuk menjawab setiap bukan setiap lah, tapi
0: suara siapa tadi daripada petikan filem tu. Boleh call,
1: boleh telefon kita. Di talian kita lah ni dah ada pemanggil yang pertama. Kita ambil panggilannya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
0: Halo, siapa tu?
1: Kehilangan.
0: Kehilangan suaranya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Jauh sikit dengan radio tu, ha.
1: Siapa tu?
2: Apa deh ni?
1: Mana apa deh? Tergendala pagi ni, awal-awal pagi lagi.
0: Ha.
2: Tak pakai telefon tu masuk air, apa ni pula.
0: Alah, apa deh telefon masuk air. Apa deh dengar ada ke petikan filem yang kita mainkan tadi?
1: Ha.
2: Ngada tu.
0: Jadi Pak Odin rasa guano. Boleh tahu kau suara siapa tu dalam filem tu?
2: Suara tu Datuk Jin Sasudin tu.
0: Okey. Dia ada dua orang, seorang lagi suara siapa?
1: Ha.
2: Ustaz Basan ke?
0: Dalam filem gapo tu?
2: Bukit Kepo.
0: Betul ke tidak ni?
1: Tu yang menjadi persoalan dia.
0: Okey. Tapi terima kasih Pak Odin sebab mencuba. Pak Den tu. Raib pulak dah habis syahir.
1: Kehilangan.
0: Telepon masuk air.
1: Okey. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sedang Syirah.
1: Ya.
0: Kak Awe kata.
3: Ya, saya adik Syirah dia.
0: Kak Awe, pagi ni okey ke?
3: Okey, alhamdulillah.
0: Kak Awe dengar daripada tadi lagi lah ni. Dengar ada petikan filem yang kita mainkan.
3: Dengar ada saat ni.
0: Okey, Kak Awe, dengan confidentnya cuba royak. Soro siapa sebenarnya?
3: Cerita saat ni Bukit Kepung, yang saat ni Jim Samsudin soro tu.
0: Okey.
1: Soro lagi tu?
3: Soro lagi tu tak kenal.
0: Soro lagi tak kenal. Kak Awe kat Yom hari dengan jawab petok penuh sama dia ni. Kena godeh ni.
1: Tak kenal dia.
0: Tak boleh nak teka nak.
3: Tak cek kalau jing tu memang cek lah dia yang gitu tu.
0: Okey, beres. Tak apa Kak Weh. Terima kasih kerana mencuba.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Suli.
4: Yo.
1: Ya.
0: Semangat Pak Suli nak jawab ni.
4: Kita
0: sombong dan rasa-rasa Pak Suli aja tengok kau filem ni.
4: Pak Suli ni saya tahu mendek. Kau aja tengok tapi tak ingat muka drama dia sikit pun ilai habis kat
1: Oh dia sikit lah dia panggil.
0: Tapi tak apa, kita cuba. Okey, kita cuba.
4: Dia sikit Pak Suli tu.
0: Okey Pak Su, jadinya?
1: Pak Su tak boleh agak rasa nak cerita gapo tu?
0: Cerita gapo tu?
4: Rasa-rasa Bukit Kepung rasa.
0: Okey, rasa-rasa Bukit Kepung. Soronya soro siapa?
4: Soro tu... rasa je satu. Rasa-rasa gitulah.
1: Okey, soro lagi?
0: Soro lagi?
4: tak ingat dah, Syafi.
0: Makas tak penuh ha, kalau gitu, bos. Cirawis paruh ya.
1: Terima kasih, bos. Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan
0: Pak Suli kita.
1: Ya. Yeah. Okey, halo, assalamualaikum.
5: Salam.
1: Ya. Yeah.
0: Kak Shima macam ke ni?
5: Ya, saya.
0: Okey, Kak Shima nak jawab gaje tengok kau filem ni, Kak Shima.
5: Rajilah, suka juga kita tu.
0: Ah, suka. Okey, kalau suka kita nak dengar jawab pe tu biar penuh supaya kita boleh wei markah penuh juga. Okey. Kita nak tanya dulu, suara siapa dua orang tu?
5: Suara Jisam tu dengan Husein Abu Hassan.
0: Aduh, confident tu. Okey, filem ke apa?
5: Filem Bukit Kepong.
0: Bukit Kepong. Anda yakin dengan jawapan anda?
5: Yakin.
0: Anda kunci?
1: Tahun bila cerita ni?
0: Tahun bila?
5: Dah ingat lah. Dalam
1: 90
5: lebih
1: tu. Oh,
0: Allah. Kita baru nak markah lebih. Tak jadi dah lah.
1: Tak boleh 100%.
0: Tak boleh 100%. Tak boleh ada A plus. Okey, terima kasih Kak Shima.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Kak Shima kita.
0: Dalam live TikTok kita pun habis ada juga ni hak jawab ni.
1: Dia jawab ke apa?
0: Ada hak kata filem Bukit Kepong kau tu. Suara dia kata Tan Sri P. Ramlee.
1: Tan Sri P. Ramlee.
0: Ya, buat teh. Betul kau tu. Dan ada juga hak kata Muhammad Nasrul ni. Dia kata Sarjan Hassan.
1: Okey. Sarjan Hassan. Alright, kita nak tengok juga dikirimkan WhatsApp ni, marinya daripada siapa ni. Salam Bukit Kepong, tahun 1981, pelakon Jin Samsudin.
0: Dia tu ayat nama dia gapo? Kaedah ni dari Kubehie.
1: Kaedah Kubehie kau. Hidup ni sangatlah indah jika kita mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Thank you Allah, itulah. Kata dia. Alright, jadi kita nak beri dulu seketika. Untuk jam ini ada juga lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ini. Vita Alvia dengan lagunya Haridan. Juga ada lagu ini. Joget Mek Kelate dari persembahan Megat Nordin. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Inilah Radio
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Berlakon. Masih lagi ada Syah dan juga Syirah untuk terus setia menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Selamat mendengar Kelantan FM lah.
1: Ya.
2: Tune kami di frekuensi masing-masing ataupun boleh juga dengar kami di RTM Klik.
1: Dan juga boleh juga tonton kami di live TikTok Kelantan FM lah.
2: Alright, jadi kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian kita. Ada siapa tu?
3: Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas.
2: Ya, terima kasih. Habis Jo kita dari Tanah Merah.
3: Ya, benar sekali. Apa yang jadi?
2: Okey, Habis Jo.
1: Habis Jo dengar ke? Kita petik ke kita siarkan tadi.
3: Tapi, dengar dok kita cuba jawab tapi dok rasa Habis Jo ni markah. Ai, 40% pun tak boleh dok rasa.
1: Jangan dok ayat gitu Habis Jo, kita tak sel lagu tu tu. Kita nak makan penuh.
2: Sekurang-kurangnya kita mencuba.
3: Kita nak mencuba tu kita dok mikir tak jumpa cari sore lagi.
1: Sudah masa diberi tadi tak boleh cari juga. Masa hak diberi tadi tak boleh nak cari jugalah.
3: Ya.
1: Aduh, lagu mana? Oh, lo pakai teka lah. Kalau zami-zami dulu kita jawab ke?
3: Cerita tu. Okay. Bukit Kepu.
1: Lakonnya?
3: Ilai tu dah siapa dia saat ni. Apa dia jawab tu?
1: Dia tiga jawab pe, Abisha. Tak boleh tiga.
2: Mana boleh nego kita?
3: Tidak nego jadi lupa.
2: Tak ingat ni.
3: Dia jadi gelap saat ni. Ingat dah lelek dah ingat tak ni.
2: Kita baru nak 100% saat ni markah.
1: Dia jadi gelap sebab Abis Syah.
3: Abis Syah tabik dulu lah gitu. Aduh, tak ingat dah. Padahal cerita tu kita tengok sama tu lah. Yang mari tak ingat. Gungak lapak yang mari tak ingat. Nama sakit pala tu.
2: Tapi tak apalah Abis Syah. Terima kasih Abis Syah.
3: Ya, terima kasih banyak-banyak lah. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis Jumai tak nampak jawab.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Apa khabar anda di sana?
4: Khabar baik.
1: Siapa di talian ini?
4: Ifa.
2: Tanjung Ifa. Kala.
4: Ya.
2: Alright, Pa.
4: Okay.
2: Pa,
4: yeah.
2: Butang baju Melayu aku mana, Pa?
1: Ya, selalu dah. Okay, Kak Ifah kita tu. Kak Ifah.
4: Ya.
1: Okay, aku cuba tekol lah. Sorok siapa, filem gapo tu tadi tu.
4: Sorok rasanya di Sansudi dengan Ucap Buasa sorok
2: tu. Okay.
4: Bukit Kepu dah leh tahu 81. Kalau pengaruh kat jisan tu dia lah.
1: Ni kalau budak belajar dari kelas ni ke, ia nombor satu ni habis lah. Ia kelas apa? Kalau di sekolah.
4: Sebab pernah lah tengok dalam telefon ni.
2: Tengok dalam telefon. Canggihnya dia nya.
1: Tengok
4: YouTube.
1: Tak apalah asal aku tengok deh.
2: Okay,
1: terima kasih Kak Ipah kita tu.
4: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia bersama dengan Ipah dari Tanjung Kala. Pemanggil seterusnya. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
5: Bonda.
2: Apa khabar Bonda?
5: Alhamdulillah, lama tak bersama.
1: Itulah Bonda tak call kok.
5: Tak boleh lah. Ya Allah, payuh lah ni nak dapat.
1: Janganlah. Kita punya talian ni hangat.
5: Di pasaran.
1: Itulah Bonda. Okey, jadi pagi ni Bonda, filem gapo dan juga suara siapa Bonda?
5: Apa filem Bukit Kepong.
1: Okey.
5: Suara Jisam Sudeh, Usaha Buase.
1: Confident Bonda. Anda yakin dah Bonda?
5: Yakinlah. Aku tengok tak berapa puluh kali ni, tak tahu dah lah.
1: Jenis ni ni rajin ulang kaji pelajar eh.
2: Filem ni filem tahun bila ni Bonda?
5: 80-an Bonda rasanya, tapi tak tepat lah. Tak ingat lah tepat tu.
2: 80-an.
1: Bonda sebut je 81, 82, 83, siapa lah 89. 81, 82, bubur belakang jawab pe. Nanti cikgu raik mana betul.
2: Alright.
1: Terima kasih Bonda.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey. Kita nak baca juga kiriman daripada pengirim-pengirim WhatsApp kita ni. Mari daripada siapa ni? Selamat pagi DJ Syah dan juga Syirah. Filem Bukit Kepong arahan Tan Sri Jin Samsudin, kata dia. Nama siapa ni?
1: Nama
2: dia
1: tu?
2: Halimatun.
1: Halimatun. Dan kita ada juga Amishah daripada TikTok kita ni, daripada Jorang Surf. Dia kata suara P. Ramlee ramai juga ayat kita Amishah deh.
2: Suara
1: P. Ramlee cerita Sarjan Hassan. P. Ramlee bagi nasihat selepas bunuh Saleh. Sebab pengkhianat katanya. Siap bagi penerangi.
2: Okey.
1: Tapi
2: jangan
1: betul ke tidak?
2: Jangan ada manusia yang sebegini di atas muka bumi ini.
1: Tu dia.
2: Tu antara skrip-skrip dia ke? Dialog dia. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Ayah Jabi ni. Cerita Bukit Kepong, Haji Jin Samsudin dia kata. Alright. Baik, ada lagi Abel Lirana dia kata filem Bukit Kepong tahun 1981 sorok Datuk Jin Samsudin dan juga Husin Abu Hasan. Alright. Lepas tu pula ni mari daripada siapa ni, Abi 2022. Jawapan dia suara satu tu Husin Abu Hasan, suara dua Jin Samsudin, filem Bukit Kepong tahun 1981.
1: Kalau Abel Rafiq kan

0: kita ni pula dia jawab filem Bukit Kepong tahun 1981 Arahe Jin Samsudin. Dia oyak orang Arahe. Suara siapa dia tak jawab.
1: Dia tidak meneka.
0: Dia tak jawab soalan lah tu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu? Haji Mei ke?
2: Ya.
1: Suara Haji Mei tak apa nak kenal lah mana kita ni.
0: Jari telefon kau ke mana tu?
2: Dia kena tekuk-tekuk lubang tu kan baru boleh tubik suara.
0: Ya.
2: Okey. Tekuk.
1: Tak apa. Semoga cepat sembuh Haji deh.
2: Moga tidak buat lagi ni.
1: Tak buat lagi.
2: Berkali dalam bulan 9-10 kau racun buat pembedah ya.
1: Semoga dipermudahkan lah segala urusan Haji ni.
2: Amin.
1: Ji, cerita apa tadi Ji?
2: Rasa-rasa Bukit Kepong tu.
1: Bukit Kepong.
2: Pas sore lagi tu ai, kalau dalam Malaysia ni dia sore nama Ji Samsudin ni.
1: Okey.
0: Bersama dengan Ji Samsudin. Siapa?
2: Usia berasa ke?
0: Usia berasa. Kejap lagi kita yak jawab pe Haji deh. Betul ke tidak tiket eh Haji?
2: Kau tahu lah 80 hari lah.
1: Alright. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Tak ada dah.
0: Tak ada dah.
1: Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu Haredang. Okey, terus dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Studio bersama dengan Vita Aviata dengan lagunya Haredang, Haredang Nestapa baru saja menghiburkan anda. Mm-hmm. Jadi Haredang ni kalau dalam bahasa Pantai Timur kitanya, dalam Pantai Timur lah terutama Kelantan dengan Terengganu ni.
1: Gapa masa
0: dia?
1: Dia
0: menggambar keadaan kecoh, kelangkabut ataupun huru-hara juga tidak teratur ataupun berselerok lah.
1: Oh, serabut. Mungkin gitu Kak Amisha?
0: Agak-agaknya gitulah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya, yang perkataan dia tu benar-benar nak hampir sama dengan Haredang ni, dia membawa kepada berentakkan. Sama juga
1: lah dengan kita lah, ni. Sama lah, serabut lah Kak Amisha. Berselerok,
0: tidak teratur. Kacau bilau, kacau balau dia tulis ni. Lepas tu ribut, heboh, dan macam-macam lagi lah.
1: Itulah, ni enggak kita duduk nyanyi saja tak tahu maksud gapo tak boleh juga macam ni.
0: Okey. Jadi kita nak memberikan pemarkah hair
1: dan juga jawapan
0: untuk apa ni teka siapa tu tu.
1: Pelajar-pelajar kita tadi tu ramah hok jawab Jin Samsudinnya, pak ada juga hok kata Piramli. Jadi jawapan dia sebenarnya apa Abisha?
0: Jawapannya yang sebenar-benarnya tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. Iaitu cerita suara Datuk Jin Samsudin dan juga Hussein Abu Hasan daripada filem Bukit Kepong.
1: Betul. Dan filem Bukit Kepong ni Abisha merupakan sebuah filem aksi perang Malaysia 1981.
0: Okey.
1: Yang mana diarahkan oleh Jin Samsudin sendiri, dibintangi oleh diri dia juga.
0: Okey.
1: Rahim dan Hussein Abu Hasan. Filem ni berdasarkan kisah sebenar serangan komunis di Bukit Kepong.
0: Okey, selain itu, filem ini juga turut memenangi 8 anugerah dalam Festival Filem Malaysia ketiga, termasuk filem terbaik ditayangkan pada umum pada 9 April 1981 dan merupakan filem termahal dalam dekad 80-an dengan kos pembuatannya sebanyak 1.3 juta ringgit.
1: So filem ni sebenarnya melambangkan semangat patriotik kita juga deh.
0: Okay.
1: Jadi untuk bulan ni gak boleh lah kita pakat tengok balik. Untuk kita menyemarakkan lagi semangat patriotisme kita dalam diri kita.
0: Okay, jadi bila kita cerita pasal Bukit Kepong ni sebenarnya dianya terletak di daerah Muar Johor, kira-kira 90 km lah daripada Bandar Muar. Daerah Bukit Kepong ni terkenal dalam sejarah Malaysia sebab peristiwa Bukit Kepong yang berlaku pada 23 Februari 1950 apabila Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh pengganas komunis. Jadi dalam pertempuran berkenaan, anggota polis dan juga keluarga mereka mempertahankan balai sehingga ke titisan darah yang terakhir. Jadi learningnya, kawasan tersebut mempunyai galeri Bukit Kepong yang memaparkan sejarah peristiwa berkenaan. Selain daripada artifak serta maklumat mengenai dengan perjuangan pasukan keselamatan negara lah. Jadinya peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan juga pengorbanan anggota polis dalam mempertahankan keselamatan negara semasa darurat. Jadi kita sebenarnya hari ini patut berbangga sebab kita berada dalam keadaan yang aman, sejahtera. Dengan keharmoniannya, dengan perpaduan yang ada sekarang ini, memperkukuhkan lagi ikatan sebuah negara, iaitu negara kita lah, Malaysia.
1: Dan kita kena ingat juga jasa-jasa wira-wira kita yang terdahulu ni lah, yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita ni.
0: Okay, jadi sempena dengan bulan kemerdekaan ni, marilah kita sama-sama semarakkan bulan kebangsaan kita dengan sama-sama kita mengibarkan Jalur Gemilang.

0: London FM.
1: Segala bermula ketika kau hadir di pertemuan yang pertama.
2: Megahertz.
3: Macam Bacuk, Pasir Putih 97.3 MHz.
4: Besut dan Stil Terengganu 107.1 MHz.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakalah. Terima kasihlah untuk anda semua yang tetap setia walau di mana-mana saja anda berada. Pertemuannya untuk kita terus bersama bertemu untuk pagi ni. Sekarang ni kita dah pun pukul berapa ni Sira?
3: 8.54 dah habis Syah.
2: Okey, jadi seperti biasa selepas ni pukul 9 pagi kita nak gialah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita. Dan selepas tu kembali bersama dengan kita lah untuk kita teruskan lagi pertemuan kita di jam yang seterusnya. Jam yang terakhir, jam yang keempat dah.
3: Ya betul, jam tak akhir lah. Dan pastinya kita ada hidangkan pelbagai jenis lagu. Lepas tu banyak lagi info-info bermanfaat akan kita kongsikan bersama dengan pendengar. Yang pastinya, pastikan pendengar terus bersama dengan kita di Gu Pagi sampailah pukul 10 habis Syah.
2: Okey, jadi antara lagu-lagu yang bakal kita mainkan untuk jam yang seterusnya nanti, kita ada lagu ini untuk hiburkan anda.
4: Bukannya aku tewas dalam perjuangan membelai impian.
2: Aku hanya serangga dari persembahan Bumi Putra Rockers.
5: Kau demo telah pemindu, aku perlu abadang. Mungkin kau ini cinta sejati, cinta bom.
2: Ada juga Ilana Bila dengan Cinta Peluk Batang. Juga Nuha Bahrain, ex mimpi. Malam-malam bukan Nuha DJ kita tu. Jadi apa-apa pun teruskan bersama dengan kami. Dengarkan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Hai, saya Mentino.
1: Hai, saya Ari Klanget.
2: Hai, saya Rina Niki.
3: Hai, saya Wania Srita.
4: Ambo Rahim Barahim.
5: Hai, saya Ibnu Riza.
6: Dengarlah Kelantan FM.
7: Kelantan FM.
8: Jeliga terasa.
9: Kelantan FM.

Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara.

0: Tahukah anda tentang terowong lebuh raya pertama Malaysia, iaitu terowong lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang berukuran sepanjang 950 meter di Genting Sempah Pahang dengan kos perbelanjaan 1.4 juta dan dirasmikan pada 7 Januari 1978 yang menghubungkan kawasan di antara Gombak, Selangor dan Genting Sempah Pahang terletak di Banjaran Titiwangsa merupakan sebahagian daripada projek pembinaan lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang telah memendekkan perjalanan pengguna dari sebelah pantai barat ke pantai timur semenanjung Malaysia. Tempoh pembinaan lebuh raya ini bermula dari Disember 1974 sehingga pertengahan tahun 1979. Pada awal pembinaannya, terowong ini merupakan terowong tunggal dengan dua lorong sahaja sebelum terowong tambahan dibina pada tahun 1995, iaitu ketika kerja menaik taraf lebuh raya Kuala Lumpur Karak kepada lebuh raya ekspres empat lorong dilaksanakan. Wangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama. 9.20 minit pagi kita lani. Masih lagi terus bersama Syah dan juga Syira yang terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada.
2: Betul, okay? Abang Syah. Dan memandangkan kita ni berada di bulan Ogos iaitu bulan kebangsaan, Abang Syah. Kita nak jugalah bercerita kita berkenaan dengan semangat patriotik ni. Terutamanya Besyah untuk generasi baru kita adalah Gen Z. Kau yang Besyah panggil?
1: Gen Z lah.
2: Gen Z. Besyah jeng ke apa?
1: Kita jeng koi.
2: Syirah jeng.
1: Okey, ni kita nak cerita untuk kita nak ada cara-cara untuk kita terapkan semangat patriotik untuk generasi baru ni lah. Jadi antaranya kita kena menghayati sejarah negara, galakkan generasi muda kita learn ini untuk mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan, memahami perjuangan mereka dan juga menghargai pengorbanan yang telah pun dilakukan untuk membina negara kita ni.
2: Betul. Dan macam kita duk waru-waru semua juga, kita boleh kata terapkan semangat patriotik ke anak-anak muda ni dengan mengibarkan jalur gemilang. Pasal jalur gemilang ni di rumah, premis perniagaan dan juga kenderaan lah sempena bulan kebangsaan sebagai tanda cinta kita pada tanah air.
1: Okey, kita juga perlu untuk menerapkan mengenai dengan program kenegaraan, mengambil bahagian dalam sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, pertandingan deklamasi saja, kuis kenegaraan dan juga aktiviti kemasyarakatan.
2: Lepas tu kita jangan lupa kita gunalah media sosial ni juga untuk terapkan rasa semangat patriotik ni. Berkongsi fakta sejarah, kisah inspirasi tokoh negara dan kandungan yang memupuk perpaduan lah. Serta mengelakkan penyebaran berita palsu atau kandungan yang boleh mencetuskan perpecahan.
1: Okey, dan kita juga boleh menerapkan untuk menghormati keperbagaian kaum dan juga budaya dan juga mengamalkan sikap saling hormat, menghormati, bertoleransi dan juga meraihkan keunikan masyarakat majmuk dalam negara kita.
2: Yelah, kita kan ada Melayu, India, Cina, lepas tu Sieg apa semua bercadar.
1: Betul.
2: Dan yang pasti juga kita boleh memanfaatkan teknologi untuk pendidikan patriotik. Lagu mana cara dia, kita buatlah kandungan kreatif seperti video, podcast, infografik yang mana memaparkan sejarah budaya dan pencapaian Malaysia agar lebih dekat dengan generasi baru ni.
1: Itu pentinglah semuanya tu dah. Itu sebahagian daripada cara-cara kita untuk kita terapkan semangat patriotik untuk generasi Gen Z kita ni lah.
2: Betul. Nilah. Semua kena tahulah. Memang kena ada semangat patriotik ni dalam diri terutamanya untuk anak-anak muda hari ni.
1: Okey. Jadi semangat itu sama-sama kita terapkan dengan sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang. Okey.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Terus mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah. Menemani anda waktu ini. Sekarang ni Syirah, kita dah pukul
1: 9.32 minit pagi. Kita dah berada di jam terakhir.
0: Semetar je seru.
1: Semetar je. Tadi pukul 9. Terima kasih lah kepada pendengar kita. Daripada pukul 9. So, apalah sekarang ni masih lagi dengarkan Gu Pagi.
0: Alright. Dan sekarang ni kita nak berkongsi juga. Kalau tadi Syirah dah sebut ke mengenai dengan apa ni, kebakaran terbuka berlaku di Kelantan ini terus melonjak.
1: Semakin bertambah lah kesnya.
0: Ini kita nak cerita juga juga ada kaitannya mengenai dengan kebakaran yang mana tindak ke pantas selamatkan 5 buah rumah lah. Dan bila kita dengar je Syirah bunyi siren bomba ni, ramai yang hanya nampak sebuah jentera meluru ke jalan raya. Tapi di sebalik bunyi siren itu sebenarnya ada satu misi besar, iaitu menyelamatkan nyawa dan juga harta benda.
1: Ya, betul Abang Syah. Dan hari ini kita nak kongsikan satu berita yang cukup membanggakan lah. Tindakan pantas anggota JBPM kita, anggota bomba, berjaya menyelamatkan 5 buah rumah daripada terus dijilat api dalam satu kejadian kebakaran di Jeli. Kecekapan anggota bomba ni berjaya kawal kebakaran daripada merebak sekaligus mengelakkan kerugian yang mungkin jauh lebih besar.
0: Okey, jadi inilah yang sering kita lupa. Bila bomba tiba di lokasi, mereka bukan sekadar memadam api tetapi membuat penilaian risiko, melindungi kawasan sekitar dan juga memastikan keselamatan penduduk menjadi utama. Kalau tindakan mereka ni lambat beberapa minit je, mungkin 5 buah rumah tu juga akan musnah. Sebab itulah setiap saat amat berharga ketika berdepan dengan kecemasan.
1: Jadi kita ni Abis Syarif, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab ni, kena pastikan pendawaian elektrik di rumah setiasa dalam keadaan baik. Jangan bebankan dia panggil soket tu dengan terlalu banyak peralatan elektrik, dan setiasa tutup suih serta dapur memasak apabila tidak digunakan.
0: Okey, jadi kalau berlaku kebakaran, jangan panik. Itu paling penting sebenarnya. Segera kita hubungi talian kecemasan 999. Berikan maklumat lokasi yang tepat dan juga utamakan keselamatan diri dan juga ahli keluarga lah.
1: Terima kasihlah kita ucapkan kepada pihak bomba yang setiasa lah bersedia berkhidmat tanpa mengira waktu, tanpa mengira cuaca mahupun risiko. Keberanian dan pengorbanan mereka ni sememangnya wajar kita hargai.
0: Betul tu Syirah. Jadi semoga kisah ni menjadi peringatan kepada kita semua bahawa pencegahan kebakaran bermula dari rumah sendiri. Sedikit langkah berjaga-jaga hari ini mampu untuk mengelak tragedi yang lebih besar di masa hadapan. Okey, apapun, teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kami. Jom kita nak dengarkan, ada lagu bomba tapi kita dengarkan dulu lagu ni dari persembahan Blackpink. Terus dengar kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Okey, masih lagi bersama-sama dengan kita sekarang lah ni Syira. 9.46 minit pagi dah kita ni.
3: Yeah.
2: Sebelum kita melabuhkan tirai pertemuan kita untuk pagi ni, ada lagi kita nak berkongsi kepada anda. Kalau tadi kita dah dengarkan PSA mengenai dengan cegah denggi. Jadinya ramai yang beranggap apabila kes denggi semakin berkurangi, maka ancaman penyakit itu juga sudah pun berakhir. Tapi hakikatnya Syira, kita masih perlu untuk terus sentiasa berwaspada.
3: Betul ni, sebabnya walaupun ada ketika jumlah kes berjaya dikawal, ia bukan bermaksud kita boleh ambil mudah lah.
2: Betul.
3: Sebab KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, rekodkan peningkatan ketara kes denggi dan kematian pada tahun 2020 ni berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Situasi ini menunjukkan denggi masih menjadi ancaman kesihatan awam yang serius lah.
2: Okey, jadi antara cabaran utama ialah sikap kita sendiri sebenarnya Syira, yang mana bila kes mula reda, ramai yang mula lalai, bekas air yang boleh menakung air hujan tu dibiarkan lokal, tidak dibersihkan dan kawasan rumah kurang diberi perhatian. Sedangkan nyamuk Aedes ni hanya memerlukan sedikit air bertakung untuk dia beranuklah membiak.
3: Dia selain pada tu juga faktor cuaca ni pun boleh jadi juga sebab cuaca tak menentu, bangun ni kawasan baru, lepas tu perubahan jenis virus denggi turut meningkatkan risiko penularan. Sebab tu usaha pencegahan perlu dibuat secara berterusan, bukan hanya ketika wabak meningkat saja.
2: Okey, jadi soalan dia, jadi apa yang boleh kita lakukan? Sebenarnya mudah je Syira. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk kita periksa kawasan rumah kita, buai air yang bertakung dari pasu bunga, tayar lama, bekas minuman ataupun apa saja yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
3: Dan kita kena ingat juga, kalau kita demam secara tiba-tiba, sakit sendi, sakit belakang, lepas tu muncul ruam pada badan, jangan tunggu sampai jadi serius lah. Sebabnya kita kena segera dapatkan pemeriksaan di klinik ataupun hospital supaya rawatan awal kita dapat berikan.
2: Okey, jadi kita kena ingat Syira, denggi ni bukan tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata. Ini dianya memerlukan kerjasama seluruh masyarakat lah. Bila setiap rumah mengambil langkah pencegahan, risiko penularan juga dapat kita kurangkan.
3: Jadi kesimpulan dia Abis Syarif, walaupun lah tengok keadaan ni nampak kohon molek, jangan sesekali lekat ataupun alpol lah. Sebabnya kita kena kekalkan amalan menjaga kebersihan persekitaran ni dan jadikan pencegahan sebagai rutin harian.
2: Sebabnya Syira, mencegah tu lebih baik daripada merawat. Jadi sama-samalah kita lindungi keluarga kita, komuniti kita daripada ancaman denggi. Okey, jadi sedar kita ni dah sampai hujung-hujung dah pertemuan kita. Alhamdulillah, kita dah sampai di penghujung segmen Gu Pagi kita untuk pagi ni lah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang mendengar kita lah ni. Tak kira lah di mana saja anda berada, sama ada tengah memandu kereta ko, nak pergi tempat hijau ko, ataupun berada di pejabat, ataupun di rumah, di mana-mana saja, di kebun ko, di sawah ko, terima kasih kerana memilih Kelantan FM sebagai teman pagi anda.
3: Pastikan terus mendengarkan Kelantan FM, siapa lah ke Malay lah. Dan lepas ni kita ada juga Guralik bersama dengan DJ Nuha.
2: Dan lepas ni juga Nuha akan persembahkan satu lagu di penghujung nanti, iaitu Malam-Malam. Tapi bukan Nuha DJ adalah, kita ni.
3: Kita ada Nuha Bahrain. Nuha Teoris.
2: Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. InsyaAllah ada masa, ada ketikanya kita akan kembali lagi untuk bersama bertemu pada hari kami nanti deh.
3: Ya, kami macam biasa pukul 9 sampai lah pukul 10 tu deh.
2: Okey.
3: Pastikan bertepek di radio bersama dengar Abis Syah dengan Syira berceloteh.
2: Alright, jaga diri molek. Kami nak balik dulu deh. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijri. Bersama Nuha temankan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Jadi kalau tengok kepada cuaca daripada Kok Ita, Kok Jenelo hari ini nampak macam joong tu. Jadi yang mana nak beraktiviti hari ini, rancanglah aktiviti anda sebaik mungkin. Sediakan payung siap-siap dari kereta kau. Okay, in case kalau hujan lebat ke, senang. Tidaklah kena hujan. Basuh, berjeruk, nak mungkin demir pula. Baik, untuk hari ini, pelbagai info-info menarik. Info tentang perkembangan sukan dan juga pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Terus layan gugali. Aduh, semua.

kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

Baik, masih lagi bersama dengan Nuha, temani anda sehingga ke pukul sehingga ke pukul 2 petang nanti. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak kongsikan kepada anda lah. Di sebalik kita punya bendera tu, apa dia setiap simbol-simbol tu membawa kepada maksud apa. Jadi bendera ni merupakan lambang kepimpinan, simbol penghormatan, martabat dan kedaulatan bagi sesebuah negara. Dan setiap negara ni mempunyai bendera yang tersendiri untuk mewujudkan perasaan bangga terhadap tanah air. Dan bendera ditakrifkan sebagai sebidang kain yang diperagakan bagi menunjukkan tanda dan lambang kewujudan, yang juga dikenali sebagai panji dan obor. Dan bendera dalam budaya Melayu biasanya dikaitkan dengan kedudukan golongan diraja yang memerintah Jalur Gemilang. Dan antara maksud ataupun lambang di sebalik bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan negara. Dan di sebalik lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan. Manakala untuk warna kuning anak bulan dan bintang adalah warna diraja yang melambangkan raja-raja Melayu. Manakala warna biru tua menunjukkan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara. Dan untuk warna merah, garisai warna merah di dalam bendera itu membawa makna keberanian. Manakala garisan warna putih itu membawa makna kesucian dan keluhuran. Jadi bersempena sambutan bulan kemerdekaan tak lama lagi, maka marilah kita bersama-sama dengan rasa bangganya kibarkan Jalur Gemilang di premis kediaman kita ataupun di tempat kerja di tempat kita bekerja ataupun di mana sahaja kita berada. Jadi boleh dah lah start beli bendera, letak pasang di kereta ataupun di motor. Sama-samalah kita menanamkan semangat patriotisme tidak kira lapisan umur. Baik, sekejap lagi kita akan berhibur dengan lagu Peace Mr. Postman. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu Mek Bunga Royak Gapo ni. Terus layan gugah lik. Aduh, sokmo. Mari

Ye, bunga mari pula. Adulah, ada lagi. Kiki buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkenaan ege buli ni, mek bunga selalu sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun. Sedih kepada mangsa hok kena dera pun. Sedih juga. Kita ni jenis si, tambah lagi, hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak deh. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan pada dia pun tak apa. Oh, boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak usah ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk cara ke kapo. Nanti nama kita juga. Udah deh. Oh, lepas tu gak. Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh, moga ada kes-kes jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pun si. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Oh, padahal budak tu baik. Oh, nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Oh, tapi kena buli ke demo deh. Aduh lah. Mek bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai mek bunga baca kes-kes buli lagu ni ni. Eh, mari ke warna eh. Eh, jadi gangster gitu mau bebe sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Mainkanlah peran ibu ayah semua tu. Tak reti dah mek bunga nak kecek pun. Tak tahu nak wake up pun. Nasihat ke apa lagi yang perlu mek bunga bui. Kadang-kadang mek bunga stres ti. Aduh lah, mikir ke masalah orang okay, deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui. Ada buli ni. Biarlah siapa situ je. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo

0: Info Sukan Kelantan FM. Info Sukan.
1: Info Sukan edisi Selasa 4 Ogos 2026. Meskipun terlepas peluang menjulang gelaran kedua jelajah dunia musim ini, pasangan bergu wanita negara Perli Tam M Tina tetap membawa pulang satu suntikan keyakinan apabila berjaya menamatkan kemarau penampilan di pentas final menjelang kejohanan dunia di India hujung bulan ini. Pada aksi final terbuka Taiwan semalam, pasangan ranking keempat dunia itu terpaksa akur dengan kehebatan gandingan Jepun Sumer Nakademiyu Takashi apabila tewas 16-21, 18-21 dalam saingan Super 300 di Taipei Arena. Tina mengakui mereka berdepan tekanan hebat daripada corak permainan agresif lawan sehingga menyukarkan usaha untuk melaksanakan perancangan yang telah dirangka sejak awal perlawanan. Bagaimanapun, pemain berusia 27 tahun itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut kerana menganggap pencapaian mara ke final sudah membuktikan Perli Tina semakin kembali menemui rentak sebenar selepas bergelut dengan masalah kecergasan sejak beberapa bulan lalu. Kegagalan membawa pulang tiga mata selepas tewas 0-2 kepada Thailand bukan alasan untuk Harimau Malaya mengangkat bendera putih kerana peluang untuk mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026 masih terbuka luas. Keyakinan itu disuarakan pengendali interim negara Tang Cheng Ho yang percaya pasukannya mampu bangkit dan mencipta kejutan pada aksi terakhir kumpulan B menentang Filipina Sabtu ini. Kata Cheng Ho, kekalahan kepada Thailand tidak boleh dijadikan sebagai kayu ukur kerana semua pemain terutama tonggak muda telah memberikan aksi yang terbaik sepanjang perlawanan. Kedudukan Malaysia di posisi nombor 2 berpotensi dipintas Myanmar atau Filipina jika menang ke atas lawan masing-masing pada perlawanan kumpulan. Mengulas lanjut, Cheng Ho mengakui tempoh rehat selama 6 hari akan digunakan untuk menaikkan semula motivasi pasukan sebelum mengharungi perlawanan terakhir nanti. Sebagai rekod skuad negara gagal melangkah ke pentas separuh akhir Piala ASEAN edisi 2024 dengan kali terakhir mara ke kelompok 4 negara terbaik adalah pada edisi 2022 ketika dibimbing Kim Pangkun. Sekian info sukan edisi Selasa 4 Ogos 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: Dulu, satu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing diajar tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Itu pasal sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi bersama Nuha, penuhi citarasa anda. Baik, kepada pendengar Kelantan FM, jadi Nuha nak tanyalah, cuba kita fikir semata. Bila kali terakhir kita kibar ke jalur gemilai rumah tu? Ataupun bila kali terakhir kita ni bercerita tentang sejarah kemerdekaan kepada anak-anak kita? Ataupun boleh dikatakan kadang-kadang perkara yang kecil itulah sebenarnya memberikan makna yang besar. Jadi bila masuk sahaja bulan Ogos ni, semangat kemerdekaan mula terasa. Kita akan nampak bendera berkibar di sana sini dan juga lagu-lagu patriotik mula berkumandang. Tapi hakikatnya, semangat patriotik patriotisme ini dia bukan bermusim. Ia perlu ada dalam diri kita sepanjang masa. Jadi patriotisme ini bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, ia juga tentang kita hormat simbol negara, nyanyikan lagu negaraku dengan penuh rasa hormat, dan juga daripada segi kita kena jaga kebersihan, mematuhi undang-undang dan juga hidup dalam keadaan saling menghormati antara kaum dan agama. Jadi pendengar, kalau ada anak-anak di rumah, nak cuba luangkan sedikit masa. Contohnya kita bercerita tentang tokoh-tokoh kemerdekaan dan bagaimana sebenarnya negara kita berjaya mencapai kemerdekaan. Jadi bila mereka faham pengorbanan ataupun generasi terdahulu ni, mereka akan lebih menghargai keamanan yang kita ada dan nikmati hari ini. Jadi bagi yang aktif di media sosial pula, ayolah mari sama-sama kita gunakan platform itu untuk berkongsi perkara yang baik, sebarkan fakta sejarah yang sahih, ataupun sama-samalah kita semarakkan lagi kempen Bulan Kebangsaan dan jadilah contoh kepada generasi muda. Dengan semangat cintakan negara ni juga, membolehkan kita dengan menyokong produk tempatan, jaga perpaduan dan saling membantu sesama rakyat. Dan perkara-perkara inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan juga harmoni. Jadi kepada semua, sempena Bulan Kebangsaan ini, marilah kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme. Mulakan dengan diri sendiri, kemudian kita hajuk pulak keluarga, hajuk saing-saing, hajuk belakang, hajuk mana ada, hajuk jiran tetangga, kerana sebuah negara yang kuat bermula dengan rakyat yang benar-benar mencintai tanah airnya.

0: FM, di mana jua?
1: Kelantan FM, di mana jua? Kelantan FM, peduhi citarasa anda. Baik, sampai-sampai itu, tak lama lagi kita nak sambut kemerdekaan. Jadi, Nuha nak kongsikan jugalah kenapa bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Pada tahun 28 Julai 1960, telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan maksud di sebalik lima kelopaknya melambangkan setiap pecahan prinsip rukun negara, dan ianya juga melambangkan bunga perpaduan. Okey, flashback balik pada sebelum terpilihnya bunga raya ni sebagai bunga kebangsaan, antara bunga lain yang pernah dikemukakan oleh Kementerian Pertanian pada akhir 1958 termasuklah ada bunga kenanga, bunga melur, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan juga ada bunga tanjung. Tapi tinjauan Jabatan Penerangan di Semenanjung Malaysia untuk bunga yang paling ramai orang minat adalah di penduduk pantai timur pilih bunga mawar. Manakala penduduk di pantai barat pilih bunga melur. Tapi kerajaan memilih bunga raya merah kerana ia terkenal dan mudah didapati. Manakala daripada segi warna dan bentuknya yang sangat menarik dengan warna merah, merah-merah megung gitu deh. Dan dikenali dengan panggilan yang sama di seluruh negara. Dan ianya bukan bunga kebangsaan mana-mana negara lain pada waktu itu. Dan Nuha sendiri pun memang minat sangat-sangat dengan rupa bentuk bunga raya ni, dengan warna merah merun dia. Okay, dulu kan masa budak-budak kita macam mai-mai deh, letak dekat tepi telinga, pakai selendang gitu deh, berlaku macam wak lolok gadis-gadis ayu. Jadi dengan terpilihnya bunga raya sebagai bunga kebangsaan ni, memang kena molek lah daripada segi warna, rupa bentuk dia memang melambangkan setiap pecahan prinsip rukun negara. Jadi sambil-sambil tu bolehlah kita cerita ke anak-anak ataupun cerita sambil-sambil kita buat dengan sains-sains. Kita kecek pasal apa bunga raya ni bunga kebangsaan. Sekurang-kurangnya bila Nuha kongsikan kepada pendengar, pendengar tahu dan boleh cerita semula ke sains-sains deh. Okey. Jadi terima kasih yang mana masih lagi dengarkan Gugalik pada waktu ini. Yang mana baru sahaja masuk ke dapur, nak masuk deh. Terima kasihlah kerana jadikan Kelantan FM sebagai halwa telinga anda. Sekejap lagi, pelbagai lagi info-info menarik. Info tentang macam-macam lah kes-kes dan juga pasal kita nak menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat ini. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan persembahan dari Zurin Aniza, Sejahtera Malaysia Patriotik. Layan Gugalik, aduh sokmo.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Masih lagi bersama Nuha, temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Jadi kepada pendengar setia Kelantan FM, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam ketiga. Sebelum itu, pada pukul 12 tengah hari nanti, kita akan sama-sama dengar berita ringkas yang akan membawakan perkembangan semasa dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Nuha hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Ku penglipu lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
4: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik. Maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan tek

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: Baik, bersama Nuha di Konti hari ini untuk segmen Buka Fail. Kita bersama tetamu yang sangat Nuha segani, iaitu Tuan Muhammad Khuzaimi bin Muhammad Saleh. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih sudi datang di Konti Wow Kelantan FM. Dan kupasan kali ini kita membawakan tajuk pengambilan tanah. Dan bila kita bercakap tentang pengambilan tanah ini sebenarnya, apa yang Nuha faham iaitu suatu proses di mana kuasa ataupun pihak kerajaan mengambil hak pemilikan tanah milik persendirian secara sah di sisi undang-undang. Dan biasanya proses ini biasanya dilakukan untuk kegunaan projek awam, contohnya hospital, balai polis ataupun untuk kepentingan ekonomi negara ataupun pembangunan masyarakat. Jadi, adakah pemilik berdaftar atau pihak berkepentingan ini mempunyai hak tertentu sekiranya tanah milik mereka terlibat dalam pengambilan tanah, Tuan?
1: Okay. Silakan. Okey. Dia, sebelum saya pergi kepada hak pemilik ataupun pihak berkepentingan tu,
0: baik,
1: kita kena faham dulu berkenaan pengambilan tanah tu.
0: Yeah.
1: Sebab kita tahu pengambilan tanah ni dia dibuat untuk pelbagai jenis. Tapi untuk kepentingan awam ataupun ekonomi.
0: Okay.
1: Jadi kita tahu, kita ambil contoh di Kelantan lah.
0: Baik.
1: Di Kelantan kalau untuk untuk jalan tu perkara biasa lah. Untuk jalan, untuk bina hospital, bala polis tu perkara biasa. Tapi kalau kita tengok contoh di Lembah Sirih, pengambilan dia untuk ekonomi.
0: Baik.
1: Maknanya buat shopping mall, perniagaan, apa semua tu. Itu contohnya lah. Dan kadang-kadang kita boleh tengok juga, kadang-kadang pengambilan ada untuk ekonomi juga. Kuari, lombong, kalau ada lah. Tapi di sebalik pengambilan tu, dia ada pihak-pihak yang ada hak untuk pengambilan. Jadi hak yang ada adalah sama ada kepada pemilik berdaftar ataupun pihak yang berkepentingan. Yang pihak berkepentingan ni lah kadang-kadang orang tanya, siapa yang berkepentingan lagi ke tanah tu daripada pemilik daftar. Jadi kalau kita tengok ya, pihak berkepentingan lah, kalau saya boleh ringkaskan sedikit pihak berkepentingan ni. Pihak berkepentingan ni tidak sepenuhnya pemilik daftar. Selain pada pemilik daftar, pemilik pihak berkepentingan ni kita boleh katakan seorang penyewa atas tanah tu ke, dia sewa tanah ke, ataupun dia sewa rumah ke, ataupun dia sewa untuk kedai ke, contohnya. Ataupun kita boleh kata juga pihak berkepentingan ni mungkin juga adalah pemegang gadaian, maknanya dia adalah pihak bank. Dan satu lagi kita boleh kata yang paling menjadi masalah lah, pihak berkepentingan ni waris-waris mati, kita katakan. Mana pemilik tu dah meninggal dunia. Siapa pihak pertinggalan dalam tu? Jadi waris-waris mati, contohnya lah. Jadi hak-hak yang yang boleh dikatakan yang mereka adalah, sama ada pemilik atau pihak pertinggalan ni, hak yang mereka ada, kalau ikut bahasa orang kampung, hak dia ada kat untuk timur papasir lah.
0: Timur papasir, duit. Betul.
1: Tapi sebenarnya sebelum timur papasir tu, dia kena ada hak lain lagi untuk dia. Mana hak dia timur notih. Dia kena tahu dulu tanah dia tu dia buat ngambilan. Sebab macam saya katalah, kalaulah dia tu bukan pemilik daftar, macam mana dia nak terima notis kata ada pengambilan tu, contohnya lah.
0: Betul.
1: Jadi kita tahu kerajaan ni dia bila melakukan prosedur pengambilan tanah ni, dia akan lawat dulu tapak. Dia akan lawat dulu tapak tu. Jadi pada masa dia lawatan dia tu lah, dia akan tahu siapa yang duduk atas tanah tu, siapa yang berkepentingan tanah tu. Jadi hak pertama untuk pihak-pihak yang terlibat ni, hak pertama dia adalah dia menotis. Biar dia tahu dulu tanah dia tu kena ada pengambilan. Itu hak pertama dia lah.
0: Kena dapat pemakluman dulu.
1: Pemakluman dulu.
0: Itu
1: hak pertama dia. Jadi kalaulah dia tidak pernah diberi pemakluman pasal pengambilan ni, dia kena maklum lah kepada pihak berkaitan, pihak berkuasa tu. Jadi hak kedua dia pula adalah hak untuk dengar.
0: Dengar.
1: Maksudnya bila pengambilan tu, kita kata bila dia dapat notis, dia ada masa apa semua, dia diberi hak untuk dengar. Dengar ni pada masa siasatan. Pada masa kejap panggil lah untuk dihadir. Hak seterusnya dia pula, dia ada hak untuk dapatkan penilai. Untuk buat nilaian ke atas hak tanah yang dikatakan dibuat pengambilan tu.
0: Faham.
1: Jadi tanpa ada nilaian untuk dia, dia tak akan tahu pasaran terkini berapa. Contohnya lah pasaran terkini. Kalau lah kita berharap kepada laporan nilaian kerajaan ni, kebanyakannya orang bantah. Orang kata laporan kerajaan ni setuju. Sikit, rendah. Lapor rehat lama macam-macam.
0: Terbaloi lah, katanya. Yo,
1: jadi dia ada hak dia tu. Mm. Untuk dapatkan apa semualah.
0: Faham.
1: Selepas hak dia dapat apa pendengar apa semua tu, biasanya pentadbir tanah tu akan bagi awak. Berapa-berapa untuk papasan tu. Jadi dia ada hak pula. Kalau dia tak puas hati, dia ada hak untuk dia merayu pada mahkamah. Kita panggil rujukan kepada mahkamah. Itu antara hak-hak yang ada lah. Tapi kadang-kadang ni, ada juga pemiliknya, dia membantah terus. Dia rasa dia sebagai pemilik, dia ada hak membantah terus pengambilan itu. Jadi kita rasa hak yang tu agak sukar sedikit lah.
0: Betul.
1: Tapi dia masih ada hak lagi membantah. Kalau ada benda-benda prosedur yang tidak terpatuhi, ataupun terdapat dia rasa pengambilan ni mungkin ada konspirasi. Kita katalah. Tapi benda tu agak mustahil untuk dibuktikan lah. Macam saya kata. Tapi ada-ada kes begitu. Ada masa pengambilan.
0: Okay.
1: Untuk itu, untuk soalan pertama daripada berkenaan hak lah. Okay.
0: Yeah. Dan bagaimana pula jika tanah itu tanah pusaka? Mana kata belum selesai lagi pembahagian kepada anak beranak. Macam mana tuan?
1: Yang tu antara masalah utama. Sebab kebiasaannya, dia ada dua, kita panggil dia ada dua cara lah. Satu, kalau pembahagian tak selesai lagi tu, dia ada pentadbir.
0: Baik.
1: Jadi pentadbir ni lah akan menjadi wakil untuk proses pengambilan tu dan papasan apa semua tu. Tapi pentadbir pun dia tertakluk juga kepada persetujuan waris-waris. Yang kedua, kalau dia tak ada pentadbir, pengambilan tu dalam masa terdekat dia kena ambil. Sebab dia ambil proses dia pentadbir ni dah ambil masa.
0: Betul.
1: Jadi kadang-kadang dia lantik wakil diri. Maknanya orang wakil kepada keluarga ni. Dia dapat
0: wakil
1: persetujuan
0: lah. Keluarga, baik.
1: Wakil keluarga. Sama juga. Kena dapat persetujuan waris-waris juga. Sebab bukan mudah.
0: Betul.
1: kalau pemilik meninggal dunia ni.
0: Betul.
1: Dia fikir itu.
0: Jadi, Duhan juga nak tahu, adakah pemilik atau yang berdaftar ataupun pihak berkepentingan ni boleh membantah? Sekiranya kalau tanah mereka ni terlibat juga kena ambil.
1: Kalau tak, waris-waris ke macam mana?
0: Pemilik berdaftar ataupun pihak berkepentingan boleh membuat bantah ke sekiranya tanah mereka ni terlibat dalam proses pengambilan tanah?
1: Boleh.
0: Baik.
1: Boleh. Ini boleh bantahan. Cuma bantahan tu kena ikut prosedur lah. Dia boleh membantahan.
0: Okay.
1: Sebab bantahan ni macam saya katalah. Bantahan tu dia perlu dikemukakan dalam tempoh masa dan perlu dikemukakan kepada pihak berkaitan.
0: Baik.
1: Dia bukan kata senang-senang nak bantah. Dia kena isi borang, dia kena daftar, dia kena bayar deposit.
0: Banyak perkara jugalah dia kena settle.
1: Banyak. Jadi untuk bantahan ni pula, kalau tanya saya, moleknya latih peguai lah.
0: Latih peguai.
1: Biar ikut prosedur, biar ikut gelap semua tu.
0: Betul?
1: Jangan.
0: Lebih terjamin lah juga hak kita. Tidak dah dalam soal tanya macam mana. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu. Kita sambung sebentar lagi pula, tuan.
1: Okay.
2: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Baik, kita sambung kembali bersama Tuan Muhammad Khuzaimi bin Muhammad Saleh dengan tajuk kupasan kita pada hari ini, iaitu pengambilan tanah. Sambil-sambil tu Nuhan nak tanya, boleh Tuan jelaskan berkenaan bentuk prosedur ataupun bagaimana cara untuk kita nak buat bantahan pengambilan tanah ni sebenarnya?
1: Okay. Dia ada dua cara sebenarnya.
0: Yeah.
1: Satu, kita panggil rujukan rujukan tanah kepada mahkamah lah.
0: Baik.
1: Mana melalui borang N yang kita perlu faikan di pejabat tanah dan seraskan kepada JKPTG.
0: Yeah.
1: Yang itu pertamalah. Yang kedua ni, memang pemilik nak bantah terus tanah.
0: Okay.
1: Kita panggil melalui semakan kehakiman.
0: Semakan kehakiman.
1: Cumanya, nak bantah terus ni agak mustahil lah sebab dia kebanyakan sebab public interest.
0: Betul.
1: Sebab dengan awam. Jadi, tapi ada pemilik yang masih mencuba kalau dia betul-betul tak mahu tanah dia tu diambil untuk pengambilan.
0: Nak tegaskan untuk dapatkan juga hak dia lah. Adakah terdapat tempoh yang telah ditetapkan? Sekiranya pemilik ataupun pihak berkepentingan ni ingin membuat bantahan pengambilan tanah?
1: Sebenarnya dia ada tempoh. Untuk borang yang ditujukan kepada mahkamah ni, dia tempoh dia adalah hanya 6 minggu saja.
0: Oh, 6 minggu saja.
1: Daripada tarikh dipanggil untuk bicara ataupun siasatan tu.
0: Sebulan lebih lah.
1: Kalau pihak tu hadir sendiri, pemilik tu hadir sendiri.
0: Baik.
1: Jadi, selepas dia dapat award ataupun apa-apa keputusan daripada pentadbir tanah tu, kalau dia tak puas hati, memang dia kena fine dalam masa 6 minggu tu
0: 6
1: juga,
0: minggu juga.
1: Sama ada dia terima tak terima borang hash. Sebab semua orang ketika borang hash tak terima, tak tahu berapa
0: betul.
1: Jumlah papasan. Saya tak boleh nak rayu lagi sebab saya tak tahu. Itu adalah bukan alasan. Kita kena tahu hak kita ni. Kalau kita tak puas hati, memang kita kena terus rayu.
0: Betul.
1: Dia jangan mengeleng-elengahkanlah benda tu. Sebab amalan sebelum ni pun semua kebanyakan yang pemilik atau pihak pertanian dia tunggu borang hash dulu. Dia tahu berapa jumlah dia dapat sebenarnya borang hash. Jadi sebenarnya borang hash ni lambat. Kadang-kadang berbulan-bulan selepas tu baru dapat.
0: Ambil masa juga.
1: Ambil masa. Jadi bila ambil masa nak rayu lepas tu, kemungkinannya tempoh masa tu tamat dah.
0: Habis dah. Tak boleh nak wagap apa dah.
1: Jadi seelok-eloknya kalau tak perhati selepas tu, rayu lah. Buatlah rujukan tanah. Isilah borang. Nantilah pegawai.
0: Kena cepat bertindak lah. Jangan lengah-lengah.
1: Kalau untuk semakan kakiman pula, dia ada tempoh 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Daripada sama kat daripada tarikh tu. Cumanya dia ada pengecualian dia pula. Kalau pemilik atau pihak berkepentingan tak hadir pada masa tarikh siasatan pembicara tu, dia ada tempoh lama sikit lah. Dia ada 6 bulan tempoh dia lebih kurang. Daripada daripada tarikh tu.
0: Kalau mereka tu tak hadir lah.
1: Kalau mereka tak hadir.
0: Baik.
1: Jadi kalau hadir tu memang kena ingat lah. Tempoh dia tu hanya 6 minggu saja.
0: Baik.
1: Kalau dia hadir tempoh dia tu.
0: Dan ada juga yang bertanya, di mana orang ramai boleh dapatkan nasihat ataupun dalam bentuk bantuan guaman sekiranya berhadapi isu pengambilan tanah, sekiranya dah dapat notis tanah tuan akan diambil sikit-sikit. Jadi di mana solusinya untuk pergi jumpa?
1: Untuk bantuan guaman?
0: Ya, betul.
1: Kalau kita di Kelantan ni, pusat bantuan guaman Kelantan ni adalah di Mahkamah Kota Baru. Di Kompleks Mahkamah Kota Baru lah.
0: Kompleks Mahkamah.
1: Untuk boleh dapatkan nasihat situ. Disebabkan kadang-kadang pemilik ataupun pihak pentingan ni, dia tak faham apa yang dia boleh dapat.
0: Betul.
1: Sekiranya pengelap berlaku lah. Contoh saya kata, apa yang dia dapat ni, dia ingat dia dapat bayar rumah saja. Sedangkan mungkin dia kawasan rumah dia ada pagar, ada telaga, ada pasu bunga cantik ke apa semua.
0: Dia berhak dapat lebih daripada
1: dia
0: itu
1: lebih
0: sebenarnya.
1: Bukan rumah dia saja sebenarnya. Untuk kategori tanah, kata kebun kalau ladang pula, dia bukan dapat tanah saja, dia boleh untuk pokok-pokok ataupun apa hasil.
0: Oh, dia kira juga punya.
1: Tapi dapat ketak tu atas petakbir.
0: Atas petakbir pula lawak kira gana.
1: Cuma dia berhak tu, dia kena tahu hak dia yang tu. Kalau dia rasa siling rumah dia cantik ke, gerai rumah dia cantik.
0: Pula.
1: Contohnya lah.
0: Kalau dia rajin macam hiah-hiah kawasan rumah dia, sekeliling tu sekeliling. Boleh lebih pula. Tapi bergantung atas pentadbir pula. Wakil kalau lagu mana.
1: Cumanya kalau dia dah dia tahu hak dia untuk buat nilaian, dia masukkan dalam nilaian tu.
0: Baik.
1: Apa yang
0: dia nyatakan rasa. Berapa yang dia nak claim lah kiranya.
1: Kalau tak jadi masalah lah. Masa siasatan tu, kalau kita ada wayak dengan mulut ya. Ni apa semua kita nak tu. Kalau dia tanya mana proof, mana apa semua, payahlah.
0: Dia kena bertulis, kena nyatakan. Tak boleh sekadar lisan sahaja.
1: Betul. Macam tu.
0: Jadi sebagai penutup, apakah satu mesej yang Tuan nak sampaikan yang paling penting nak sampaikan kepada pendengar mengenai pengambilan tanah ni, supaya mereka ni lebih peka dan tahu hak-hak mereka?
1: Betul. pesanan saya lah kepada pihak-pihak yang terlibat ataupun bakal terlibat dengan pengambilan tanah ni.
0: Yeah.
1: Ketahuilah hak mereka tu banyak sebenarnya.
0: Yeah.
1: Sama ada dari segi pampasan, dari segi kerugian tanah dia, dari segi baki tanah dia tinggal tu besar atau kecil contohlah. Ataupun hak dia untuk merayu kalau dia tak puas hati. Jangan abaikan hak kita selagi kita boleh buat apa yang kita rasa tak puas hati.
0: Betul.
1: Jangan abaikan. Dan jangan tunggu ataupun lengahkan masa.
0: Sebab bila dah habis masa, dia ada limit masa.
1: Ya, dia ada limit masa.
0: Kalau lebih daripada tu, tak boleh nak buat gapo.
1: Ya, tak boleh nak buat gapo. Jadi kesian lah.
0: Betul.
1: Sebab kita kena tahu hak kita sama ada, kita ni pemilik dastak ataupun berapa tinggal, kita dapat papasan tu. Yang sewajarnya lah, yang selayaknya yang dapat.
0: Kena tahu hak-hak semasa jugalah.
1: Semasa, betul.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Kuzaimi bin Muhammad Saleh. Kita berdiskusi tentang tajuk hari ini, pengambilan tanah. Jadi yang mana pendengar kita sekarang ini melalui live di TikTok, yang mana sedang yang mana sedang menghadapi masalah pasal tak setuju orang nak ambil tanah ke, okay. Boleh pergi ke tempat guaman yang dinyatakan oleh Tuan Muhammad Kuzaimi tadi. Jadi terima kasih sekali lagi kami nak ucapkan kepada Tuan Muhammad Kuzaimi atas kunjungan sudi mari di Konti Wow Kelantan FM. Dan kalau ada masa, kita berjumpa lagi.
1: Boleh, insyaAllah.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: apa tu? Nak pukul ni, nak merah dah tu. Selolah selo buat kata berhenti.
1: Aloh, nyodeh.
0: Hei, tak deh. Tak deh, abang muih. Tak deh. Berhenti.
2: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya. Kelantan.

0: Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara, bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu, 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad, Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan penyelia akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan kerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasari Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: kejahatan dibalas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan, itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah zalim. Jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji. Kelantan FM.
1: Kelantan FM.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Dengarkan Kelantan FM.
2: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz. Kelantan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak yang berbahagia, kita akan bicara mengenai ilmu. Kehidupan kita di atas muka bumi mesti ada ilmu. Nak makan, kena ada ilmu. Apa sekalipun nak buat kerja buat, mesti ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, maka tidak berjaya kerja tersebut. Tak ada ilmu nak masak nasi. Bubuh berah, tidak bubuh air. Hangit berah, maknanya kena ada ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang ahlinya, sekiranya kamu tidak mengetahui. Kita kena belajar dengan orang yang pakar. Tak boleh nak belajar sorang, kena ada guru. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kamu, ilmu pengetahuan agama, beberapa darjat, beberapa tingkatan, beberapa maqam. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, Islam telah meletakkan ilmu sebagai asas dalam pembangunan diri manusia dan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala ghayat bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran sementara tadi. Bahkan tuntutan bagi menuntut ilmu dalam Islam adalah satu tuntutan fardu ain. Mengaji ilmu agama ini adalah fardu ain bagi setiap manusia. Anas bin Malik, sahabat besar Nabi, menyatakan, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh semua makhluk, termasuk oleh ikan di lautan. Hadis ini banyaklah kita dengar. Ustaz-ustaz duk ceramah, duk mengajar, duk tazkirah, kita dengar hari ini melalui radio, melalui telefon. Maka gunakanlah peluang yang ada ini, manfaatkanlah ilmu yang kita dengar, tazkirah, ceramah yang kita dengar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Dalam surah Al-Alaq, ayat pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, baca. Baca-baca ini berkaitan dengan ilmu. Nabi duduk di Gua Hira. Kemudian Malaikat Jibril datang. Suruh Nabi membaca. Iqra. Sekali diajar oleh Malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksudnya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada seketul darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pen dan tulisan, pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, para ulama juga membahagikan ilmu kepada beberapa pecahan, iaitu Thaqafah Islamiyah, ilmu teras agama yang wajib dikuasai, yang wajib dipelajari, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran, ilmu hadis, kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis, sirah nabawiyah, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu syariat, dan tasawuf Islam, tasawur Islam, berkaitan dengan akhlak. Saqafah tarikhiyah, ilmu berkaitan sejarah ataupun sirah. Supaya memahami intipati dan belajar daripada sejarah. Itu kita kena belajar lah. Kalau kita tidak belajar sejarah, rugilah kita. Sebab sejarah mengajar kita supaya jadi manusia yang berguna. Jadikan apa yang terdahulu itu, kaum-kaum terdahulu itu adalah sempadan bagi kita, tauladan bagi kita. Kemudian, saqafah lughawiyah, ilmu berkaitan dengan bahasa yang menjadi kuasa baru dunia hari ini. Kena belajar ni. Kalau tak belajar bahasa, nak kecek guana kita. Mana repeh? Kalau bisu lain, tu pun ada ilmu dia, ilmu bahasa isyarat. Ilmu berkaitan pembinaan modal insan. Sains sosial, psikologi, kaunseling dan sebagainya. Saqafah waqiyah, ilmu berkaitan dunia masa kini. Dunia hari ini berkait rapat dengan kehidupan manusia hari ini. Kena belajar juga. Kalau kita tak belajar ilmu berkaitan sehari-hari kita, hari ni pakat guna telefon belaka. Nak guna WhatsApp. Lagu mana nak tekan WhatsApp? Tak pandai kalau kita tak belajar.
Belajar tak kira dengan siapa. Kadang-kadang dengan anak kita, dengan adik-beradik kita, sayang sahabat kita, belajar. Maksudnya ilmu ini berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Utlubul ilma walau bisina, Nabi kata. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara Cina. Sahabat besar Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kena belajar juga. Kalau kita tak belajar ilmu berkaitan sehari-hari kita, hari ni pakat guna telefon belaka. Nak guna WhatsApp.

Bagaimana nak tekan WhatsApp? Tak pandai kalau kita tak belajar. Belajar tak kira dengan siapa. Kadang-kadang dengan anak kita, dengan adik-beradik kita, sayang sahabat kita, belajar. Maksudnya ilmu ini berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Utlubul ilma walau bisina, Nabi kata. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Sahabat besar Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuat atas muka bumi ini. Jadi, suhur dengan China ini, maka sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke sana. Minta kebenaran Nabi. Kalau Nabi tak izin, tak boleh pergi sana. Sebab tu kita dengar, utlubul ilma walau bisina, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Walaupun ada ulama kata hadis ini daif. Ada juga yang mengatakan ini kata-kata ulama. Walau bagaimanapun bertepatanlah dengan tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sapa ke Guangzhou itu. Sebab sahabat Nabi ini, anak-beranak Nabi ini, mereka semua sekali tidak akan keluar meninggalkan Madinah ataupun Mekah kecuali dengan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telusuri sejarah hidup para ulama Islam, muslim muslimat, adik kakak, anak-anak muda di luar sana, kesungguhan dan kerajinan mereka para ulama ini dalam usaha mencari ilmu sepatutnya dijadikan tauladan bagi kita. Kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengembara daripada kampung ke kampung yang lain, daripada negeri ke negeri yang lain, daripada Iraq ke Parsi, ke Palestin, kemudian ke Yaman. Nak pergi buat apa? Pergi cari ilmu. Ketika berumur 10 tahun, Imam Syafi'i menghafaz kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ingat dah. Peheh. Berdasarkan kefakihan beliau Imam Syafi'i, dalam bidang agama Imam Syafi'i dilantik menjadi pakar rojok di Masjidil Haram satu ketika. Beliau mengeluarkan fatwa berisytihad bagi menyelesaikan permasalahan umat Islam pada ketika itu. Ketika umur dia 15 tahun tu, jadi orang boleh nasihat dah kat orang. Orang alim dah. Waktu bi fatwa dah. Antara kata-kata Imam Syafi'i yang masyhur adalah, saudaraku, kamu tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan beritahu kepada kamu penjelasannya: kepintaran, keinginan, kesungguhan dan zuhud, serta sentiasa bersama guru dan tempoh masa yang lama. Itu disebut oleh Imam Syafi'i. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berjalan bagi mencari ilmu pengetahuan, nescaya Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Hadis ini juga dalam riwayat Imam Ahmad ada. Kita sering cemburu dengan budaya masyarakat di negara-negara bukan Islam yang cintakan ilmu dan buku. Kita perhati puak-puak Mak Saleh. Dia mari tempat kita ni. Dia kalau dia duduk sorang tu, tak ada agak nak kecek. Dia kecek dengan buku. Dia baca buku. Kita tengok dia duduk di stesen bah, stesen kereta, di mana-mana. Mesti dia ada buku tangan dia. Mereka menghidupkan budaya membaca di kalangan puak-puak dia ni. Ni bukan Islam. Sepatutnya sifat membaca itu, sikap membaca yang ada pada bukan Islam itu, kita tiru sebab sikap tersebut adalah sikap umat Islam yang asal. Yang mana Jibril alaihissalam mari royak ke Nabi, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kena semaikan semangat rajin membaca di dalam diri kita umat Islam hari ini. Rakyat Kelantan kita ini. Kita rakyat Malaysia ini. Tanamkan dalam hati kita. Baca tak hati ke baca benda panjang-panjang, pendek-pendek pun. Kita cubalah. Latih baca. Sama ada melalui telefon, komputer, buku. Hak malik buku lah. Kita boleh pegang tangan mudah. Kalau telefon ni, baca semata, dia tengok benda lain banyaknya. Tak, duduk telefon kok orang dan sebagainya. Kalau ada buku tangan ni, kata masa digunakan untuk baca tu banyak sikit. Begitu. Baiklah. Kalau kita perhati dewan ni lah. Di stesen-stesen kereta api, di mana-mana saja puk-puk masalah ini, puk-puk Eropah ini, dia rajin membaca. Sepatutnya kita kena ambil sikap tersebut. Usaha utama yang perlu dilakukan adalah dengan mengubah sikap masyarakat. Ubah diri kita, masyarakat kita yang malas membaca kepada masyarakat yang cintakan ilmu pengetahuan dan minat membaca. Dan Ustaz cadangkan juga, kita berazam, kena ada azam tahun baru Islam ini, habiskan membaca sebutir buku setiap bulan. Biar ada. Kalau boleh sebutir buku seminggu lagi baik. Kita letak sebulan lah. Sebuah buku sebulan. Bayangkan satu buku sebulan bermakna 12 buku kita telah habiskan dalam masa setahun. Subhanallah. Diizinkan Allah Ta'ala panjang usia kita. 10 tahun lagi. 120 butir buku kita telah baca sepanjang 10 tahun. Dipanjangkan umur kita lagi. 10 tahun pula. 240

40 buah buku dalam masa 20 tahun. Kita telah baca, kita telah khatam, kita telah faham. Dan di samping itu juga, kita kena berdoa juga supaya Allah tambahkan ilmu kita. Kalau baca, tak masuk dalam otak, tak jadi juga. Kita kena berdoa supaya lekat hak kita baca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman yang baik dalam ilmu ini, menuntut ilmu ini. Muslimin muslimat adik-adik yang dirahmati Allah, maka apabila kita belajar sesuatu ilmu, maka ilmu itu akan memperbaiki hati dan membersihkan jiwa kita. Disebut oleh Imam Ghazali, seorang ulama besar, ulama sufi, ulama tasawuf, ilmu itu untuk diri kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang bermaksud dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi kata, sesiapa yang menempuh satu jalan bagi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke syurga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha di atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar diminta ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Muslimin muslimat besar, ikan duduk dalam sungai, dalam laut tu, berdoa kepada kita orang yang mengaji ilmu, orang yang duduk dalam majlis ilmu, menghadirkan diri majlis ilmu sama ada di masjid, di tempat-tempat ilmu, orang mengajar, berbentuk kuliah, ceramah melalui radio ke apa ke sekalipun, seminar ke, simposium ke, kolokium ke, pembentangan ke, takhija ke, tazkira ke, semua sekali. Banyak benda lah keadaan dalam zamil ni nak sebut ni. Macam-macam. Disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu daripada taman-taman syurga. Kita duduk dalam majlis ilmu, tak kira kolokium gapo, seminar ke gapo, seolah-olah kita duduk di dalam taman syurga. Majlis ilmu di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana, bukan hanya terhad kepada program-program masjid, bahkan program lain pun kita boleh buat di masjid. Apa jua program kebaikan yang tidak bercampur maksiat, mendekatkan manusia kepada Allah, tentu dikira sebagai majlis ilmu serta mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kursus di masjid, kursus jahit. Duk jahit. Disebabkan kita ajar kat orang tu, kita anjurkan kursus tersebut, orang pandai jahit. Budak-budak pandai jahit, anak-anak muda pandai jahit. Boleh cari rezeki dengan cara yang halal, maka manfaat. Kita pun dapat pahala juga, besar pahala kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah dan ambil perhatian. Sahabat bertanya, apakah dia taman syurga itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ianya adalah halaqah, majlis ilmu. Sesungguhnya Allah menghantar utusannya yang terdiri daripada malaikat mencari majlis-majlis ilmu. Apabila malaikat melihat dan berjumpa dengannya, mereka saling menyebut perkara itu sesama mereka. Malaikat ni kecek. Nama sekian-sekian duduk dalam majlis ilmu. Nama sekian-sekian si Fulan bin si Fulan berada dalam majlis zikir. Majlis zikir pun disebut dalam satu riwayat. Ulama memberi perumpamaan malaikat ini mencari majlis ilmu. Sama seperti seseorang melihat bintang-bintang bercahaya yang berkelipan di langit pada waktu malam. Betapa indahnya penglihatan seseorang yang melihat keindahan bintang, maka begitulah keindahan majlis ilmu di sisi para malaikat. Adik kakak muslimin muslimat sedang pendengar di luar sana, amalan membaca dapat menambah ilmu kita, wawasan kita, dan meluaskan lagi ruang pemikiran kita. Orang kata buka minda. Buka minda bila kita ni banyak baca. Orang yang suka membaca sama ada daripada karya-karya orang lain ke ataupun tulisan ilmu pengetahuan ulama-ulama ke, sudah pasti pengetahuan dan wawasannya semakin bertambah. Cendekiawan menulis, kita baca, kita dapat manfaat, kita rasa berkembang otak kita ni, dapat idea banyak. Kita baca buku yang disusun, ditulis oleh ulama, hok tak tahu, kita jadi tahu. Ora, fikiran kita semakin berkembang, ora, bermanfaat. Seorang ulama besar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang merupakan tokoh Ma'al Hijrah satu ketika dulu, ulama tasawuf dunia, menyebut dalam kitab fiqh dia, Aulawiyat dia, dalam bab pentingnya ilmu bagi para pendakwah dan guru. Ilmu penting bagi pendakwah, da'i dan juga seorang ustaz, guru. Walaupun ustaz, walaupun guru, penting juga kena ngaji lagi. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sehingga liya lahak. Kena mengaji sama-sama. Sentiasa duduk dalam mencari ilmu. Tambahkan ilmu. Jadi, Yusuf Al-Qardawi ini menyatakan, ilmu menjadi syarat utama kepada mereka yang bergiat dalam bidang kehakiman dan fatwa. Ia juga menjadi batu asas kepada mereka yang bergiat dalam bidang dakwah pendidikan. Maka,
setiap pendidik, gurulah, ustaz, ustazah, wajib melakukan dakwahnya. Pendakwah-pendakwah, penyampai tazkirah, pakar-pakar kaunseling. Setiap pendidik, pentarbiah wajib melakukan dakwahnya dengan hujah dan ajaran yang nyata dan jelas. Maksudnya fakta. Fakta. Sama ada Al-Quran, hadis ataupun pandangan-pandangan ulama. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya.

Khabir. Sadaqallahul azim. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman. Kalau kita perhati ayat ini, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, menantu Nabi, menukilkan dalam pesanannya berbunyi, pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, menantu Nabi, menukilkan dalam pesanannya berbunyi, pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan dan lenyap. Harta boleh habis sebelum pemiliknya mati, sedangkan ilmu habis dengan kematian pemiliknya. Ilmu tidak dapat dihitung, sedangkan harta dapat diketahui jumlahnya. Walaupun harta berbilion-bilion boleh dikira, ilmu tidak boleh dihitung, tidak nampak. Bila orang tu bercakap, baru kita tahu, weh, berilmu dia ni. Muslimin-muslimat di kakak internet mati Allah, dalam bab menuntut ilmu ini yang menjadi keferduan ke atas diri kita, ilmu akhirat, lebih-lebih lagi disebut sebagai ilmu fardu ain. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, anak-anak muda sedang pendengar, semoga Allah kurniakan kita sekalian sihat walafiat dan keyakinan, serta dipimpinnya kita sekalian bersama-sama ke jalan orang yang bertakwa. Bahawasanya wajib fardu ain atas tiap orang Islam, lelaki dan perempuan, melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kerana tidak ada alasan bagi seseorang pun dari muslimin muslimat untuk mengabaikan sama sekali dalam bab mengaji berkaitan ilmu fardu ain. Ustaz maksudkan ilmu di sini, ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam yang ada pada kita. Maksudnya apa? Ilmu mengenal Tuhan, mengenal Rasul, mengenal hari akhirat, dan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengetahuinya untuk menunaikan segala yang diwajibkannya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas tiap orang Islam. Sering kita nampak terpampang di billboard di mana-mana sahaja. Di sekolah banyaklah ditulis di dinding-dinding sekolah tu, utlubul ilma walau bisina. Tuntutlah ilmu walaupun sapa ke negara China. Negeri China ni jauh. Sangat sedikit sekali orang yang pernah sampai ke sana. Kalau nak pergi sana tu, sedikit lah kalau nak pergi cari ilmu. Tapi banyak orang pergi, pergi cari barang. Awak klik barang, menegur. Sepatutnya kita pergi sana, pergi cari ilmu juga. Bukan hanya pergi cari barang. Kalau sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas boleh pergi ke sana mencari ilmu, kita yang ada hari ini, banyak kemudahan hari ini, kapal terbangnya, kenderaannya, sebentar nak pergi cari ilmu ni. Bukan hanya di China, di tempat kita, negeri mana-mana, daerah mana-mana, masjid mana-mana, teh nak pergi cari, nak dengar tak ada telinga. Sesiapa sahaja, ustaz mana pun yang berceramah, buat kuliah. Cuma, tanya, ketuk dada, tanya iman. Tepuk dada, tanya iman kita. Lagu mana? Adapun ilmu-ilmu Islam yang fardu ain dapat di apa ni beri kesimpulan sabda Nabi ketika disoal oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam sebuah hadis. Faqala lahu akhbirni anil Islam. Qal, Jibril kata, ceritakan kepada aku tentang Islam. Qal, Nabi kata, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi.

Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Waktu qimas salah, kamu mendirikan solat. Waktu tiz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Waktu asuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Waktu hujjal baita, ini istata'ta ilaihi sabila. Kamu menunaikan haji, sekiranya kamu mampu. Thumma qal, kemudian Malaikat Jibril tanya lagi Nabi. Akhbirni anil iman, terangkan kepada aku tentang iman. Qal, Nabi menjawab. Al imanu an tu'mina billah. Iman itu kamu beriman kepada Allah. Kamu percaya kepada Allah. Adanya Allah, esanya Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Al-Quran yang ada dengan kita. Wa rusulihi, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, kita beriman kepada hari akhirat. Wal qadari khairihi wa syarri, ketetapan, ketentuan Allah. Baik atau buruk, kita beriman qadar Allah. Semua sekali ini, itu adalah iman. Artinya, apa yang disabdakan Nabi kepada kita, jelas. Islam, iman, ilmu yang menjadi kefarduan ke atas kita, fardu ain yang wajib kita tahu berkaitan dengan Islam, iman. Manakala yang diwajibkan mengetahuinya atas setiap orang Islam, ilmu keimanan, mengenai akidah, ialah belaka tu. Muslim-muslimat adik kakak yang dirahmati Allah. Tegasnya wajib ke atas setiap orang Islam mengetahui segala perkara berkaitan fardu ain. Segala perkara yang diharamkan yang mudah manusia terperangkap ke dalamnya. Seperti zina, liwat, minuman keras, minum arak, segala bentuk minuman yang memabukkan, buat nanya kat orang lain, mencuri, spelek, khianat, belawak, fitnah, memfitnah, caci, maki dan sebagainya. Adapun mengetahui mengenai hukum-hukum zakat bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta yang wajib dizakatkan, tidaklah wajib. Begitu juga dengan mengetahui rukun-rukun haji dan syarat-syaratnya, tidaklah wajib bagi orang yang tidak berkuasa pergi ke sana. Tidak juga ke atas orang yang berkuasa, melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat ke sana. Muslimin-muslimat dikakak yang dirahmati Allah, ilmu terpentinglah kepada kita. Jadi kalau kita jahil dalam hukum hakam agama yang fardhu ain ini, rugilah kita. Orang Islam mesti mengetahui hukum. Kalau tidak, dia mudah tercebur ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada suka ataupun tidak. Sebab orang yang jahil sentiasa terdedah ke dalam kemurkaan Allah Taala dan terbenam ke dalam kecelakaan disebabkan kejahilan dia. Malah ngaji, malah ambil tahu. Betapa tidaknya, mungkin perkara wajib disangkanya sunat. Perkara wajib, rupa-rupanya haram. Dia tukar wajib dengan haram ni. Sebab tak ada ilmu agama, rugilah dia. Dia tegak semayah, tunggal tanggik. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tak tinggal, tetapi tidak ada ilmu. Perkara membatalkan sembahyang pun dia buat. Allahu Rabbi. Rugilah dia. 20 tahun dia solat, dia sembahyang. Tidak sah, tidak betul. Tak belajar. Maka kesimpulannya kita kena belajar. Puasa. Kita nak berpuasa. Puasa wajib sama telah. Puasa sunat. Bila orang puasa sunat, kita nak puasa sunat. Tapi tidak ada ilmu. Saja. Laisa kamithlihi. Kamisaim. Betapa ramai orang berpuasa, Nabi kata, tak boleh gapa sekarang, melainkan lapar dan dahaga. Sebab tidak ada ilmu, tidak ikhlas. Macam-macam bila tak ada ilmu, tak retilah nak buatnya. Tak retilah nak jaga hatinya. Muslimin-muslimat, kita kena ada ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat macam-macam lah. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat tamak dunia, lalai. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Dia tak boleh kontrol diri dia. Allah sebut dalam surah Rum, walakin aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedang mengenai hal akhirat mereka lalai. Jadi ramai manusia yang tak tahu, tak erti ilmu agama. Ilmu dunia ramai tahu. Selamatlah dunia. Hak akhirat lagu mana? Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, dia kata apa? Oleh kerana terlampau kenal benar akan dunia dan urusannya, seseorang boleh mereka berapa beratnya satu dirham tanpa melihat. Tetapi jika ditanya tentang syarat-syarat bersuci dan sembahyang, ia akan menggelengkan kepala kerana tidak tahu. Imam Hasan Basri kata, jadi kalau bak dunia ni, ia tahu. Ya, pakai tengok tahu dah. Tetapi kalau akhirat ni, tak tahu ke sekarang. Jadi kesimpulannya, kejahilan itu adalah pokok segala kecelakaan dan boleh mendatangkan kebinasaan bala kepada kita, baik dunia mahupun akhirat. Andai kata
musuh-musuh si jahil itu berkumpul

Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu untuk kali ini, insya-Allah kita sambung semula. Mudah-mudahan kuliah ataupun ceramah yang ustaz sampaikan memberi manfaat kepada kita termasuk ustaz juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang dek kakak. Kita bersama lagi super sekala lah Pak Dede.
0: Ya,
1: untuk segmen akok kita hari ni. Kita masuk hari Selasa dah kita hari ni
0: Pak Dede. Hari Selasa hari ni nya berapa hari bulan? 4 hari bulan.
1: 4 hari bulan Ogos.
0: 4 hari bulan Ogos.
1: 2020 ni bersama dengan 20 Safar 1448 Hijriah.
0: Kita bersama di bulan kemerdekaan kita ni. Jadi sama-sama kita semarakkan adik kakak, jangan lupa semarakkan bulan kemerdekaan kita ni. Dengan cara adik kakak lah, dengan cara masing-masing.
1: Cara masing-masing.
0: Pentingnya tunjukkan semangat kita anak Malaysia.
1: Yalah.
0: Berbangga menjadi rakyat Malaysia. Itu dia. Jadi kita kena jaga molek lah.
1: Ya. Tanggungjawab kita lah tu Pak Dah.
0: Ya.
1: Kalau kita nak imbah sama-sama dulu tu, lepas ni kita cerita.
0: Jadi adik kakak gitulah, kita ni orang kata bersyukur. Bersyukur kerana kita dilahirkan di Malaysia.
1: Ya.
0: Kerana Malaysia ni dicemburui dicemburui oleh sesetengah dunia.
1: Ya.
0: Dengan keamanannya dah.
1: Dengan kestabilan kita, perpaduan kita adik kakak deh.
0: Semua bangsa ada dalam ni, tapi kita boleh mencorak
1: bersatu
0: padu mencorak negara kita dengan acuan kita sendiri.
1: Betul ni.
0: Jadi gitulah mukadimah kita. Kita buka panggung dulu.
1: Kita buka panggung dengan lagu semangat-semangat sikit pada.
0: Ya.
1: Ni.

0: Negara maju, rakyat sejahtera, Dek. Jadi itulah prinsip negara kita, aman dan apa ni, negara yang bersatu padu. Walaupun kita sepapada rakyat tak adilan, Dek. Walaupun kita ni dihuni oleh pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama, etnik pun ada. Orang asli ke apa tu, kan, Pak Dek?
1: Ya.
0: Tapi kita boleh pergi mari.
1: Benda tu kena jaga tu.
0: Supaya Pak Dek duduk pergi jenguk-jenguk sahabat-sahabat kita orang asli di Pusberuk lah apalah. Kita pun biasa buat kerjasama dengan demo-demo tu. Alhamdulillah. Maknanya kita boleh rasai sendiri budaya demo, dak, cara kehidupan demo. Tempat kita ni pun ada apa ni, bangsa Sien dan juga sebagainya, selain daripada Melayu dan juga Cina, yang apa ni, Melayu Cina India. Kita ada juga bangsa Sien, dak, super make kendi.
1: Jadi hak itulah kita kena jaga molek. Jaga molek hubungan, kena tahu adat budaya, patai larang, kena jagalah benda-benda tu.
0: Kita kena hormat. Hormat cara demo, hormat agama demo. Jadi demo boleh hormatlah kita punya Pak Dok.
1: Ya. Jadi gitulah. Orang kata utuhnya kita di Malaysia ni.
0: Ya,
1: jadi di negara ni. Jadi kitanya kena gitulah, kita kena hormat menghormati.
0: Hormat menghormati.
1: Hormat budaya dia. Dia hormat budaya kita. Dari bab sains sobat ni, tak usah duk milih. Maknanya jangan bersekutu. Kita sekali sokmo-sokmo. Daripada awal siapa kau saat ni, kita sekali. Sains-sains kita tu pun kita bi orang kata pelbagai ke utuh lah kita ni. Nak saing dengan orang Cina, tak sebenarnya kita kena pergi ke negara Cina. Negara kita ada dah
0: tempat kita.
1: Nak saing dengan orang India, nak belajar ilmu kecek orang India, tak payah kita pergi di India. Orang India tempat kita ada dah. Begitu. Macam-macam lah kita boleh, kita berutuhnya. Macam-macam kita utuhnya. Cuma penting sekali jaga molek lah hubungan tu. Sensitivity orang panggil. Kena jaga.
0: Sensitivity.
1: Kena jaga.
0: Kena jaga, deh.

0: semangat-semangat sikit lagu-lagu tema kepada KL sikit dekat kot supaya memberi semangat kepada kita warga negara Malaysia. Ha, jadi alhamdulillah Abang Arjuna kita pun selamat sapa juga ke konti kita untuk hari ini. Assalamualaikum Abang Arjuna.
1: Waalaikumsalam Kak Angoh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Kak Angoh.
0: Hari ini kita kata kita duduk di tempat kita hari ini dalam negara kita hari ini ni Abang Arjuna ada. Kita bebas. Bebas nak menego, bebas nak cari rezeki ni. Kita nak sihat sekarang ya.
1: Betul,
0: kalau tak sihat payah juga.
1: Bebas juga deh.
0: Sebab itulah kata dekat kau, kesihatan ni adalah benda yang paling penting yang Abang Arjuna
1: ada. Betul Kak Ngor.
0: Dari segi mata kau, dari segi dalam tubuh badan kau, dari segi gapo-gapo pun yang penting sekali kita kena
1: sehat.
0: Okey, baik. Hari ni nak cerita pasal dia sebenarnya Abang Arjuna. Kak Ngor potong lain dulu lagi.
1: Okey. Terima kasih Kak Ngor.
0: Sama.
1: Assalamualaikum. Selamat petang ya yo mok-mok bonda-bonda tercinta. Jadi tadi Kak Ngor kalau dengar Kak Ngor pasal lagu tu dah. Lagu lama dia kata bakit semangat.
0: Bakit
1: kita
0: semangat.
1: Ni kalau kita dengar lagu-lagu gini ni dia membakit semangat kita lah.
0: Betul.
1: Sebabnya Kak Ngor ada lagi negara-negara yang mana kalau kita tengok seperti Palestin lah. Tidak lagi merdeka
0: tidak
1: dia.
0: Tidak merdeka lagi.
1: Dalam keadaan kena bong ke Israel dan Natullah tu lagu tu.
0: Huru hara
1: lagu tu.
0: Yo.
1: Jadi bila kita duduk dalam negara kita, walaupun negara kita ni kecil, orang kata tidaklah besar mana, tapi kita rasa bersyukur.
0: Betul.
1: Abang Arjuna minggu lepas Kak Ngoh pergi ke Indonesia. Nak cerita ni pergi Indonesia aja. Jadi nak royaknya bila pergi ke Indonesia tu, kita sepatutnya flight kita mendarat di Medan.
0: Medan.
1: Tiba-tiba tak boleh nak landing di Medan sebabnya cuaca teruk hujan, ribut.
0: Oh.
1: Dia tukar pergi landing ke Batam. Sejak pergi pulak Batam ke apa. Jadi Kak Ngoh, kita nak royak. Kalaulah kata Abang Arjuna daripada kota baru, tak boleh nak landing, dia pergi landing ke Pulau Pinang. Berasa tak gerung. Sebab negara kita.
0: Sebab negara kita.
1: Ya deh, nak royak. Tapi ni negara orang Kak Ngoh. Kita tak tahu lagu mana, sistem dia, prosedur dia. Jadi sebab itulah orang kata Kak Ngoh, walaupun hujan mah negara orang, hujan batu negara kita, biarlah dalam negara kita. Itulah kita nak ayat Abang Arjuna, nak ayat kepada ayah-ayah ibu-ibu. Bahawasanya nikmat merdeka ni sebenarnya penting. Ayah-ayah ibu-ibu kita ni pehe Kak Ngoh. Orang-orang muda lah ni.
0: Sah muda-muda.
1: Sah muda lah ni. Membangkitkan lagi isu-isu pasal jalur gemilai terbalik ke apa. Kita harap tahun ni tak ada Kak Ngoh. Dan ni nak jual abad ke nak jual dero tak tahu ni. Jadi ayah-ayah ibu-ibu dia masuk permula eselingnya. Abang Arjuna nak ayatnya Kak Ngoh. Bahawasanya ayah-ayah ibu-ibu merdeka ni kita boleh bebas pergi ke mana-mana. Cok pasport boleh pergi. Dalam negara kita boleh pergi. Jadi begitulah ayah-ayah ibu-ibu berkaitan dengan kesihatan kita Kak Ngoh. Walaupun kita berusia Kak Ngoh 70-80, tapi kalau kita sehat, mata kita jelas, pandangan kita jelas, kita boleh bawa kereta bebas ke mana-mana. Kita nak pergi masjid dan sebagainya. Tetapi sayangnya ayah-ayah ibu-ibu, ketika ayah-ayah ibu-ibu memasuki usia tua, kadang-kadang dia berlaku juga gangguan pada bahagian mata. Mata ayah-ayah ibu-ibu mula kabur, mula jadi pedih, mula jadi letih sebagainya deh. Dan Abang Arjuna nak bawa semua juga fakta ni, yang mana dia kata 80% maklumat yang diproses oleh otak kita ni dia mari daripada penglihatan mata kita ayah-ayah ibu-ibu. Jadi kalau lah mata kita tu salah tafsir, kita duduk gabung tengok cucu kita ni orang ni hok duduk Kota Baru ke hok duduk Selangor contoh. Jadi lama kelamaan kita akan jadi fokus. Bila kita fokus mata kita akan jadi letih. Apabila jadi letih, dia otak kita juga dia akan memberi keputusan-keputusan yang tidak betul. Dia jadi gangguan. Macam telefon kita lah ayah-ayah ibu-ibu. Kita hari ni telefon kita ni dia belajar daripada kehidupan ataupun sifat manusia. Kita ada kamera, sebenarnya itu adalah mata kita. Dan dalam telefon kita ni ada memori Kak Ngoh. Itu adalah otak kita. Jadi bayangkan kalau kita bangun pagi tu tiba-tiba telefon kita tak boleh hidup. Tak hidup. Gigi cik dia kata pokcik memori penuh lah telefon pokcik ni. Ataupun kita tekan-tekan telefon tak terubik. Apa kamera ni tak jadi. Dia kata kamera penuh. Gitulah mata kita dan memori kita. Ketika kita kehilangan mata, kita kehilangan memori kita, segalanya tidak orang panggil tidak berjalan dengan lancar lah. Jadi di Beauty Kasih ni Kak Ngoh, kita menghasilkan satu jeli suplemen tambahan untuk kesihatan mata.
0: Betul.
1: Supaya mata ayah-ayah ibu-ibu sentiasa kekal bertenaga cerah semua. Sebab mata ni bila dia letih, dia akan jadi katuk. Lama-lama jadi letih. Begitu juga dengan orang yang ada masalah mata kering Kak Ngoh. Bila mata kering, bila dia kelik-kelik-kelik, lama-kelamaan mata tu kering, kelopok mata tu dia jadi letih. Lama-lama dia jadi geduk-geduk-geduk, dia tutup. Sebab apa? Sebab mata dah mula kering. Jadi dalam jeli air kasih ni, kita ada beta carotene, kita ada lutein, kita ada pine bark extract, kita ada goji, kita ada eyebrow extract. Yang mana kelima-lima bahan ini adalah difokuskan untuk kesihatan mata ayah-ayah ibu-ibu, supaya mata ayah-ayah ibu-ibu kekal cerah. Sebab lah ni ayah-ayah ibu-ibu, kita duk dengar banyak penceramah-penceramah hebat lah. Seperti Ustaz Uzair, Ustaz Mokhtar, gotu gini dek. Tapi kita tak boleh nak pergi kat Angu. Tak boleh nak pergi dengan ceramah dia di masjid. Sebab apa? Sebab kita tak nampak mata nak bawa kereta, nak jalan. Lepas tu, kalau kita nak mengharapkan orang, nak tosa duduk mengharapkan orang lain, nak harapkan anak kita sendiri pun kat Angoh. Kadang-kadang dia ada hijau. Nak mengharapkan cucu tak? Cucu kata, boleh tak ayah sekali pergi street 10 ya? Alah klik 10 ya pula tak ayah 20 ya? Tak capur dengan makan lagi dia ayah. Jadi nak ayahnya susah. Betul. Tapi alangkah indahnya kalau ayah-ayah ibu-ibu sepasangan suami isteri ni, boleh pergi masjid sendiri. Abe bawa kereta Kak Angoh duduk tepi duduk ni bleh-bleh buah gitu gini siapa ke masjid. Jadi itu yang kita nak inginkan ayah-ayah ibu-ibu, supaya kesihatan mata ayah-ayah ibu-ibu ni kekal sehat semua dan bertenaga, boleh ngaji Quran, boleh memandu pergi masjid. Boleh pergi rumah-rumah jiran, rumah rakan-rakan lama. Kadang-kadang bila kita tua ni, kita mari ingat ke sayang-sayang kita lama. Dah tak pergi rumah, contohnya Kak Weh, Kak Weh pecing kalau ni tak rasa nak pergi tengok Kak Weh. Tapi tak boleh nak bawa kereta, nak ajak anak. Ni pengalaman sendiri pun, pengalaman Abik Ajuna sendiri jaga Umi juga kan. Kadang-kadang Umi kita nak pergi situ, nak pergi sini, kadang-kadang kita tak ada masa. Jadi dia pula kecil hati. Muka mak kita ni tak ada kaki waktu tu, kena akak, kena gapo. Jadi sebab tu dalam pengorbanan kita nak jaga orang tua ni, tidak semua orang sanggup lah nak jaga orang tua. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, biarlah ayah-ayah ibu-ibu kekal sihat bertenaga semua. Jadi dalam jeli air kasih ni, Abik Ajuna fokus 5 barang ni betul-betul untuk kesihatan mata. Yang mana formula ni Abik Ajuna boleh daripada penasihat kesihatan kita Dr. Sazali Sharif, berdasarkan 25 tahun ke, dia lebih kurang 30 tahun dah pengalaman dia dalam bidang kedoktoran ni lah, perubatan ni. Jadi dialah bagi formula ni. Dan Kak Ngoh, kita telah jual hampir 9,000 kotak dan kita mendapat banyak maklum balas positif lah. Contohnya kemarin minggu lepas Abik Ajuna baca daripada kotak baru, dia kata makan 2 bok tu selaput mata dah kurang. Lepas tu hak ni dia kata dia beli ke ibu dia, setelah ibu dia balik daripada hospital cek mata, dia kata dia mendapati air kasih ni boleh membantu menghindari mata mok dia tu daripada lebih teruk. Maknanya bertahan orang kata dia, tidak jadi lebih teruk. Lepas tu di Pasir Mah ni dia kata, saya mengalami masalah mata berair dan bekok bertahun-tahun. Setelah amalkan air kasih, bekok mata saya bertahun-tahun tu surut dan mata berair dah pulih. Jadi sini Abik Ajuna nak ayatkan. Kadang-kadang mata kita tak punah, tak cukup bateri, vitamin. Tak cukup vitamin. Kalau kita beri vitamin tu cukup ayah-ayah ibu-ibu, insya-Allah. Jadi jeli-jeli air kasih ni dia ada 15 sesyek. Dalam sekotok tu dia ada 15 sesyek untuk 15 hari kat kau.
0: 15 sesyek untuk 15
1: hari. Makan pada waktu malam sebelum tidur, malam. Dia dalam bentuk jeli kat kau. Dalam bentuk sumi ayah-ayah ibu-ibu. Tak ada gigi pun boleh telan lah. Boleh telan ataupun kerak sikit-sikit dengan sudu boleh telan lagu tu. Hak mana ada gigi dia boleh kunyah-kunyah deh. Jadi hak mana nak tahu lebih lanjut, dia harga dia tu 100 ya untuk sekotok 15 hari. Kalau beli 3 bulan untuk 9 kotok, Abik Ajuna less lagi 100 ya, bayar 500 ya. 500 ya boleh 9 kotok untuk 3 bulan. Sebab sekotok 15 hari, 2 kotok 1 bulan lah 30 hari. Bak jelly ni dia suplemen ayah-ayah ibu-ibu, dia bukan obat. Dia kena makan semua supaya mata kekal mendapat nutrisi. Kalau obat, kalau kita sakit kepala, kita makan paracetamol, tak sakit dah, habis dah sakit, dia tak kena makan dah lah. Ni dia kena makan sama supaya nutrisi tu masuk sama. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Ataupun mana ada voucher, ataupun mana ada nak tengok di TikTok dan Shopee, kedai online, boleh kita tengok juga di Shopee ataupun TikTok kita, taik Jah Kasih HQ. Dan lo ni kalau buka TikTok Kasih HQ, kita tengah buat live. Dan hok mana buat pembeli hari ni Kak Ngoh, kita ada beri hadiah misteri, lalu kita beri cashback dalam tu. Ada RM50, ada RM10, ada RM5 atas nasi lah deh. Kita beri cashback dah situ pula selalu. Hok mana beli wajib boleh. Jadi boleh pergi ke Kasih HQ. Jadi kita nak berhibur sebentar. Lepas ni Abik Ajuna nak sambung sikit lagi. Silakan Kak Ngoh.

0: Kakak masih lagi bersama dengan Abang Arjuna kita. Jadi untuk promosi hari ni, Abang Arjuna kata kalau siapa-siapa beli jelly air kasih. Dengan apa ni? Untuk 3 bulan deh.
1: Untuk 3 bulan ke? Untuk
0: 3 bulan. Untuk sebulan ke?
1: Boleh berlaku Kak Angah. Beli skotok pun boleh. Mana cashback tu? Boleh berlaku Kak.
0: Boleh berlaku.
1: Kalau mana beli itu Abang, mana beli hari ini? Kita wish lalu.
0: Okey, baik. Kita sambung sikit lagi.
1: Okey, terima kasih Kak Angah. Okey, ayah-ayah, ibu-ibu, Abang Arjuna nak masuk sikit lagi berkaitan dengan gerakan dalam solat deh. Tapi sebenarnya gerakan dalam solat ni Kak Ngoh, dia adalah satu rahsia besar yang terbukti secara sains. Boleh buka Google, boleh buka gapo. Betul. Dia ada kajian-kajian oleh pakar-pakar seluruh dunia. Baik pakar ni walaupun dia orang kafir Kak Ngoh, dia kaji, dia tengok benda ni. Bahkan kadang-kadang orang-orang Yahudi, orang Israel ni dia lebih hebat tafsir Quran daripada kita. Sebab gapo Kak Ngoh? Sebab dia belajar, dia tahu ilmu banyak dalam Quran, dalam hadis
0: dalam
1: ni.
0: Okey,
1: jadi apabila Abang Arjuna nak bawa satu sains membuktikan Kak Ngoh deh. Dia kata apabila kita rukuk dan kita sujud, darah ni dia mengalir laju ke otot kita. Jadi bekalan oksigen kita boleh tu segar. Jadi inilah yang membantu otot ni lebih fokus, lebih tenang. Lepas tu dia nak mengurangkan risiko nyanyuk Kak Ngoh. Jadi bila kita berdiri, bila kita rokok, dia melatih jantung kita ni untuk pam darah tu lebih teratur. Degup pe dia jadi stabil. Tekanan darah dia turun dan badan jadi lebih relax lah. Jadi kajian ini juga menunjukkan solat ni sebenarnya dia boleh membantu mengawal stres dan mengelak penyakit jantung. Nak royak ibadat gerakan dalam solat ni. Sebab bila kita bangun, kita rukuk dan sujud berulang kali juga, semua sendi-sendi otot-otot besar kita ni gerak. Dia merupakan senamai ringan, tapi dia lengkap Kak Ngoh. 5 kali sehari kita buat deh. Maknanya kalau kita tak gitu baik jalan pagi-pagi pun, kita duduk fokus ke ibadat solat kita pun senamai dah Kak Ngoh. Jadi bayangkanlah ayah-ayah, ibu-ibu, kalau ayah-ayah, ibu-ibu tak boleh solat dengan sempurna Kak Ngoh, kena semayah atas katil, kena duduk atas kursi deh. Jadi ini sebenarnya nanya dia, jadi orang kata terbatas lah sikit kebaikan boleh tadi deh. Sepatutnya kita boleh rokok dengan sempurna, kita tak boleh. Sepatut kita boleh sujud, kita sujud atas kursi. Tak mampu. Tapi soh semaya tu soh, jangan susah hati. Cumanya Abang Arjuna nak oyak kebaikan dia deh. Ada seorang pocik ni, Abang Arjuna jumpa dia lah ni, umur lebih kurang dalam 90 ke 100 70-80 tahun lah Kak Ngoh deh. Ni pakcik ni rasanya dia famous. Dia ni kalau ingat dulu Kak Ngoh, satu masa bulan 11 rasanya, ketika ketiga-tiga orang anak dia diambil oleh Allah yang terkena renjatan elektrik tu dalam banjir tu kan.
0: Anak puai tiga-tiga tu.
1: Pakcik tu ni orang kampung Abang Arjuna Kak Ngoh deh. Tapi dia sehari ni masih lagi sehat, boleh pergi ke masjid. Dan dia suami isteri ni memang ahli masjid lah. Dia semaya, Abang Arjuna tengok betapa usahanya dia. Dia tak boleh semaya tu, dia terpaksa nyandati tepi dinding. Tapi dia nak berdiri. Dan adalah masanya bila kita tengok dia tu, adalah hari-hari dia berair sikit mata. Moga teringat lah ke anak dia deh. Jadi nak rakyatnya, dia boleh pergi semaya masjid. Jadi apa yang Abang Arjuna nak fokuskan kepada ayah-ayah, ibu-ibu hari ni, supaya ayah-ayah, ibu-ibu boleh pergi jalan juga, boleh pergi semaya di masjid deh. Tapi tak cukup tenaga. Jadi di Beauty Kasih ni kita hasilkan dua minuman Arjuna Kasih dan minuman Manja Kasih. Yang mana untuk dalaman lelaki dan juga wanita. Untuk lelaki ni minuman Arjuna Kasih ni kita ada tongkat ali, katuaba, delima, ashwagandha. Dalam Manja Kasih kita ada Manja Kani, serapa, el karniti untuk dalaman wanita. Dan satu kebaikan di dalam dua-dua minuman ni, dia adanya kolagen ikan talapia. Yang mana kolagen ini kaya dengan omega 3, sangat baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi. Supaya ayah-ayah, ibu-ibu yang ada masalah tak boleh diri lama, tak boleh jalan jauh, tak boleh semaya sempurna tu, keluar daripada masalah ini sebab kolagen ikan talapia ni dia kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi. Semua Abang Arjuna bawa cerita pakcik Sohok duduk di kampung lepas kejur tu, ke Alik Pulau Condor tu, bagaimana dia dulu jatuh dalam tandas Kak Ngoh, siapalah tak boleh bergerak duduk atas katil. Tapi dia amalkan Arjuna Kasih, dia amal Arjuna Kasih, hari ni dia boleh bawa motor, boleh pergi ke masjid dah. Tapi anak-anak dia marahlah, tak boleh pergi jauh, takut jatuh bimbel kan. Tapi nak royaknya hari ni adalah, dia kata bila mula-mula dia minum Arjuna Kasih tu, dia rasa macam benda jala. Berjala, bergerak. Itu menunjukkan tungkat ali dalam tu, dia panah ke badan kita Kak Ngoh. Jadi saluran darah tu kembes semula. Bila darah kita mengalir dengan molek, darah ni dia tidak mengalir suka-suka. Dia bawa macam-macam. Dia bawa kalsium, dia bawa magnesium, dia bawa semua nutrisi. Jadi sel-sel hok dulu menyepi, hok dulu dekat-dekat hidup segan mati tak mau ni, mula hidup balik. Jadi pak cik Soh daripada duduk atas katil, boleh pakai tukar pak, boleh pakai tukar dua lah ni, tak pakai tukar, boleh jalan molek-molek. Kalau kata Abang Arjuna ni pun, boleh kita tanya dia di lapung kapung lepas kerja tu, nama nama ayah anak-anak ayah dia tu, ayah kepada Jenny Botok. Ha, anak dia orang panggil Jenny Botok. Ha, deh. Boleh kita tanya siapakah ini mak dia, ayah dia minum, mak dia masih lagi boleh hakak pasu bunga gapo.
0: Oh,
1: nak royaknya hari ni, dia bukan obat kat ngoh, tapi dia membekalkan nutrisi supaya badan ayah-ayah ibu-ibu sentiasa kekal bertenaga. Jadi Arjuna kasih manja kasih ni, hok mana duduk di Petronas Kok Lanah hari ni? Boleh kita rasa itu kru gege kasih kita ada di Petronas Kok Lanah supaya Petronas Kok Lanah ni supaya untuk dia hok mana nak terah minum mai Arjuna kasih manja kasih secara percuma, boleh pergi situ dulu. Dan di Petronas Kok Lanah ni juga kita ada jual dalam bentuk kap RM5.3 kalau tak silap sokap segelas tu boleh terah dulu deh. Tapi hok ni kita free dulu pun tak apa. Ah, situ juga cik manja bawa bilik crispy dia. Boleh makan dengan nasi lalu deh. Ah, cuma jangan bawa nasi sebuku, kita bawa dah nasi deh. Jadi di media kalau nak beli harga dia 2 botol ni RM110 ya kak ngoh. Tapi kalau hok mana nak beli pack percubaan pun kita ada hanya 19 ya 9 pesing ada session untuk ni hari. Boleh tengok kat TikTok kita juga lah ni, kita tengah buat live taik saja kasih HQ ataupun mana nak order boleh order di talian 011 1784 4089 011 1784 4089 atau 011 1784 8389 011 1784 8389 Kalau beli sebotol dia RM75. Kalau beli dua botol RM110 boleh capur. Ataupun nak beli pack percubaan dulu hanyalah RM19.9. Boleh tengok juga di TikTok kita tengah live lah ni, taik jah kasih HQ ataupun Shopee di kasih HQ. Jadi Kak Ngos, sekian dulu daripada Abang Arjuna. InsyaAllah kita jumpa lagi ayah-ayah ibu-ibu. Apa yang penting kena jaga baik-baik.

bunga mari pula. Adulah, ada lagi. Kiki buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkena ege buli ni? Mek bunga sangat sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun. Sedih kepada mangsa hok kena dera pun. Sedih juga. Kita ni jenis si Tambah lagi, hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak dia. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan apa dia pun tak apa. Oh, boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hok betul-betul terbaik. Sebab kita pun hok terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke kapur. Nanti nama kita juga. Aduh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh, moga ada kis-kis jenayah lagu ni. Lepas tu pula hok jadi mangsa kena buli pusi. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo ni. Adulah, Mek Bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai Mek Bunga baca kiki buli lagu ni ni. Mari ke mana jadi gangster kita mau bebek sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peranan ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek Bunga nak kecek pun tak tahu nak buat ke apa. Nasihat ke apa lagi yang perlu Mek Bunga bui. Kadang-kadang Mek Bunga stres tinggi. Adulah, mikir ke masalah orang ni. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui. Ada buli ni. Biarlah sampai situ je. Bo, bo, bo. Bo nak bulinya bo. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar. Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
3: Hey, makno. Demo ambo saya.
2: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

0: Weh, kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Senik je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Huish. Senik kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti scammer. Awas, skema kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dikehendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.
3: Okey, baik. Kena awas berlakon dekat kakak, weh. Sebab dunia hari ini macam-macam kaedah yang dibuat oleh pihak skamer supaya boleh, mudah boleh piti.
4: Dia lah.
3: Kita ni berhempas pulas nak boleh kau pitihnya tu.
4: Tapi itulah. Ni. Kita heran juga. Dalam kita duduk royak, bobek-bobek, tak? Pasal skamer.
3: Pasal semua.
4: Dalam sok kobar, potobik orang ni kena tipu. Dalam TV pun royak nasihat begitu, nasihat begini. Tapi ada juga yang kena. Yang ni nak menunjukkan bahawa demo-demo ni bijak lah.
3: Bijak.
4: Kita yang terkena ni tidak bijak. Jadi kita kena jadi orang bijak lah supaya kita tidak terjerat dengan skamer-skamer ni. Maknanya tapi molek nila dulu, jangan terlampau excited bila terima gapo-gapo tawaran. Tu tawaran tapi demo ni tahu dah. Dia guna kaedah lain pula. Jadi kita kena sentiasa beringat. Kita kena sentiasa beringat supaya kita tidak menjadi salah seorang daripada terkena dengan skamer ni. Oh, skamer ni kalau kita tengok laporan-laporan daripada pihak polis dah bahawa orang-orang yang kena ni tidak kata main 1,000
3: betul?
4: Berpuluh-puluh ribu, ratus ribu pun ada terduduk lah.
3: Lepas tu kena, dia aim pula pada dia ada sasaran dia lah. Demo-demo hok nak pecing. Demo-demo hok agak-agak boleh ada ada piti banyak.
4: Heran juga ada Kak Angoh, dia tahu mari mana.
3: Oh, tu Kak Angoh nak tanya Pak Adah ni. Dia tahu mana orang-orang ni ada piti. Contohlah deh. Dia mahu pecin cikgu-cikgu. Apa kita mohon dia mahu tak terlio tapi ada juga.
4: Dia tak kira, dia terlio tak kira, dia main capok jala ya.
3: Dia capok jala deh.
4: Hok mana kena tu Kak?
3: Jala lah.
4: Dia tak kira dia capok jala tu besar ke kecil ke, dia tak kira.
3: Asal boleh
4: je. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Tapi nak ayat gitulah adik kakak, jangan kita mudah terpedaya. Terutamanya yang cepat nak kaya ni lah. Nak cepat nak kaya. Dan juga jangan kelai kabuk bila menerima asake ataupun ugutan
3: daripada skam.
4: Kononnya daripada pihak-pihak jabatan tu, jabatan ni. Jadi kita jadi panik, kita pun turut jangan. Moleknya hubungi pihak berkuasa ataupun pihak yang berkaitan, tanya betul ke tak. Demo-demo ni dia suka menyamar ke? Dia menyamar daripada
3: pejabat tu lah, banko tu lah, suruhanjaya goning lah,
4: daripada income tax lah, daripada polis diri lah. Dia mengaku dia tu polis dah. Macam-macam. Jadi tengok kita terima ugutan ataupun kita terima panggilan tu daripada mana dia royak. Katalah dia royak dia daripada income tax, cik telah sepatutnya kena igat dah ni sebab cik lari cuka. Jadi kita tanya dia, cik ni daripada mana? Dia kata daripada income tax, katalah dia kata. Jadi tak usah berurusan dengan telefon, royak ke dia tak apalah, hamba pergi dekat income tax di Kota Baru lah ataupun di mana kita duduk. Berurusan terus ke pejabat. Tak usah berurusan dengan telefon. You suruh bayar, kau suruh gapo pun, Pergi ke pejabat. Jangan duduk main transfer, transfer fitih ni.
3: Itu bahaya.
4: Tak usah duduk turut. Kita berusaha dengan pejabat betul. Yeah. Kalau dia ada pada, dia kata dia ada pada polis, pejabat polis, kita pergi di pejabat polis tu tanya. Adakah pejabat polis yang telefon saya sikit-sikit ngesok?
3: Yeah.
4: Gitu mudah. Kau kena profesor.
3: Yalah.
4: Sebab dia mari dah adik aku. Lepas ni kita nak kajak pasal pelabur adik aku. Pelabur. Kata istimewa untuk demo-demo yang menjaga kesihatan, terutamanya ada apa ni, buah pinggir.
3: Buah pinggir, masalah buah
4: juga,
3: pinggir.
4: Dan juga demo-demo yang mencari diet yang betul.
3: Ya.
4: Inilah pelabur. Lepas inilah kita bersama dengan Prof.
3: Prof kita ni.
5: Saya, aku bangga dari rakyat Malaysia aku tu ngulu ni, saya. Bangga lagu mana, Mak? Aku bangga lah, saya. Sebabnya, lepas so-so, saya. Banyak sejarah tentito, saya. Tak kena, Mak, kata mula. Mau tak apa, Be. Banyak sejarah. Banyak sejarah tentito, saya. Di Malaysia, saya. Mu tahu kodok, saya. Stadion negara, saya. Tak tahu apa, Mak. Pakai main bola ke, Be, Mak? Hola saya, mu kenal kodok saya, kena tanya mu. Stadion Merdeka, mu kenal kodok? Waktu ke Pak Gemai Bola juga, kabar mah. Tak kisah lah saya, main kapa-kapa, kita kira stadion. Hahaha, stadion saya. Cuma aku nak ayak kamu ni saya, kita ada sah lagi. Oh ni hebat saya, Menara Merdeka saya. Satu lapis saya. Gapa dia, amu nak tanya bemak, Merdeka satu lapis ni. Abang Mak royak jelah ke pun dia. Abang Mak pun tadi royak. Kalau cikgu tak royak ke. Menjaga kata kita sayang. Kau pandang sayang. Mendengar sayang. Menara.

serba Bus Khalifah saya. Hari ni Abang Mak dah sembuh nak. Malu korang macam tu, saya beci lah. Duk lah kena ayah kemunya saya. Mendara merdeka saya. Setak buatnya tahun 2016 saya. Kita kena ke saya jangan duduk tidur rumah ke maji. Kita nak ayahnya merdeka 118 ni saya. Membawakan semangat keluarga, keluarga Malaysia saya. Mu tahu ke

0: kamak aku sidik bulat dah. Jadi amo nak tanya bai mak ni, bapa orang panggil menara mendeko ni bai mak satu-satu lapis bapa bai mak cu ya. Benda spesial saya. Sebabnya saya ada 118 tikak saya. Ada juga amo bodoh-bodoh tak kerti saya. Sedak lah kau gaya bai mak tahu anda saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Baik, dah kan kita lah ni pukul 3.24 minit petang. Eh? Ha, 2-3 kucing berlari mana sama dia adik sore. 2-3 duk cari-cari Prof Umari berjumpa dengan Kak Ngoh petang ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Support tak jadi ya patung Kak Ngoh.
1: Kenapa jadi?
0: Jadi hari ni alhamdulillah demo-demo antara adik kakak Kak Ngoh yang ada masalah buah pinggir, ada masalah kesihatan, hari ni bersama dengan Prof Luai untuk bersama dengan Prof ni yang berkaitan dengan kata apa ni kecil buih ko ataupun demo-demo yang ada masalah buah pinggir no recover balik buah pinggir kita supaya kembali normal tu insyaallah Dinio Medicare boleh tolong bantu adik kakak deh. Jadi alhamdulillah hari ni Prof kita nak kongsi-kongsi lagi dengan adik kakak kita yang mana satu camp yang dibuat Dinio Medicare iaitu camp Iladia.
1: Camp Iladia ya, betul.
0: Camp Iladia. Kalau minggu lepas, seingat Kak Angohnya salah seorang daripada peserta camp Iladia kita yang dah pun berjaya pulih. Daisy berjaya pulih daripada masalah buah pinggir dia dengan menghadiri tiga kali camp Iladia. Dia disahkan pulih. Sihat lah maknanya adik kakak.
1: Alhamdulillah lah.
0: Jadi untuk hari ni Prof kita nak kongsi juga dengan adik kakak. Apa sebenarnya aktiviti, apa sebenarnya yang dilakukan di Neo Medicare yang berkaitan dengan Camp Iladia.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ngoh, terima kasih pada dah keluar sekejap. Jadi alhamdulillah lah kita bersama-sama balik pada hari ini. Setiap minggu, setiap hari Selasa,
0: setiap hari Selasa.
1: Betul ada betul sini. Betul. Cuma dua minggu lepas ni saya tak boleh, tapi alhamdulillah lah saya hantar Daisy. Sebenarnya daripada Indonesia,
0: Batam
1: Indonesia, memang dia bagus. Kalau dia sebenarnya, kalau saya boleh balik-balik mereka tak dengar, dia ni sepatutnya sudah dialisis. Dia daripada Batam pergi ke Singapura, ubat di Singapura habis beratus ribu kan? Di Singapura sebab sekali jumpa doktor di Singapura 800. Sekali jumpa saja tu. Yeah. Bukan ambil ubat lagi. 800. Buka file dia panggil. 800. Lepas tu, doktor sana, kalau awak ni memang, kalau dengan ubat sini memang, tak ada duit ni dia kata. Dia baguslah doktor tu cerita. Lepas tu dia kata, awak pergi ke Johor Bahru lah. Mungkin murah sikit. So dia pergi Johor Bahru. Pergi Johor Bahru tu, doktor kata, awak buah pinggir awak ni dah teruk, dah kena cuci dah. Memang tak boleh nak buat dah. Dia, ni daripada dia sendiri. Dia kata dia muda lagi, kahwin dia.
0: Tak kahwin lagi.
1: Dia dah, kalau dah cuci memang tak ada harapan lah. Kehidupan tak ada. Siapa dia nak dah cuci dia kali seminggu, lepas tu balik lembek dan dia buat apa kan. Tak ada orang nak lah dia kata. Dia kata tak safe. Dalam mana pun tak safe. Jadi cari-cari, ada di Kota Baru pun. So dia cerita lah pengalaman dia macam mana susahnya.
0: Nak boleh sapa.
1: Naik ferry lah. Naik kereta api daripada Johor.
0: Salah kereta api lah.
1: Naik kereta api. Jadi memang kehidupan tu memang derita sangat lah. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah sihat dah.
0: Sihat. Kalau tengok mengelapa apa sihat. Molek ceria, molek Daisy ni.
1: Macam orang tak ada penyakit lah.
0: Betul.
1: Itulah saya cuma mesej yang kita nak sapa ya, kepada pendengar-pendengar kita lah. Tak kira lah mana duduk pun. Di Kelantan ke, di Besut ke, di Selatan Thailand ke. Atur utamanya mereka-mereka di Gua Musang ni. Di Gua Musang ni, kita ada pusat di Gua Musang juga. Neo Medicare.
0: Ada buka baru ke Gua
1: Musang? Buka lah dia.
0: Pusat ni.
1: Jadi boleh buat rawatan juga sana.
0: Okey.
1: Cuma mesej yang kita nak sapanya, mereka yang ada masalah buah pinggan ni, yang pertama sekali, jangan putus harapan. Walaupun doktor kata, awak ni tak boleh buat apa dah, kena buat tapak ke apa semua, masih ada lagi harapan. Tapi walaupun saya kata masih ada harapan, janganlah tunggu teruk sangat. Jadi hari ni pun saya nak kongsikan, orang teruk sangat ni. Sebenarnya dia dah dulu, dia dah mari dah 2 tahun lepas dah mari. Pada masa tu tahap 3 je. Maksudnya kalau dia berubat betul-betul pada tahap 3 pada masa tu,
0: Ikut cara Neo Medicare tu betul-betul
1: dah. Ni pun dah siar dah. Dah molek dah. Tetapi biasalah orang kita ni, dia buat dok lah. Orang kata jangan makan tu, jangan makan ni. Makan juga. Makan. Sehinggalah jadi tahap 5. Tahap 5 Lepas tu hemoglobin dia, mana dia pucat sangat. Pucat ada C lah kita panggil. Pucat sangat, darah tak cukup. Hemoglobin dia baca dia 5 lebih ya. Dia nak 10. 5 lebih ya. Lepas tu air, paru-paru penuh dengan air.
0: Allahu Akbar.
1: Tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas dari rumah. Jadi dia mari tempat kita, saya kata, aduh, nak waran, kita nak waran no, keadaan macam ni. Tak boleh nak buat dah.
0: Yeah.
1: Soalnya dia punya darah tak ada. Sebab rawatan kita ni sabit dengan darah. Dia nak bekan ni kena darah cukup.
0: Oh, tapi dia tak ada darah?
1: Tak ada darah. 5 lebih.
0: Oh.
1: 5 lebih ni ada orang panggil nyak-nyak gitu je. Boleh menyawa lebih kurang gitu je. Teruk sangat dia. Jadi dalam keadaan macam tu kita tak boleh nak buat apa. Hatta hospital kena cuci juga. Jadi kalau teruk sangat memang kita tak boleh nak buat apa. Jadi tu sebabnya mesej yang kita nak sapa. Walaupun kita kata kita boleh buat lagi, tapi ada syarat-syarat dia lah. Janganlah teruk sangat. Kalau buah ni jangan lebu lah.
0: Jangan tunggu tahap yang berat lah.
1: Teruk sangat, teruk sangat. Jadi dia punya kreatinin lah dia panggil. Kreatinin tu habis limit dah. 1,500 lebih. Tak boleh nak baca dah. Mesin kita tak boleh nak baca. Dia tulis 1,500 lebih. Dah nak baca urea pun tinggi 40 lebih. Jadi kadang macam tu memang gimana pun tak boleh nak buat lah.
0: Maknanya hospital mana-mana pun tak boleh nak terima juga.
1: Tak boleh nak terima, jadi kena cuci juga. Dan bukan setakat cuci kalau dia letih gitu. Kena masuk uap, kena tidur pula. Kena cuci selalu, kena tambah darah. Jadi banyak benda lah. Jadi kalau kita tak silah menghadapi kadang-kadang macam tu, bila tahu je ataupun tengok je kecing berbuih, cepat-cepat mari.
0: Cepat-cepat bertindak deh.
1: Kecing berbuih ni lah tanda awal lah. Tapi ramai lah kita tengok, kecing berbuih dia buat dog lagi. Ataupun dia mari dah, jumpa dah, dengar dah, TikTok pun dengar dah. Kata jangan makan daging, jangan makan ayam, dia makan juga. Jadi kita nak jaga mulut kita. Jadi akhirnya jadi macam tu. Jadi mesej kita nak sapanya, apa ni, Kak Angah nak sapanya, jangan tunggu terlalu lama lah. Tak lewat sangat, jangan mari lewat sangat. Jadi sehingga kata tak boleh buat gapa dah. Mana selendar amat kat tangan dah.
0: Pihak ni kalau kira pihak medical pun selendar kat tangan tu, maknanya tak boleh nak buat lah. Tak ada harapan dah lah tu Prof.
1: Memang macam tu nak buat kan. Sebab kita buat bekal. Kena
0: dia
1: darah tinggi
0: dia tu buat produk.
1: Bekal. Satu lagi kita buat rendaman air panas. Kena ada air panas. Dan nak masuk kolam tu kena ada tenaga. Ini dia nak lakoh nak masuk kolam pun tak orok. Sebab macam mana nak buat? Tak boleh nak buat. Jadi kita masuk tu. Lepas tu dia akan letih lah, letih. Sebab bila kita masuk kolam ni, dia salur darah akan terbuka. Bila salur darah akan terbuka, tekanan darah ni akan tu rendah. Itu sebabnya kalau orang ni, dia bagusnya rawatan kita ni, terutama rawatan rendaman air panas ni. Kalau orang darah tinggi ya, kalau anu masak, macam mana ni doktor, saya punya darah ni tak turun-turun. Makan ubat darah tinggi, bukan sejenis, bukan dua jenis, empat jenis. Empat jenis ubat darah tinggi, tak turun-turun juga. Mana orang lah? Masuklah kolai panas kita ni.
0: Kolai panas deh.
1: Masuk turun-turun selalu kena darah.
0: Gitu Prof.
1: Jadi kalau sebelum ni katalah makan ubat 4 jenis pun, boleh kurang ubat tu daripada 4 jenis turun 3, turun 2, turun 1. Kalau kecil manis pun macam tu juga. Jadi buat macam tu. Dan kita ada satu lagi rawatan hot terbaru kita guna ni adalah hidrogen dia panggil.
0: Hidrogen.
1: Kan kau pernah dengar ada rawatan hidrogen?
0: Ada.
1: Hidrogen ni bagus sangat. Dia ni dia panggil antioksidan, super antioksidan. Paling atas sekali. Paling hidrogen. Atas sekali. Dia boleh buat dalam bentuk minum air hidrogen. Ada kapal seorang ni, dia mari klinik. Dia kata, doktor nak cari air lactogen. Kata tak apalah lactogen. Tapi yang sebenarnya hidrogen. Jadi dia nak sebut hidrogen tak benar. Lactogen kata lactogen lah. Tapi kita tahulah dia nak. Dia dengar lah. Mesej yang kita sapa tu dengar dah. Tapi bagus sangat dia ni. Jadi bila kita minum air hidrogen tu, kalau orang kecil manis, minum air hidrogen tu, boleh tengok selalu macam mana gula tu turun. Ada kita seorang kaki tangan kita lah. Dulu dia cocok insulin tau. Cocok insulin 4 kali sehari cocok insulin. Dalam keadaan cocok insulin tu pun, dia punya gula duk tinggi sama. 13, 12 bangun pagi. Lah ni dia bangun pagi, gula dia Pak lima. Yeah. Amalan dia tanya, minum air hidrogen.
0: Minum air hidrogen lah.
1: Minum air hidrogen. Jadi itu hak terbaik lah. Jadi kena tahulah. Jadi boleh mari klinik kita, kalau hak mana joint camp ni, kita bagi free.
0: Air hidrogen tu.
1: Okay. Mana kita bagi free 2 botol. Kalau nak beli 5 riyal sebotol. Jadi 10 riyal lah kita baginya. Tapi memang bagus sangat. Satu lagi hak kita buatnya, kita nak tahu kesan dia lah. Kesan air hidrogen ni, kita bagi, kita buat ujian, dia panggil ujian live blood analysis. Maksudnya nak tengok darah. Macam contohnya kan, ambil jari sikit, ambil darah
0: tak, boleh, ambil darah boleh di jari.
1: Titik, ya. Kita tengok lah mana darah kangoh ni. Dia macam molek, dia nak darah ni nak seputih-seputih jalan laju. Darah dalam tubuh
0: mana dia, dia molekul darah
1: dia sebiji-sebiji. Kebanyakan orang ada demam pinggang ni, dia berkumpul stopok-stopok tu tak comel. Itu sebab doktor bagi ubat untuk cair darah. Jadi kita boleh tengok sendiri dah. Jadi kita tengok, darah tak comel ni, berkumpul macam ni. Kita bagi air minum. Minum tu air hidrogen tu, nampak selalu dalam 10 minit tengok, laju dah darah. Jadi orang kebanyakan boleh tengok dengan mata kepala sendiri keadaan darah tu. Jadi semua tu kita sedia supaya, yalah, kebanyakan pesakit ni doktor yang macam mana Raja Rima apa, dia dengarlah, dengar. Tapi nak ikut tu payah nak ikut.
0: Jadi disiplin kita, tu payah, Prof.
1: Kita nak tunjuk sendiri. Mintra minum lah dulu. Dia minum air sawer tu, cek pula. Memang laju lah. Jadi boleh nampak. Jadi sekarang ni teknologi, banyak teknologi AI kan. Jadi teknologi-teknologi ni kita kena tengok macam mana dia boleh bantu kita. Buat pemeriksa, lajulah darah kau comel. Ni dengan minum air. Ni apatah lagi kalau kita ada sedup hidrogen pula. Mana sepanjang masa kita tidur tu kita sedup. Bagi bangun pagi tu segar. Dan dia ni boleh digunakan untuk banyak penyakit-penyakit lain. Jadi semua tu kita ada di klinik.
0: Maknanya air hidrogen ni siapa-siapa boleh minum lah, Prof.
1: Siapa-siapa boleh minum. Macam Amos sendiri ya. Memang tak minum dah benda lain. Minum air
0: sebagai
1: hidrogen.
0: Sebagai minum harian dah lah.
1: Harian. Kita pergi mana-mana pun bawa bekal.
0: Bawa hidrogen lah.
1: Kalau masuk kedai pun boleh lah order makanan. Tapi saya tak order air. Saya guna air hidrogen. Sebab dia terbaik kan. Jadi kita guna tu. Jadi sebenarnya terutamanya orang ada masalah buah pinggan ni. Janganlah minum air lain. Janganlah nak order kopi ke, Nescafe ke, Milo. Kau ke jangan macam tu. Minum air hidrogen. Dia boleh bantu. Terutamanya orang kecil manis pun boleh tengok selalu.
0: Tak apa. Jadinya adik kakak, kalau nak tahu lebih detail lagi lah neh, berkenaan dengan air hidrogen, berkenaan dengan Kem Iladia, Prof. Berkenaan dengan satu lagi pemakanan kita yang diperkenalkan oleh Neomedica itu Plavo. Jadi boleh berhubung dengan Prof. Teru di 011-100-009. 011-100-009. Jadi Kak Angoh terlekat dalam kepala Kak Angoh, Prof kongsi saat ni dekat, jangan tunggu tahap yang lebih parah.
1: Betul, Prof. Jangan tunggu.
0: Nyakit apa-apa pun, ataupun rasa macam tak segar tubuh ko, kucing buih ko, sakit dalam badan ko, apa, jangan tunggu sampai tahap yang parah. Kalau dia Prof digiling-giling pala kat dia, aku nyanyo lah deh.
1: Betul tu. Jangan sampai peringkat tu.
0: Jangan sampai peringkat tolong tu.
1: Sebabnya amba kalau tengok orang sampai kita kena atas hospital, rasa sedih sangat.
0: Sedih, Prof.
1: Sedih sangat. Maksudnya, aduh, mana kalau kita jumpa awal lagi kita boleh tolong.
0: Boleh tolong ni. Itulah prinsip-prinsip Prof kita dekat aku. Jadi sekali lagi di 011 10 9999.

0: Kak Ngah masih lagi bersama dengan Prof. Azia Sofi dari Neo Medicare di Kampung Cica, Kota Baru. Jadi kalau demo-demo yang nak dapatkan rawatan, nak dapatkan kata pemeriksa kesihatan, boleh singgah-singgah lah di Neo Medicare di Kampung Cica, Kota Baru dia kok. Dan juga nombor taliannya 011-10-0099. Tulis dulu nombor tu, lepas ni boleh berurusan dengan Prof diri lah. Tanyalah apa saja masalah kesihatan dekat kok. Baik, kita sambung sikit lagi Prof. Okay. Yang berkaitan dengan inilah, demo-demo yang ada masalah berpinggir kok, kem kok.
1: Okay. Jadi utamanya untuk pada pakti pacu kani kawin di Gua Musang.
0: Di Gua Musang.
1: Musang. Kita ada klinik di Gua Musang, tempat dia di bandar utama. Dekat dengan G Orange, dekat dengan G Orange tu, tu klinik kita.
0: Bandar Baru lah tu.
1: Bandar Baru. Ya, okay, daripada kalau kita daripada Kota Baru ni, jumpa dia dululah sebelum bandar Gua Musang tu. Jadi di sana ni kita ada semua super di Kota Baru juga.
0: Semua di Kota Baru
1: so
0: juga.
1: Kita ada sauna, kita ada ECP, kita ada bekam. Dan ini semata-mata untuk memberi khidmat pada orang Gua Musang yang ada darah tinggi, ada kecil mani, ada strok, ada lagi jatuh, masalah jatuh, buah pinggir. Boleh pergi di pusat kita lah, di Gua Musang tu untuk mendapat khidmatan. Ramalah yang pergi pun. Tapi ada juga kata, kapa kita pun ada bekal. Jadi buat kapa nak pergi klinik kan? Jadi macam mana tu? Sebenarnya, untuk makluman demo-demo kawasan Gua Musang tu, dia bekal kita ni lain sikit. Lain sikit. Sebab apa? Kita fokus untuk penyakit. Katalah orang darah tinggi, nak bekal mana dia, ada tempat dia. Ada buah pinggan, nak bekal mana, ada tempat
0: ada
1: dia.
0: Ada tempat dia.
1: Ada kecil mani, strok. Semua, jadi kita fokus pada untuk mengatasi masalah penyakit dengan bekal. Sebab kan, apa ni, Kang? Sebab ramai orang ada kecil mani, darah tinggi ke, maka ubat tak turun-turun. Ada tak?
0: Ada.
1: Kecil mani, maka juga ubat. Tak turun. Makan sejenis ubat. Dua jenis. Tiga, empat. Empat jenis ubat pun tak turun juga. Darah tinggi pun macam tu juga. Rupanya dia ada masalah apa? Masalah toksin banyak sangat dalam tubuh. Jadi tujuan kita buat bekal ni nak tubik. Nak buat tubik toksin. Nak
0: tubik toksin dalam badan tu lah.
1: Lepas tu nak buat tubik tu, dia bila kita bekal, dia ada poin-poin dia pula. Nak buat bekal tu mana? Atas pala ke? Atas tekuk ke? Pinggir ke? Perut ke? Jadi kita kena tahu.
0: Maknanya dia tidak bekal.
1: Tak sama.
0: Dia ada poin-poin tertentu
1: ada
0: lah.
1: Okay. Jadi tu sebabnya kita letak juga di klinik. Di klinik di Gua Musang tu. Dia pergi tu royak je. Sakit ke apa? Masalah ke? Stroke ke? Pasal apa kita nak buat bekal ke stroke ni? Memang kita tengok kalau buat bekal lagi cepat. Lagi cepat dia pulih. Dia boleh jalan ke. Kalau misal kata lemak sebelah tubuh lah, tangan tak boleh nak akak ke, buat bekal. Sebab kita dah test dah benda tu. Dah buat uji kaji, dah buat kajian dah. Buat bekal ni paling baik. Orang ada kolesterol, masalah kolesterol, duk makan ubat juga. Bertahun-tahun duk makan ubat. Sapanya masalah hati pula. Kesan sampingan daripada ubat tu.
0: Ubat tu. Okay.
1: Makan lama sangat. Orang makan setakat 3 bulan, 4 bulan. Ya. Kita ni 2 tahun, 3 tahun. Tak berhenti-berhenti. Walaupun kolesterol tu sudah normal. Tak berhenti-berhenti. Makan juga. Sebenarnya tu tak betul. Jadi tu bila kita buat bekal ni, kita tahu lah. Bagus sangat buat bekal ni. Turun molek. Kecil mani turun. Kolesterol turun. Tekanan darah turun. Dan buah pinggir pun kau lama kau molek. Jadi tu lah kita buka di Gua Musang tu.
0: Maknanya bekam ni benda yang utama jugalah, Prof.
1: Utama. Kalau tidak, Rasulullah SAW tak akan royak bahawa bekal ni sebaik-baik rawatan.
0: Betul?
1: Tak akan royak kata ni paling baik. Bekal ni paling baik. Tetapi sebab kita ni telah terlalu lama dijajah. Penjajah. Terlalu lama jajahnya, dia noyak, dia buat benda dia perubatan moden saja betul. Lepas tu doktor-doktor kita pun dengar macam tu, inilah terbaik. Kalau bukan hospital tu, bukan perubatan. Itu kesalahan besar lah kan. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ambil juga ni apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kata ni terbaik. Kita tak buat tu, Sebab kita sendirilah, kita tak tahu, tak belajar.
0: Tak belajar.
1: Jadi tu sebab yang saya mari juga setiap minggu mari kat Kelantan FM nak nak kongsi dengan adik kakak semua. Jangan tinggal ni. Ini adalah orang panggil petua yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu sunnah yang terbesar dalam rawatan perubatan. Mana para sahabat Rasulullah SAW dia sendiri, mana ada doktor, mana ada tabib? Tak ada kan?
0: Tak ada, ya.
1: Dia amat dengan bekal. Dia sakit ke apa? Dia sakit bekok. Bekok sendi. Sakit pala lutut.
0: Bekal?
1: Bekal. Well, dia kena racun. Dia kena racun. Kan Rasulullah pernah dia diracun oleh Yahudi kan? Dia bekal. Dan antara sahabat tu ada meninggal. Tak ada bekal. Meninggal.
0: Meninggal.
1: Ha, sebab makan racun. Yeah. Jadi racun pun bekal. Kena sihir pun kena bekal. Kalau Rasulullah SAW buat macam tu, pasal apa kita tak sibuk?
0: Tak sibuk. Ha, betul.
1: Jadi itulah kita buat ni. Jadi itulah alhamdulillah kita di New Medicare ni kita gabung.
0: Gabungkan.
1: Perubatan modern
0: dan juga
1: dengan tradisional. Perubatan Islam kita gabung. Alhamdulillah itulah hasil dia terbaik.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, kan? Kerana kau tengok sendiri kan, hasil dia macam mana. Kalau hospital kata, awak punya buah pinggir tahap 5 dah. Cuci. Alhamdulillah kita boleh selamat lagi.
0: Boleh selamat lagi.
1: Dengan gabungan itulah.
0: Maknanya bekal lagi.
1: Bekal lagi, sauna lagi,
0: jago makan lagi. Jadi itu adalah kata perubatan terbaik yang disediakan oleh New Medicare. Jadi alhamdulillah Prof hari ini satu perkongsian yang sangat-sangat baik. Jadi kalau demo-demo di Gua Musir tu nak dapatkan info berkaitan dengan klinik New Medicare ni, boleh berhubung terus dengan nombor ni dulu.
1: Dia tahulah, dia akan baru oyak
0: nombor seterusnya lah ni. 011-10-99-99 011-10-99-99 ataupun demo-demo adik kakak kangoh yang berada di sekitar Kota Baru singgah-singgah lah di klinik Neo Medicare di Kampung Cica.
1: Ya, betul.
0: Ni Kampung Cica, Kota Baru. Baik Prof, terima kasih banyak untuk hari ni Prof.
1: Baik.
0: Mengerepek Prof mari dengan cerita yang menarik jugalah. Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: sudah dekat eh. Ha, lagu Nustad tu kita bui tu. Dan sebabnya nampaknya mengatuk. Setengah kita ni sebabnya redup di luar sana yang tu pada.
1: Kota baru kita hari ni ada aku kalau saat ni lah mendung.
0: Ha, mendung, joong.
1: Kalau kemarin dalam pukul 5 lebih hujan lebat kemarin lah.
0: Hujan lebat kemarin pukul 5 lebih deh.
1: Tapi di kawasan Alah Kau Melo, Alah Kau Peringat tak hujan.
0: Pulau.
1: Kota baru
0: dia hujan. Dia sekerak-sekerak.
1: Oh, dia di beberapa tempat.
0: Tepat deh.
1: Dia hujan marilah.
0: Baik, Mami dah pun bersih dari telur ya untuk waktu ni lah Pak Dah. Yeah. Mami Mirakson. Assalamualaikum, Mi.
2: Waalaikumsalam, Pak Dah. Sehat yeah.
1: Lah. Alhamdulillah, sehat, Mami.
2: Alhamdulillah, sedap pada ngepek mari.
0: Mari ngepek kan gapo? Mari dulu.
2: Mari dulu.
0: Dia tak boleh lah, dia naik hangin ke, Mami.
1: Ngepek gapo ke ni? Tak ingat lagi kita ngepek gapo eh?
2: Ambo kalau Pak Dah kena angis mas ya kerja ngepek. Kamu kok jono bulat belakang.
0: Okey lah.
1: Sila Mami.
0: Nah, hari ni 3 minit min second mi. Lagu mana cerita?
2: Okey baik. Terima kasih kepada DJ bertugas Kak Ngah Pak Dah kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar Radio Kelantan Belakang. Tak kira di mana anda berada. Hujan ni kan dengan Mami. Hujan jabat tak? Hujan Mami ada jabat ni kat Ngoh ni Pak Dah. Marilah nak ngasih kat.
1: Bunyi kata payuh nak parking tu. Tak apa nak pergi lah kita.
2: Tak apa Pak Dah hungar. Muka Pak Dah kan main motor besar. Kata payuh motor boleh lagi Pak Dah.
1: Ya.
2: Untuk orang segar boleh lagi. Kalau orang sakit kena pergi masjid lah. Lah ni parking payuh selajak sini.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah Pak Dah. Berakhir 31 bulan ni lah Mami Nelson berada di SQ kita di Bandar Baru Pasir Tumbuh. Dia akan berpindah ke Jelawat.
1: Jelawat. Jumpa jabat situ pula.
2: Ya, pada. Mami duduk situ. Mami sendiri jaga. Siapa nak jumpa dengan Mami. Pakat marilah belakang minum percuma je. Bawa hati yang Itulah banyak mana free je. Nak balik kalau kata kena bayar.
0: Ya lah dah orang-orang nak balik.
2: Nak balik. Minum kita minum. Mami ada. Mami akan serve diri. Pak Dua mari. Mami akan beri. Pak Dua rakyat sakit mana. Rangung mana. Percuma sahaja. Tapi kalau sedap tak kira lah Pak Dua. Kalau free semua Pak Dua. Ada bukit butuh dah.
1: Peher. Jalan.
2: Untuk mak ayah seperti biasa esok dah hari Rabu Mami sendiri akan ada di Masjid Ibrahim di Pasir Putih 10 pagi sampai pukul 12. Tengah hari petang 4 hingga 6 Mami ada di Masjid Hadari Jetih untuk orang Jetih kepada luar orang setiu. Nak dapatkan Mami Nelson boleh pergi di Masjid Hadari Jetih. Buka dalam masjid di perkarangan masjid di parking. Cari kereta Mami Minda Esa. Semua masjid melibatkan parking kereta. Saya kata Mami Minda Esa. Orang tahu jauh tu belakang tu. Boleh pergi sana lah. Cuma je kalau orang nak pergi SQ kita, lepas ni dibacok dah. Mami sendiri akan ada sana. Mana sejabat lah pula. Sebab dekat dengan rumah Mami kan tua dah. 75. Jabat lah.
0: Ya.
2: Yeah. Kalau muda-muda, kita sedih. Jadi untuk mak ayah mana-mana baru dengar, Mami Nelson ni adalah satu produk berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia dan tidak ada pewarna 100% tulen air laut yang dianugerahkan oleh tanah untuk kita semua. Untuk semua jenis penyakit, sesuai untuk semua penghidupan, masuk tumbuhan, haiwan. Kepada yang sakit, insyaAllah sakit hari ni tu heavy lagi dah. Tapi jangan lupalah baca Bismillah, Al-Fatihah. Kalau Allah minta dengan dia sendiri, minta bahasa-bahasa Melayu kita je. Ya Allah, tuan aku pulihlah balik selama ibadah. Nama apa semaya kita tua-tua ni. Kita ada dos sikit dengan banyak. Tapi sehat belum pasti lagi. Adalah duit banyak mana sekalipun untuk beli sebuah kesantan itu terlalu mahal untuk dibeli. Habis tu doktor kata mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi alam-alam nak baru dengar. Minda saya tak akan boleh mabuk kok. Okay? Tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa. Sebab dia bukan hasil manusia. Dia adalah anugerah sang Allah di dasar laut di Queensland sana. Cuma saintis yang temui, dia kata, kaya dengan zat galia seperti kalsium, magnesium, zinc semua. Nak tahu lebih cepat, beri telefon Mami 019-988-6727. 019-988-6727. Minda Essen.
0: Yakin semati.
2: Baik. Terima kasih Kak
1: Ngah
2: Pak
1: Dah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni ya Pak Dah. Kak Ngah duk hita-hita juga sahabat-sahabat kita di live Facebook. Kita ada Nurai Fangoh, kita ada Pak Suoma, kita ada Zul Azmi. Ada juga semualah deh yang menonton di live Facebook kita hari ni. Selamat petik belaka. Deh jari-jari kita kena lambat juga set-set demo tu Pak Dah.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.

0: Jadi ada akak warisan Sudirman Haji Arsyad
1: jadinya. Kita nak ni pukulnya 4.20 ni Pak Do. Untuk maklumat dekat akak Kak Angah, waktu asal kita untuk hari ni lah deh 4.39 minit petang. Untuk zon 1 dan juga zon 2, manakala di kawasan Besut Siu 4.38
0: minit
1: petang deh.
0: Jadinya, jadi boleh tak lama dah kita tu pun. Cumanya dalam kehidupan kita ni adik kakak, sentiasalah kita berhati-hati deh. Kita jangan orang kata tengok orang ada gitu kita pun ada retak. Jadinya tak boleh lah gitu. Jangan kita nak ada seperti mana orang ada. Sebaliknya kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Tazkirah sikit.
1: Tazkirah
0: kan ni. Jangan kita ikut orang yang ada, kita pun ada. Jadi sebaliknya kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Maknanya gitulah. Kadang kita tengok orang pakai kereta besar, kita nak pakai kereta besar.
1: Orang beli gelap besar, kita nak gelap besar. Itu dia.
0: Jadi bolehlah kalau kita ada. Tapi kalau kita tak ada, cukup sekadar apa yang kita ada.
1: Betul.
0: Pening ke?
1: Pening juga.
0: Kalau kita ada tak apalah, kita boleh ikutlah orang ada. Tapi kalau kita tak ada, bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan siapa kita ni orang kata temo'oh sangat nak cari piti sehingga kita lupa. Undang-undang kita lupa kesalahan sepatut tak boleh kita buat juga. Kerana ni lah, kerana nampak ke piti tu lah.
1: Nampak ke piti.
0: Nampak ke bagai.
1: Nampak orang lebih pada kita, hati kita tidak boleh.
0: Jadi kita nak juga. Jadi kita pun gelak mata terima benda-benda hak tidak sepatut kita buat. Macam kaldai dadah ke. Nak piti cepat lah tu belakang tu. Dia contoh lah.
1: Benda salah.
0: Benda salah. Kadang-kadang hak tak tahu tu okey lah. Tapi kena beringat juga seperti mana katanya pihak polis lah, pihak berkuasa. Dia kata jangan sekali-sekali kita terima pekerjaan suruh di atas beg situ, di atas barang sini. Melainkan kita tahu bagai gapo yang kita nak atas.
1: Sebab lo ni kalau kita tengok Pak Dom memang banyak berlaku benda-benda gitulah. Minta tolong lah apa. Sebab dia meroyak dah. Dia kata kalau kita duduk di airport ko atau di mana-mana ko, kita kena jadi macam hagah sikit Pak
0: Dom. Betul. Takut dia meminta tolong.
1: Takut dia meminta tolong. Dia meminta tolong tinggal buka tu, tolong tengok buka ni. Kita tidak tahu.
0: Kita tak tahu. Jadi tak soh lah.
1: Tak soh.
0: Nak pula di tempat-tempat je lah. Tempat-tempat terbuka gitu dah. Jadi macam-macam orang. Kadang-kadang dia ni wak lolok kaluk. Wak lolok tak muak tangan. Wak lolok tak muak nak erek. Banyak doh barang dia bawa. Jadi kita pun nampak minta tolong. Dia pun suruh minta tolong erek. Kita pun kena lah.
1: Bahaya.
0: Jadi jangan-jangan.
1: Beringat.
0: Macam Kak Ngoh kata tadi. Orang minta tolong kita jaga situ. Kau bagi dia sementara nak kita tandah. Tak usah lah.
1: Tak usah.
0: Sorry, I'm busy.
1: Aduh.
0: Waduh, sayang.

Baik, kamu muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4:39 minit petang. Kak Angguh Kasi Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu Semai Fadasa untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Tidak ada ke azan akan mengasih haftan itu bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk inilah bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, manakala sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semayang fardu asar untuk hari ini. Dekat 4.38 minit petang untuk hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Syafar 1448 Hijriah. Ataupun juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan juga dengan siaran kita untuk hari ini, juga Kak Angah ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar mengikut kepada tempat dekat Kak masing-masing lah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam.
2: Nida Ul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan. Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: keselamatan dibenarkan menyertai program.
1: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering berkumpul happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itu.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Pendemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafiz Zaharun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
2: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti menerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menderma secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angka Seperi Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
3: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun. Tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah. Sebab motosikal tu kan kita kalau tak check sebelum guna tu, nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
4: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati. Minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
5: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas, dan jangan jadikan konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
6: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ₹1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Syira lah dalam segmen Biz on Air. Macam biasa petang-petang, kita ada Biz on Air ni. Kecek pasal gapo, super skala lah. Berkenaan dengan kita akan mewawancara kita punya usahawan ataupun peniaga-peniaga yang berjaya di negeri Kelate. Tak kira lah dalam pelbagai bidang sekalipun. Tapi hari ni ada yang menariknya, kita nak kecek berkenaan dengan akok. Ni bukan akok hok Pak Do dengan Kak Angoh. Apa ni Mak Do dengan Abid Dik bawa tu bukan. Ni betul-betul akok kuih tradisional negeri Kelantan ni. Dan kalau Syira sebut, rasanya ramai dah orang kenal ni. Sebabnya di media sosial ni orang kata mendunia dah video-video dia. Dan Syira dengan gembiranya, dengan sukacitanya, hari ni dapat bersama dengan pemilik akok Khadijah, iaitu Encik Amiro. Assalamualaikum Encik Amiro.
3: Waalaikumsalam yo.
2: Ha, nampak bersemangat. Tuannya nampak pemalu. Tapi dalam video cah ligah. Ha, gitu. Jadi Encik Amiro, kita ni nak tanyalah sedikit sebanyak berkenaan dengan akok Khadijah ni. Ha, boleh tak cerita sedikit lah sebenarnya lagu mana bermulanya peniagaan akok ni? Titik permula ni orang nak tahu juga apa jadi akok Khadijah. Khadijah tu siapa?
3: Jadi gini, ramai juga orang tanya dekat sosial media kita, siapa Khadijah? Siapa Khadijah ke? Khadijah tu anak saya lah.
2: Okay.
3: Anak sulung saya, anak bosu saya juga. Saya seorang beranak.
2: Okay.
3: Isteri pula seorang.
2: Isteri
3: pula seorang, anak seorang lah. Jadi bermula nama dia tu ada sebab lah, bukan sekadar nama lah Khadijah. Dia punya maksud tu mendale. Jadi kita bermula sebenarnya nak jual kok ni 2022 lagi lah. Kita bermula 2022. Cuma masa tu kita hanya booking sahaja dapur. Tapi tidak mampu nak ambil.
2: Mahal lah.
3: Harga dapur tu RM3,000 masa tu. Kita booking tapi tak boleh nak ambil dapur tu. Jadi selepas boleh anak 2023, selepas setahun lah. Lepas pada tu, masuk tahun 2024, barulah tu izin untuk kita ambil dapur tu. Jadi sebelum kita jual kok tu, kita kerja benda lain lah, kerja rata-rata lah. Selepas boleh anak tu, kita rasa payuh lah, kita nak jaga anak sama-sama. Gapa kita boleh jual. Kadang-kadang main-main niat macam nak main-main.
2: Tapi mula-mula lah.
3: Mula-mula niat macam nak main-main. Tapi bila dah orang makan, orang rasa, jadi semangat lah masa tu.
2: Jadi kita nak tahu dah, mestilah bila ramai orang repeat makan akok ni. So kita tahu dah tadi akok Khadijah tu asal daripada nama anak Tina lah. Anak sulung ni. Lagu mana boleh resepi? Siapa sebenarnya memberi resepi jual akok ni apa semua ni?
3: Ya, sebenarnya resepi ni daripada tua saya lah. Mak kepada isteri saya.
2: Nama isterinya?
3: Nama isteri saya Fira.
2: Fira.
3: Nama panjang ni Afira Sayuti.
2: Janganlah.
3: Jadi masa tu tua saya dia jual JB Johor. Jual Johor lama lah, belah-belah tahun dia jual. Cuma dia tak ada nama, jual tanpa nama. Tapi dia sahur jugalah di bazar semak apa semua kan. Di antara kok famous jugalah di Johor tu. Jadi satu waktu saya ni dia belajar misi sebenarnya. Belajar misi. Masa tu tengok minta-minta misi lah. Lepas tu tak boleh kan, boleh-boleh jauh-jauh pulak payuh lah masa tu. Jadi kira fikir masa tu sementara. Kita nak jual kok. Dia jual lah masa tu 2024 tu. Dengan izin tu masa tu tak ada duit pun boleh ambil dapur. Mampu masa tu.
2: So bermula lah waktu.
3: Bermula.
2: Kau tambah
3: masa tu. Jadi dia kata walaupun tua kan, tua kita tak apa, kita terah lah buat di Kelantan ni. Walaupun persaingan dia memang tinggi lah. Banyak persaingan tu akok ni akok tu kan. Famous saja. Jadi di Kelantan ni kena buat lebih baik daripada orang lah. Maknanya kena lebih sedap pada orang. Bagus pada orang.
2: Dan kita nampak jugalah kelainan pada akok Khadijah ni adalah melalui peranan media sosial. Ah, jadi sebenarnya adakah tu menjadi faktor utama bagi pendapat Encik Amirul lah? Ha, adakah akok ni viral juga disebabkan oleh media sosial?
3: Ya, sebenarnya bagi pendapat saya lah, media sosial tu nombor dua. Pertama, rasa sedap.
2: Ha, betul.
3: Pertama, sebab pendapat saya sebagai penjual lah, penjual makanan. Pendapat saya, kita menjual makanan, bila kita jual makanan, kalau makanan tu sedap, kan? Kadang-kadang tak ada marketing pun, orang cari.
2: Orang cari,
3: tak
2: betul lah.
3: Ada marketing.
2: Orang repeat.
3: Bila orang repeat, orang kecek melalui mulut ke mulut. Tak ada sosial media pun. Tapi orang kecek mulut ke mulut tu, siapa-siapa orang membayar ke kedai dia. Dia tak ada sosial media. Ada juga kedai kita.
2: Betul.
3: Ada orang main sosial media, kau-kau. Marketing padu. Tapi makanan tak sedap. Orang tak kegi. Orang kegi sekali ya.
2: Dan kalau kita kecek berkenaan dengan rasa ataupun jaga kualiti kesedapan tu, okay? Sebenarnya untuk menghasilkan akok ni, untuk kekalkan rasa ataupun tekstur dia yang lembut dengan kualiti dia, walaupun dapat permintaan tinggi tapi masih dapat kekalkan rasa tu, lagu mana sebenarnya? Apa yang akok Khadijah buat?
3: Macam kita, macam setengah-setengah orang buat kerja. Kalau orang panggil Kelantan ni, cekera ni maksudnya dia tak ada timbang kilo. Macam gandul, kan? Setara tu, hari ni lagu lain, esok lagu lain. Tak ada kilo. Macam kita, semua benda kita suka. Garis kita suka, air kita suka.
2: Oh, jadi untuk mengekalkan rasa yang sama hari ni, esok lusa tu?
3: Semua tu ada angka dia. Ada suka teh, gandum kita suka. Telur pun kita suka.
2: Jangan duduk, orang kata jangan duduk pandang-pandang.
3: Jangan duduk pandang-pandang. Pertama-tama kalau telur, kan? Kadang-kadang telur ni, siapa walaupun kita beli gerik yang sama, sahih dia berbeza.
2: Tu pun main perannya juga lah.
3: Sebab telur kadang-kadang kalau kita kira dua kapik. Contoh, dua papel, kan? Dua papel. Esok dua papel. Belum tentu lagi sama.
2: Betul.
3: Sebab belum tentu lagi telur tu siapa yang sama. Jadi, berarti kita suka. Kalau kata kurang, kita tambah lah.
2: Dan adakah untuk proses orang kata bahan untuk nak buat atau kayak adunan dia tu, Encik Miro dan juga Puan Firas diri? Ataupun ada pekerja lain yang boleh buat juga?
3: Tak ada. Macam setakat ni kita memang mengekalkan untuk salah satu sebab lah. Jadi benda tu kekal rasa tu. Kita dengan dia je buat. Kita dengan isteri saja yang bacuh tu. Macam kalau ada pekerja macam lo ni pun, dia hanya pecah telur je.
2: Jadi tu dah mungkin juga itu adalah antara kata faktor kejayaan akok Khadijah mendunia hari ni deh. Dan nampaknya untuk episod kali ni, setakat tu dulu kita korek rahsia akok Khadijah ni. Tapi jangan risau adik akok semua, hey. Nanti untuk esok kita ajak lagi Cik Miro mari ke konti kita ni untuk kita tanya lagi macam-macam. Mungkin kita nak tahu pasal cabare lah dia jual akok ni, mesti ada cabare dia. So setakat hari ni, setakat ni dulu. Terima kasih banyak Cik Miro. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Oh, itu dia dah kat weh.
2: Tadi tak ada nak lama-lama dah
1: Kak Angoh. Tak ada dah.
2: Sebab kita lepas ni nak dengar seloka bersaut pula.
1: Ya.
2: Jadi pandai dengan Kak Angoh berundur diri dululah untuk hari ni.
1: Bye-bye gitu lah Pak Dede. Ya, assalamualaikum warahmatullahi.

0: Dari Dewan Pulau Seri Tanjung, kami mempersembahkan rancangan Seloka Bersahut. Terima kasih. Saya serahkan kepada pengerusi kita DJ Liz dan juga DJ Nuha.
1: Kita ni ke? Siapa tu ni? Itulah kita duduk mana pernah ni? Kita ke duduk dekat Pulau Seri Tanjung ni.
2: Dengan penuh benar meriah molek nampak hari ni.
1: Penuh orang hari ni. Weh lah. Ramanya.
2: Sukanya tengok.
1: Ada ke tak ada ni?
2: Tepuk tangan kuat sikit.
1: Hari ni ni ke benarnya ha?
2: Oh ya.
1: Ha, kita ni mari bersepenuh juga dengan mulai tahun RTM ke-80.
2: Weh ke-80 dah rupanya kita.
1: Sungguh ha. Ha, dia juga kalau ramai-ramai ni sebenarnya ni
2: ke.
1: Ramai ni dia tak sabar dah. Nak dengar Seloka Bersahut.
2: Jadi orang mana duduk atas kursi tu jangan gogek, duduk molek. Nak tahu gapo lagi? Dengar balik.
1: Ya, dia juga. Kalau untuk hari ini ni sebenarnya, kita menampilkan barisan pemantun-pemantun profesional. Kelantan FM pun ada di sebelah kita tu.
2: Sebelah kita tu, orang-orang Pulau Seri Tanjung. Tepuk tangan sikit.
1: Dan juga kita nak apa ni memperkenalkan jugalah ke memperkenalkan barisan-barisan
2: DJ.
1: Hak mana ada di sebelah kiri Nuha tu.
2: Sebelah kiri tak lain tak bukan Cik Su.
1: Cik Su kita perkenalkan diri dulu.
3: Okey, baik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat belaka ke? Cik Su muka dimah dengan pantun boleh ke? Petai-petai main bola, rasa letih minum susu. Nama hamba Suhaila, boleh panggil Cik Su.
1: Okey, baik. Tu tadi Cik Su kita. Di sebelahnya pula, sila ke?
4: Kita dah lalu dulu tulis patung. Dah Cik Su patung, kita nak patung jugalah.
1: Sila ke, boleh.
4: Sedap rasanya buah manggis. Maka dengar buah ceri. Ni yang hitam manis, Syira nama diberi.
1: Itu dia, Syira ni. DJ baru Kelantan FM, bolehlah kena-kena dah tu.
2: DJ Syira.
1: Dia.
0: Okey. Allah aku buat kalut sekali ni. Kak Angoh kata ketua buk tak ada. Bahagian ketua buk mari ke Pulau Seri Tanjung. Jadi pening sikit lah. Tapi nak patung juga Liz.
1: Boleh Kak Angoh.
0: Sebabnya kita ke Seloka Bersahut. Pening pala naik buk. Jadi kaki ke tepi ke tengah.
1: Mana Kak Angoh?
0: Saja. Itu kita takut dia negar. Hari ini mari ke Pulau Seri Tanjung. Nama hamba Kak Ngo.
1: Okey, baik. Kak Ngo kata nak ibu dia, Kak Ngo?
0: Nak ibu.
1: Bawa ke dok?
0: Dok bawa. Okey lah, bawa.
1: Duduk je lah. Okey, baik. Itu barisan penyampai radio Kelantan FM kita. Dan juga di sebelah kanan saya ni.
2: Siapa dia?
1: Kita ada warga Pulau Seri Tanjung.
2: Sila ke.
1: Hak paling semak sekali hujung ke spek, kaju Melayu tu.
2: Siap bersongkok.
1: Bersongket. Sila ke.
5: Kait bau, jolok kini. Mari dimakai, di tepi lama. Ismail Idri, nama diri ini. Panggil Ayah Su, tanda pengenalan.
1: Okey, panggil Ayah Su deh. Bon Su ke? Okey, baik. Kalau hok di tengahnya pula kita ada. Bunganya diapit kumpe-kumpe.
2: Bunganya berbaju biru hari ni.
1: Bersongkit juga tu. Berselendeng.
2: Sweet ke tu nampak macam.
1: Sila ke lah perkenalkan diri siapa eh?
6: Putri Bahiyah menyuting bunga. Bunga melok dibuat karangan. Wan Zaniah diberi nama. Panggilan Cik Su. Timbangan.
1: Cik Su juga. Lagu mana Cik Su ada dua ni?
2: Hari ni ramai anak bosu mepat tu.
1: Dia ramai Cik Su, Ayah Su hari ni. Okey, tak apa. Seterusnya pula abang kita ni siap bertopi berkopoi. Warga Pulau Seri Tanjung, sila ke perkenalkan nama.
7: Mekar seindah bunga kejora. Dipetik darah di hujung taman. Sembah salam pembuka bicara Padil Osman hulurkan perkenalan.
1: Okey, baik. Abel Padil lah sedap sikit bunyi.
2: Abel Padil mari dengan bisik sikit.
1: Bisik dia. Ya Allah, cahaya yang reti nak dengar ni. Okey, baik.
2: Okey, kita nak royak ni. RTM ni sebuah badai penyiar awal hok lama. Jadi selama tempoh lama masa tahun berganti tahun, Dengar kata lain RTM ni juga bertukar-tukar dah ketua cawangnya.
1: Perubahan itu sentiasa ada lah kalau di RTM ni sendiri. Yeah. Dia juga kalau lah nak diikut ke, Kelantan FM ni memang kalau sebut Kelantan FM kenal ke belakang? Oh, selalu dah kenal tu. Dengar ke tak? Dengar deh. Tahu kau slogan dia ke apa?
2: Cuba sebut sepatah dua slogan Kelantan FM.
1: Penuhi kita rasa anda. Betul itu. Ada juga kalau nak tahu. Sebenarnya Kelantan FM ni kita boleh dengar di seluruh ni Kelantan lah. Confirm. Hak tu memang dah sahih.
2: Hak tu sahih.
1: Dia juga boleh dengar di Tenggara Utara, Terengganu Utara. Dia juga di sebahagian kecil Pahang. Ini melibat ke kawasan di Merapu. Dia juga di Selatan.
2: Mana kata mana? Seluruh negeri ni boleh layak Kelantan FM?
1: Boleh lah, bersempadan ke apa semua tu deh. Dia juga kalau nak tahulah. Deh, kalau kita di radio Kelantan FM ni, bersiarannya start pukul berapa? Siapa tahu?
2: Siapa dia? Pukul berapa?
1: Pukul ni. Ni pagi ni, bukan ni petai. Ni pagi sampai 12 malam. Deh, ada juga frekuensinya kalau di Kota Baru tu tahu ke berapa frekuensi dia?
2: Cuta ke?
1: 102.9 betul.
2: Tumbah kat kita tu Rija tu. 102.9.
1: Memang pendengar setia lah tu ha. Jadinya kalau nak dengar ke Kelantan FM ni juga boleh dengar melalui saluran di aplikasi Kelantan FM ataupun di RTM Klik pun boleh juga dengar deh.
2: Tapi sebelum buka RTM Klik tu pasti ke ada lain lah.
1: Kalau tak ada lain pusing deh.
2: Main loading situ je.
1: Marilah ha.
2: Marilah kita PC nyata. Nampak bila nak start ni, bila nak start.
1: Ngatuk, dah pesen tu. Muak ada belakang, sabar. Jadinya kita nak start dulu lah weh. Ni dengar pusing eh. Pertama untuk pantun. Dek, bersebenar dengan ulang tahun RTM ke 80, kita nak start dengan warga Pulau Seri Tanjung. Agak-agak sabar tu.
2: Silakan.
1: Abang Padik ke, Ayah Su ke, Cik Su? Ayah Su nak pergi dulu, nak jual dulu. Boleh.
2: Ayah Su nak pergi cabung dah tu.
5: Boleh.
1: Ayah Su nak jual siapa? Ayah Su kena pilih dulu tu antara tiga bunga Kelantan FM kita.
5: Kita ni kalau tengok cabung ni sempat dengan aiskrim dah.
1: Jangan Ayah Su.
5: Kita tengok Kak Angguh yang tadi lagi tu.
2: Sudah Kak Angguh.
1: Kak Angguh nak dengar ke?
0: Dengar.
1: Dengar Kak Angguh?
5: Dengar Kak Angguh dah.
0: Okey, alhamdulillah hari ni Ayah Su bertemu dengan Kak Angguh. Tapi Kak Angguh tengok ke? Sekala-sekala Kak Angguh mari ke? Ayah Su bahagian ngurut kaki tu.
5: Betul.
0: Bisalah
5: bahagian ngurut. Lepas ni nak ngurut boleh lagi di buka
3: Ayah Su. Ayah Su, Kak Angguh tu buat kiyah ya. Bakti nak ngurut pan ni tu.
1: Boleh. Kurik sikit tak apa
0: dah. Adik. Baik, Ayah Su nak ke Kak Angguh nanti lu. Kak Angguh boleh.
1: Sila ke Ayah Su kita.
0: Kak Angguh pun nak kena rekod juga bahagian patung ni. Lama tak patung.
1: Jual dulu ke Kak Angguh kita.
5: Dengar Kak Angguh dia. Jangan berlunjur depan mertua.
0: Apa tak sibuk berlunjur kita ada salad dah ni.
5: Dikata terbolah. Kurangnya ada. Salam dihulur, pembuka kata. Dengan bismillah, ucapan berkat.
0: Tepuk sikit kepada Pak Su kita.
1: Pandai Pak Su kita patut.
0: Deh Pak Su kan Ayah Su. Ayah Su yang tak ada ke senyum. Kak Ngah tengok dah senyum semacam. Patut pun gerai dia tu kata penuh dengan orang tu yang senyum semacam. Bisa sabit bisa patung dia. Dengar patung Kak Ngah pula Ayah Su deh. Membakar sabuk di tengah sawah. Terkejut kakak lari ke hutan. Salam disambut, salam ukhuwah. Agar kukuhlah tali persahabatan.
1: Itu dia. Bolehlah kukuh tali
5: persahabatan. Sama-sama sambut, sama-sama terima.
0: Sama-sama sambut, sama-sama terima. Terima kasih banyak Ayah Su.
1: Lepas tu agak pula kita nak wakil Kelantan FM lah.
0: Okey.
1: Siapa agak-agaknya tu? Syirah ke Cik Su ke?
4: Cik Su nampak sibuk biar Syirah lah dulu dah.
1: Okey.
4: Pas kena pilih dulu ke tu?
1: Pilih lah.
4: Kita agak kena takde lagi. Hak pakai topi. Hak pakai topi ke apa itu?
1: Hak seorang mani-mani halu-halu ni.
4: Nampak tak setengok dah lah kau ni tu.
1: Malu. Malu. Kau malu saya.
0: Dia ni malu depan kita. Kak Musa.
4: Kau ada siapa-siapa nak berhati.
0: Ya.
4: Anak kau malu doh nak.
5: Dia jenis juru.
0: Kak Ngah takut bini dia mari.
1: Yolah, Syirah pun dah hidup.
0: Padah pun juru.
4: Patut tak sekelih mana pun. Okey, dengar ni deh Abang Fadil kita tu.
7: Ya.
4: Kedidi terbang ke pohon berduri. Lalu turun ke pohon tanjung. berhutang budi kepada warga di sini. Layanan tuan rumah kami sanjung. Ha, jawablah tu.
1: Ha, gitu. Kena balas Rabi Madi. Malu kotak ke? Mana tu? Relax dulu.
2: Jalan ke jalan?
1: Dia tanya, jalan ke jalan?
4: Boleh belakang lah nyo.
7: Jalan di titi terpijak duri. Kaki melekat di celah papan.
4: Ada.
1: Papan mana?
7: Sudah semestinya kunjungan diraih. Tetamu dihormati dengan sopan.
1: Ah, betul tu. Kalau tetamu mari kita kenalah raih dengan sopan dia.
4: Cair berasa.
1: Kena dengan dia, dia pun sopan.
4: Oh, dia sopan sangat.
1: Oh, berjuruh juga dia.
2: Sama-sama bergaluh dia kata.
1: Okey, baik. Hot terakhir sekali untuk pusing pembukaan ni lah. Wakil Pulau Seri Tanjung boleh? Terakhir untuk pembukaan kita sebelum kita masuk pusing pertama. Bukan pusing pertama lagi ni. Baru pembukaan.
6: Okey. Untuk Cik Su.
1: Cik Su kepada Cik Su.
6: Dengar dia. Okey. Isi Halia si akan temu. Dibuat obat bila sakit gigi. Okey, tanpa diduga kita bertemu.
1: Iya.
6: Saat beginilah kita menanti.
1: Iya, betul tu. Baik Cik Su kita.
8: Iya.
1: Cik Su.
0: Cik Su bertemu Cik Su.
8: Cik Sunya kis nikah dengan Ayah Su jadi Cik Su ke ataupun Cik Su?
6: Yes. Nikah.
8: Nikah dengan Ayah Su jadi Cik Su. Gitu. Kita nak pacing je tu nak tahunya sebenarnya. Baik, jadi kalau Cik Su jual saat ni, kita pun nak jawab. Jangan gugur atas tangga, Cik Su. Sebabnya nanti jatuh pecah pala. Setelah bertemu pemantun berseloka, semoga kekalah sampai bila-bila. InsyaAllah.
1: Okey, baik. Itu sebagai pembuka lah bagi seloka bersahut hari ini. Kita nak masuk ke pusingan pertama dah pulaknya. Untuk warga Pulau Seri Tanjung dia juga menyampai radio Kelantan FM hari ni. Dengarnya kita nak start ni ha.
2: Mari kita start.
1: Kita tak boleh patung pun tak apalah ha. Kita dengar orang patung pun.
2: Suka dah. Dia main ni hak ni malu, hak ni je beli, hak ni je jual.
1: Yalah dah ni. Jadinya kita nak start untuk pusing pertama. Bagi seloka bersahut pagi ni. Silakanlah. Siapa warga Pulau Seri Tanjung ni siapa dia pula nyetak? Ayah Su kita pula ke? Boleh Ayah Su.
5: Boleh.
1: Ayah Su kena pilih pula Ayah Su. Ramah.
5: Kena pilih yang lain pula.
1: Jangan pilih saya je.
5: Tak boleh pengacara.
1: Tak boleh Ayah Su.
5: Ajak nak pilih pengacara sana. Tak boleh juga. Tak apalah. Kita ambil Kak Mira comel kita lah.
1: Kak Syira.
5: Kak Syira.
1: Ayah Su berkali tak di lagi dah kelih dah.
5: Comel. Baju merah. Dia menyerlah sikit.
2: Nak warna tu kau tu?
5: Ada lagi yang spare-spare tu.
1: Janganlah Cik Su tak pelang.
5: Dengar Kak Syira dah. Cantik Mak Andan, hias bersanggul. Berkaca mata, tuju ke bandar. RTM, badan penyiar unggul. Siak yang lama, di hati pendengar.
1: Iyo betul tu ni.
0: Tepuklah sikit Ayah Su kita patung. Okey.
4: Kita dah Ayah Su jual, agak kita belilah. Dengar ni Ayah Su dia. Hati terasa nak makan durian, ada ke?
2: Ada.
4: Lalu dijolok ke guna ke buluh. Sama-samalah kita raih ke kejayaan sambutan RTM ya ke 80.
1: Ya betul.
2: Tepuk tangan sikit.
1: Kita ni bersempena juga dengan ha. Sambutan ulang tahun RTM ke 80 lah. Mari jumpa dengan peminat seni ni.
2: Sukalah tengok penuh-penuh ha, pakai duk ambil gambar, duk ambil video,
1: duk menanti belaka deh. Boleh jumpa dengan DJ yang mana-mana hari
4: betul
1: ni.
4: Betul lah tu.
1: Kita sendiri pun ha.
2: Ya.
1: Boleh juga tengok-tengok ni penjual-penjual ni.
2: Oh nampak telia kok lu.
1: Macam-macam
2: ada roket cheese. Betul-betul lagi lah deh.
1: Sabar.
2: Kita
1: sabar.
2: tengok sabar.
1: Tunggu dulu. Habis serokok dulu deh. Okeylah kita nak biar Syira pulak lah jual kepada Ayah Su.
4: Tadi dah jual dah Syira beli. Pah belilah juga patut Syira ni deh.
5: Ya dia orang jual. Tak beli selalu.
4: Beli selalu tu dia. Jangan rukah pohon kuih ni Ayah Su. Nanti demek ataupun pita. sejauh manakah penduduk di sini memberi sokongan kepada RTM?
1: Ha, lagu mana ayah
2: jawab,
1: su?
2: Jawab.
1: Dengar kedok RTM ni, kata FM.
5: Begak juga dia tanya tu.
4: Ha, payah dia, kih ada perkataan rukah tak
5: ni? Itulah, kih rukah tu lah. Takut jatuh. dengar deh, kasihlah dia. Buah kanji, si buat lagi. Buah getah, buat main.
4: Ya.
5: RTM menjadi pilihan kami. Tidak berubah kepada lain.
2: Terima kasih,
1: Ayah Su. Tu dia, Meme dengar daripada pagi sampai ke malam lah ni. Allah, terima kasih.
5: Dia dengar sama, dia kata.
1: Dengar adik saya pagi. Pagi. Sudah, sudah. Boleh jawab, boleh jawab. Sudah lah, tak apalah Ayah Su. Kita tengok, kita tahu dah Yesu.
2: Kita balik lagi ni kat list.
1: Okeylah, seterusnya pula kita nak wish siapa pula Abis Pade ke Cik Su? Abis Pade pun nak kejut.
2: Abis Pade padahal ready kutu tadi. Kita lagi ketah dah tu nampak.
1: Yalah. Warga Pulau Sri Tanjung.
4: Nombor tiga.
1: Abis Padik ke? Mentah Abis Padik nak jual siapa ni? Tak pilih lelaki ni? Dekat sikit mak tu malunya.
4: Kelih pun nak buat takut Abis Padik.
0: Dekat sikit.
4: Syirah dipetik dah sani, Syirah dipetik dah.
0: Abis Padik ni jenis gabrah juga rupanya.
8: Abis Padik ni biasa bawa orang rumah kalau mak ipar tu. Kalau jenis kenal lagi ni kat Cias-Cias lalu.
4: Nampak kelih.
0: Langilah Abis Padik, ha?
7: Jumpa aku.
0: Dekat sikit aiskrim tu Abis Padik.
2: Abis Padik tak punya mana ada sorok tu.
0: Aiskrim tu biar dekat sikit, biar tu ambil sorok tu. Abis Padik pun, ha? Cik Su muncul, acu bomo sikit tu, cium sikit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Burung merbah hinggap di pagar. Turun makan di tepian telaga. Untuk tambah, eratkan pendengar. Usaha Kelantan FM bagaimana cara?
1: Kecuk itu.
4: Bek tangan dia nya.
8: Makai jenis pada ujung dia kata.
0: Dia pengen akak ujung.
8: Betul. Jadi abis pada dia tu, aku kelih sini nak jawab ni. Dia kalau dia orang jual beli ni kena berat pada beranggut. Dah. Bangguk. Peluh dah
4: Abis Padik. Peluh.
8: Jenis mudah nali.
4: Dia kena kelih mata ke mata Abis
2: Padik. Megah dah muka-muka tu.
8: Ya. Abis dia tu. Ambil purung dalam guni. Buat membakar ikan kerisi. Selain telefon kami santuni. Kami juga turun ke lokasi. Serupa dengan kita mari ke Pulau Sri Tanjung hari ni lah. Okay, selain daripada kita, orang mana orang telefon kita jawab, orang mana orang jawab kita telefon. Kita juga turun ke lokasi dan sebagainya.
7: Ada orang yang kau depan?
8: Ada. Acu tepuk tangan derah kat sikit.
7: Tak bunyi tepuk.
2: Baru yola.
1: Dia nak Abis Padik juga.
0: Dia nak Abis Padik juga. Bahagia jual luk.
1: Okey, baik. Kalau tadi Abis Padik jual
8: ke Cik Su.
1: Jadinya Cik Su lah pula.
8: Jual ke Abis Padik dah. Abis dia tu, kita jual tak guna QR dah, jenis bayar cash. Kita nak bayar selalu. Baik dengar deh. Ketawa berdekah sambil menyanyi, sambil makan biji kuaci. RTM bolehkah promosikan kami tempat pelancongan agar dikenali? Maksudnya, dia nak suruh bagaimana RTM ni mempromosikan? RTM ni bagaimana nak mempromosikan sebenarnya?
1: Agak-agaknya kalau nak promosikan.
8: Ya gini, apabila Cik Su ni mari Pulau Sri Tanjung, Cik Su nak jadi orang Pulau Sri Tanjung lalu. Jadi Cik Su mewakili Pulau Sri Tanjung saya nyawa pati.
7: Apa jawab dah Kak Sudah? Garam dicampur dengan belacan. Enak dicampur asam gelugur. Kelantan FM boleh iklankan.
1: Ya.
7: Pulau Sri Tanjung akan tersohor.
8: Betul sekali.
2: Bila dah iklan kat kita kak Cik Su.
8: Ya betul. Jadi kalau nak buat iklan royaklah kau Cik Su kau Kak Angoh kau sebab kami selain DJ kami adalah pegawai pemasaran di Kelantan FM.
1: Bukan setakat DJ saja. Jual-jual beli ke apa?
8: Boleh.
1: Cik Su ni Kak Angoh belaka.
8: Ya
1: deh. Okey baik. Kalau itu tadi Abis Padik kita lah. Seterusnya bunga untuk warga Pulau Sri Tanjung tinggal Cik Su lah tak ada orang lain. Sila ke Cik Su tu.
6: Okey. Kak Ngoh deh, Kak Ngoh deh.
1: Pilih siapa tu? Eh?
0: Kak Ngoh. Cik Su nak Kak Ngoh? Pakat goni lah Cik Su. Ah, pakat goni. Ha.
6: Ini. Okey, okey. Okey. Saya baca deh. Hebat pahlawan bermain belah. Enak ikan dicampur garam.
0: Okey.
6: Lalu dimakan bersama kari.
1: Yo.
6: Okey. Banyak rancangan di Kelantan FN. Rancangan apakah tuan gemari?
1: Ha gitu. Dia tanya kita.
0: Dia tanya kita.
1: Apa kita suka? Hai, kita suka belakang Cik Su. Okay. Tapi nak tanya Cik Su suka hak mana?
6: Kita suka belakang.
1: Hak mana so Cik Su suka?
6: Ha, saya mana belah.
1: Ha?
6: Orang sebelah.
1: Ikut orang sebelah.
0: Ikut orang sebelah. Kalau ayah Su suka gapo?
1: Ah, ayah Su. Betul-betul kalau saya makok kita gapo.
7: Akok, akok.
1: Akok lah. Dah sebut akok. Ha. Kita pergi ke Kak Ngoh lah dulu Cik Su. Ya, no. Boleh, boleh. Deh.
0: Okey, deh.
1: Ha, sila.
0: Cik Su buat gini supaya Kak Ngoh main.
6: Gini, gini.
0: Ha, baru bunyi sorok.
2: Gini pun boleh, Cik Su. Gini pun boleh.
1: Ha.
0: Adeh? Okey, gini. Duduk mencangkung makan coklat. Ha. Sini apa panggil coklat ke coklat?
6: Coklat.
0: Coklat.
1: Coklat.
0: Ha. Ha. Tika, Su. Ha, okey deh. Lebih sopan makan di meja. Kak Ngoh tengok sini Pulau Seri Tanjung ni semakin hebat. Dah. Penduduk-penduduk dia aktif berniaga.
6: Betul.
0: Itulah Kak Ngoh duk tengok ramai ni. Maknanya seluruh di Pulau Seri Tanjung ni adalah warga Pulau Seri Tanjung belakang.
6: Betul.
0: Macam-macam kemahiran ada ni. Menego-menego kain baju ada makan ni ada deh.
6: Okey. Ya, ya, ya.
0: Cik Su dah angguk saja. Angguk tak bunyi dah lepas Cik Su.
1: Cik Su kena kecek.
6: Okey. Cik Su balas
1: pula.
0: Balas Cik Su.
6: Buah keranji dimakan tupah.
0: Buah keranji?
6: Dimakan tupah.
0: Makan tupah. Ada tupah sini?
6: Ada. Yeah. Buah pula saya masuk tergantung. Matlamat kami agak tercapai.
0: Okey.
6: Perkenakan jualan di pasar terapung.
1: Iya, betul.
0: Itu dia, betul.
1: Pasar terapung hak di belakang itulah dia, floating market tu. Kak Ngoh, Kak Ngoh kita tengok dia ke?
0: Tengok doh. Macam-macam makan ni ada situ. Pina putih mata.
1: Jangan wi saya pergi situ.
0: Iya. Tak seklik.
1: Tak seklik. Okey, baik.
0: Okey. Seterusnya,
1: kita nak suruh Cik Su lah pula. Jual ke Kak Ngoh semula. Sila ke Cik Su.
0: Kak Ngoh juga ni.
1: Kak Ngoh juga ni.
0: Kak Ngoh juga ni suha ke Cik Su ni. Dengar Cik Su deh. Hebat pahlawan bermain pelati. Membuka langkah mencabar lawe. Semua rancangnya adik kakak minati. Adakah rancangnya kakak menjadi pilih he?
1: Lagu mana tu? Kata akak tadi. Jadinya yolo ke tidak ni?
0: Yolo ke tak rancangan aku?
6: Yolo ke tak warga Seri Tanjung?
0: Yolo ke tak warga Seri Tanjung?
7: Ayah Su, wak strategi. Ayah Su, wak strategi.
1: Ayah Su, kuat naik Ayah Su.
0: Janganlah.
1: Nampak tu.
0: Dia apa ni?
1: Pelajar bahagia sastera.
0: Ayah Su.
1: Nampak sastera.
0: Nampak.
2: Tengok cara kaya tulis tu tau dah.
1: Ada jago-jago. Ayah Su tu ada.
6: Tengok cara pakai pel lah, Liz.
1: Okey. Beres Cik Su.
0: Kalau masih tandem Nelly Ayah Su. Okey, baik. Apa ni Su?
6: Okey, Cik Su.
0: Cik Su.
6: Okey. Enak ikan dicampurkan garam.
0: Okey.
6: Lalu dimakan bersama kari. Okey. Rancangan RTM. Kelantan FM. Semula rancangan kami gemari.
1: Minat belakang lah rancangnya-rancangnya yang ada.
0: Jangan pagi sampai ke malam, Liz.
1: Ya, betul tu. Kalau dia pagi tu,
0: lagi.
1: Kita ada macam-macam. Kalau pagi, kita ada gu pagi lah ni. Lepas tu tengah hari, kita ada gu...
2: Gu galik.
1: Lepas tu, kita ada akok, kita ada selekta, dan juga kita ada cekok. Daripada pagi sampai lah ke malam lah. Jadinya, ha?
2: Ya.
1: Selesai sudahlah untuk pusingnya pertama pagi ni kita.
2: Ada pula pusingnya kedua lepas ni?
1: Ada. Tak habis lagi ni. Kita tak wiglik lagi ni, deh. Kita tunggu sampai habis pusingnya kedua lepas ni.
2: Jangan bangga pada kursi lagi.
1: Sebabnya lepas ni kita akan bersama untuk persembahan Hati hok kita bawa lah. Nak dengar siapa nyanyi ni?
4: Tu dia.
1: Okey, jadi dengan itu kita nak menjemput dan mempersilakan Irfan Mutiara Biru dia untuk menyampaikan nyanyian dan juga persembahan. Dipersilakan.

0: Kita nak sambung pula lah ha, weh. Oh, mungkin dia tak sabar ni kita ni. Nak pergi beli lepas ni ni. Banyak lagi ni. Perancangan kita hari ni.
1: Nampak macam ngalik sangat Syirah beli tadi.
0: Ha, duduk. Kita nak sambung untuk seloka bersahuk pusing yang kedua. Ha, jadinya untuk pusing yang kedua ni, penyetaknya, kita nak bui ke tuan rumah lah. Warga pula sikit Tanjung. Silakanlah siapa pula ni. Harap nyetak habis patik ke? Ah, nampak macam genik molek nyanyi tadi tu.
2: Ya, tak lagi. Dia tunjuk kat isu macam. Hati roh.
0: Ayuh su juga kena. Ayuh su deh.
2: Ayuh su juga kena. Soro pun jadi roh dah.
0: Silakanlah. Ayuh su nak jual ke siapa ni Ayuh su?
2: Kangah petik dah. Sira petik dah. Dengan Cik Su tak jumpa mata lagi.
0: Boleh dengan Cik Su lah sepuluh deh. Boleh.
3: Ya.
0: Okay,
3: boleh Ayah Su. Dua Ayah Su. Bapa suara serok nyanyi ke sana?
2: Itulah. Orang lain nyanyi kita je serok.
3: Kena minum air biasa tu. Okey, baik.
0: Bui Ayah Su. Jual ke Cik Su?
2: Kita nak bui orang lain kita petik belakang dia tak?
3: Ya.
2: Ayah Su tak jumpa mata lagi ni.
3: Boleh jumpa mata kita.
2: Tapi kena beringat sikit ni.
3: Bapa pula?
2: Pocong sembunyi bawah tangga.
3: Takutnya kita.
0: Naik pulau rumah
2: ni, Ayah Su. Jangan nyanyi. Mesti diusik. Melacung ke luar negara apa nak dibangga. Tempat sendiri ke lebih baik.
3: Ayah Su. Gitu. Ayah Su tahu kau kita besok pergi luar negara.
0: Kena boleh.
2: Nampak tengok Su. Flight tu.
3: Naik ke bengkel.
2: Sebab benda bengkel pertama ke Indonesia ke. Dari Kelantan.
3: Ya. Beres. Ayah Su kita jawab Ayah Su dah. Ayah Su cerita hak pocong sebab kita tengah hari caruhan nasi dah deh. Nasi ayah juadah pagi hari, rasanya sedap tambah selera. Kurang pengetahuan serta informasi di tempat sendiri kerap dilupa. Okey, baik.
2: Tu kena RTM heboh-heboh ke lah.
3: Betul sangat tu Ayah Su. Baik, insyaAllah. Baik,
0: Ayah Su. Pulak lah, kena jual.
3: Ayah Su. Ni Cik Su nak jual ke Ayah Su pulak tapi tak ada sabit dengan Ayah Su tak ada gigi ni dah.
2: Ni kena dah.
3: Tidak. Dia caru hak sakit gigi. Jadi Cik Su minta maaf dulu lagilah tak gelar ni.
0: Tak gelar.
3: Sakit gigi termakan ragi, terasa lega bila dimanja. Warga di sini hidup harmoni. Acu Ayah Su royak gak rahsia dia gapo nampak mesra.
0: Bawah Cik Su
2: kalau rasio ni kau tak jadi rasio dah lah
3: dah. Tak apa pecah hari ni.
2: Pecah hari ni ada. Yeah. Tak apalah. Buah kanji dah le kuning. Buah kacang atas papel. Bertoleransi antara warga di sini. Berlebih kurang beri kemaafan.
3: Tu dia. Baik, terima kasih.
0: Kena saling maaf memaafkanlah ni Cik Sue. Gitulah deh. Okey. Seterusnya pula. Siapa eh? Okey. Dia nak main jeling-jeling dua ni. Siapa? Cik Su kita ke pulaknya? Ya, sila ke Cik Su pilih siapa? Okay.
4: Untuk Kak Syirah lah.
0: Ayuh Cik Su. Okey. Jadinya kita nak start dengan Cik Su lah pulak deh. Jual ke siapa tadi Cik Su ?
4: Kak Syirah lah.
0: Kak Syirah dia ni. Sila ke Cik Su mari nak beli.
4: Okey. Di bawah saji. Si ikan pelata. Manalah sama si ikan lama. Penduduk di sini selalu bertanya. Okey. Menjadi DJ bagaimana rasa? Ataupun caralah.
0: Bagaimana cara nak jadi DJ? Cik Su nak jadi DJ juga ke? Betul lah kita boleh lah ni jadi DJ ni Cik Su. Ke mic juga ni. Kebetulan lah kita pun orang baru juga ni deh. Mari kita royak cara lah. Ikan sembilan atas jerami. Tangkap pula si ikan sepak. Kelulusan cemerlang pilih kami. Luluh pula uji bakat.
3: Itulah cara dia.
0: Lagi uji bakat dulu debar-debar baru orang pilih.
3: Dia banyak peringkat jugalah pemilihan tu Cik Su. Bukan mudah-mudah katanya.
1: Bukan sekali dua tu je kena mari-mari bah mari.
0: Sebab itulah kita baru DJ baru hari ni.
2: Bukan ngaji sajalah dia. Bakat pun nak juga.
0: Bakat nombor satu lah dia. Betul
3: Cik Su. Syirah jual pulak ni. Pergi menjala tepian paya. Mendapat sepat dan ikan haruan. Kalau ada yang bertanya, wawasan resort di masa depan.
0: Mana perancangnya itu, Cik Su?
4: Ni kena tanya CEO lah.
0: Apalah, Cik Su sebagai penduduk sini nak suruh Wee lagu mana?
5: Kalau jawab lah.
4: Boleh. Okey, Cik Su jawab dah. Pohon keladi tepian telaga. Pohon renggang mencelah batang. Akan dikenali seluruh negara. Tempat pelancong berulang datang.
0: Ah, yolah dah. Betul tu Cik Su. Okey, sebagai penutup. Siapa dah Yesu
2: okay,
0: lah?
2: Sebagai penutup lah ni dah. Kita dua kau kan kan?
5: Ah, kita dua lah Yesu. Nutup panggung.
2: Nutup panggung orang kata.
5: Yeah.
2: Usah gelisah bila berpisah. Usah gundah di malam hari. Berpatun sudah. Berseloka sudah.
5: Yo.
2: Hendak berpisah. Sayu di hati.
5: Alah, sedih ya tak Yesu?
2: Sedih ya tu.
5: Ada
2: okay, sayang. Dia ada.
5: Dengar ni deh. Akar serapat di pohon kayu. Makan mangga di pagi hari. Terasa cepat masa berlalu. Entahkan bila kita boleh jumpa lagi.
2: InsyaAllah, bila-bila tu.
0: Baik, jadi kita nak ucapkan lah. Terima kasihlah kepada warga Pulau Seri Tanjung.
1: Terima kasih banyak sebab sudi mari. Ada yang mari daripada Johor pun ada juga.
0: Oh, jauh sangat tu. Oh, dia juga terima kasih. Pemantu-pemantu kita hari inilah. Kita ada Ayah Su, kita ada Cik Su, dan kita ada Abang Fadil. Jadinya untuk seloka pada tahun ini, saya DJ Liz dan
1: juga DJ Nuha
0: ingin mengucapkan terima kasih dan bagi mewakili penerbit kita Haslina Hamzah dan penulis Muhammad Sanusi Yaakob untuk seloka bersahur. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu, lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi Berita Kelantan FM. Kerajaan negeri sedang kiat mempromosikan pelancongan berasaskan perubatan secara agresif di Kelantan. Exco Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Datuk Kamarudin Maknur berkata, negeri ini mempunyai potensi besar untuk dibangunkan sebagai hub pelancongan perubatan berikutan kos rawatan yang kompetitif serta kewujudan pakar perubatan berpengalaman. Beliau difahamkan pesakit dari Indonesia ada menerima rawatan dan susulan perubatan di Hospital Pakar University Sains Malaysia, Kubang Krian serta hospital swasta di Kota Baru. Selain Indonesia, pihaknya sedang meninjau untuk membuat promosi dengan tujuan sama di Brunei dan Thailand. Susulan itu beliau mengalu-alukan mana-mana pihak untuk mewujudkan premis penginapan walaupun dalam kategori bajet kerana peluang itu mampu menjaga

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Dan terima kasih kepada saudara yang masih memilih Kelantan FM pada petang ini. Dan seperti biasa, saudara ditemani oleh saya, Rosalam Cesu, dari 6 hingga 9 malam, Rusi Ruangan dan Seleta. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan mudah-mudahan petang ini saudara berada dalam keadaan sihat pendanya. Dan hari ini Selasa 4 Ogos 2026 Masihi bersama 20 Safar 1448 Hijrah. Dan pastikan anda terus mendengar Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda, dan saudara boleh play store RTM Klik di mana jua saudara berada.

0: Dan baiklah saudara, seperti yang dijanjikan pada petang ini, kita bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan seperti biasa petang Selasa, saudara bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Maksim, iaitu Ketua Syasyim Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'ed. Dan di mana Rujuk Ustaz kerjasama Kelantan FM dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed. Dan saudara boleh tonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook Kelantan FM pada petang ini, di mana kita akan bersama dengan Ustaz yang akan membicarakan tentang beriman kepada malaikat. Baiklah, kita bersama dengan Ustaz yang akan mengupas mengenai topik kita bincangkan, iaitu beriman kepada malaikat. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Dan apabila Ustaz tidak menengahkan masa, Ustaz boleh mengupas ataupun memperkatakan tentang beriman kepada malaikat. Silakan.
1: Terima kasih bala. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَيْ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya muslimin muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada petang ini kita sambung pengajian kita di dalam kitab Aqidatul Islam berkenaan dengan beriman kepada malaikat, sambungan pada minggu lepas ya, ya. Di mana yang telah kita bincang, iaitu malaikat ini adalah merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat ini berada di alam yang tinggi. Tempat tinggal malaikat adalah di langit, dan malaikat ini dia boleh datang kepada manusia dalam bentuk jelmaan yang makna, dalam bentuk jelmaan yang mulia, sebagaimana yang pernah didatangkan kepada Siti Maryam dan juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan malaikat juga telah kita bincang, dia diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Pada petang ini, manusia lebih mulia daripada malaikat. Pada zahirnya manusia lebih mulia daripada malaikat, ini ternyata melalui peristiwa mereka tidak mampu menjawab soalan yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama sesuatu. Sedangkan Nabi Adam AS mampu menjawab keseluruhannya.
0: Ya, ya.
1: Inilah kemuliaan ilmu dalam memahami dan mengenali sesuatu. Ia dikhususkan oleh Allah SWT kepada manusia. Inilah yang membezakan antara manusia dengan malaikat.
0: Ya, ya.
1: Ini antara sebab yang dikatakan manusia itu lebih mulia daripada malaikat ini, di mana pernah Allah Subhanahu Wa Taala tanya tentang nama-nama kepada Nabi, kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu menjawabnya.
0: Ya, ya.
1: Lalu bila Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, Nabi Adam mampu boleh menjawab. Maka dari segi sini ilmu tu Nabi Adam tu lebih daripada para malaikat.
0: Ya.
1: Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memerintahkan para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Selain daripada kata ilmu terlebih manusia, maka Allah Taala juga perintah kepada malaikat ini supaya sujud kepada Nabi Adam. Ini jelas menunjukkan bahawa manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Contoh dalilnya daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat 31 hingga 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia telah mengajar Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan kegunaannya. Allah Taala telah mengajar Nabi Adam segala nama-nama dan benda-bendanya dan kegunaan-kegunaannya. Dan juga falamma anba'ahum bi asma'ihim qala thumma aradahum 'ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat itu, lalu dia berfirman, bila Allah Taala tunjuk kepada malaikat tadi supaya sebut nama-nama ini, Allah Taala berfirman, terangkanlah kamu kepada ku nama benda-benda ini semua. Mana Allah Ta'ala suruh malaikat terangkan nama ni gapo, ni gapo, ni gapo, dan semuanya jika kamu golongan yang benar. Kalau dah betul boleh jawab, silakan kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh siapa? Suruh malaikat. Baka qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Mereka kata, kami tak tahu ya Allah, dan selain pada apa yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menawar cerita malaikat ni lurus dia, jujur dia ni, dia tak ada seperti manusia kan. Dan sesungguhnya innaka antal alimul hakim, engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Maka kata dia, Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Adam terangkan nama-nama ni semua yang bagaimana Allah Ta'ala telah ajar tadi kepada kepada Nabi Adam tu. Allah Ta'ala suruh siapa? Suruh Allah Ta'ala suruh Nabi Adam tu ajar kepada para malaikat. Lalu malaikat mengatakan, Nabi Adam katakan, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka setelah Nabi Adam dah menerangkan nama-nama benda kepada mereka, Allah Ta'ala pun berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu, kepada kamu bahawa bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan juga kata Allah Ta'ala, aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Semuanya Allah Ta'ala tu tahu belaka. Wa idh kulna lil malaikati sujudu li Adam. Maka ingatlah, dan ketika kami berfirman kepada malaikat, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Maknanya tunduklah, yani beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu pasajadu, mereka ni sujud semuanya, tunduk memberi hormat melainkan illa iblis. Iblis ni tak sih bagi penghormatan kepada Nabi Adam. Dan abba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia yani iblis ni enggan kata Allah dan takabur, dan jadilah ia dari golongan yang kafir. Jadi sini kita tengok ada tiga makhluk Allah Ta'ala. Yang pertamanya malaikat, yang keduanya manusia, yang ketiganya adalah iblis. Di antara ketiga-tiga makhluk Allah Ta'ala ini, yang paling mulia adalah manusia. Dan malaikat. Kemudian yang sombong sekali, Iblis. Yang paling takabur adalah Iblis. Bukan Iblis ini bukan setakat dia sombong, bukan ia setakat dia ni adalah merupakan takabur, bahkan dia ni adalah merupakan kafirin, kafir. Maka ada tiga kelaran kepada Iblis itu yang dijelaskan oleh Allah SWT. Inilah yang menjadi musuh kepada manusia.
0: Sekarang ini pun.
1: Sampai bila-bila. Sampai kepada kiamat. Bahkan kiamat sekalipun dia nak bermusuh lagi. Itulah sebab tu dalam satu ayat nanti kita ngaji bab Iblis nanti. Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan mati sampai berlakunya tiupan sangkakala kali yang kedua.
0: Mana dia tidak meninggal.
1: Hak tu dia minta. Allah Taala tak benarkan. Allah Taala benarkan bila berlaku tiupan sangkakala pertama, Iblis pun mati belaka. Mereka berlakunya tiupan sangkakala kedua itulah baru hidup. Maka hidup ni lah Iblis tahulah nasib dia bagaimana. Sampailah dia ni dibawa ke dalam neraka, dan orang ikut dengan dia pun duduk ke dalam neraka belaka. Bila sama-sama duduk dalam neraka, Iblis naik-naik di atas tempat yang tinggi, dia kata berucap. Iblis kata hari ni aku nak bagi tahu bahawasanya janji Allah dan Rasul itu adalah sebenarnya yang benar. Janji aku adalah palsu, kata Iblis. Dan kamu tengok orang-orang di kalangan kamu yang telah percaya kepada janji Allah dan Rasul, mereka sekarang berada di dalam syurga. Sebaliknya kamu yang terpedaya dengan janji aku yang palsu ini, sama-sama berada dalam neraka hari ini. Itu Iblis bucak dalam neraka. Kita kejumpa ayat-ayat ini bila kita sampai tajuk tu nanti. Jadi sini bahawasanya Allah Ta'ala memperakukan bahawa makhluk yang paling mulianya adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian, kata Allah. Itu maknanya Allah Ta'ala letak kita ni kemercuyan tinggi. Maka jagalah penghormatan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni dengan melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tu larang. Sebagaimana malaikat tadi, dia buat gapo Allah Ta'ala perintah, sedangkan Iblis tidak. Itu satu. Baik. Dalam konteks yang lain, kita dapati ketaatan para malaikat adalah secara semula jadi. Maknanya malaikat ni dia taat kepada Allah Ta'ala ni, memang dia semula jadi lagi. Dia tak pernah bantah, tak pernah ingkar. Mereka meninggalkan maksiat tanpa memerlukan daya kesungguhan kerana mereka sebenarnya tidak mempunyai nafsu syahwat. Bagi malaikat ni, ia tak ada masalah dalam meninggalkan maksiat larang-larang Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tidak dikangkang oleh nafsu kita ni nak tinggal maksiat atau sibuk buat maksiat. Tapi gak bisikan nafsu tu kadang-kadang mengalahkan kita.
0: Bagaimana kita manusia ni ada nafsu, Ustaz?
1: Ada nafsu. Manusia ada nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Sebab tu malaikat dia tidak makan, dia tidak minum, tidak tidur. Kita ni tak boleh benar-benar gitu dah. Jadi Allah Ta'ala cipta tu lain keadaannya. Oleh itu, mereka tidak mempunyai kelebihan berbanding manusia dalam hal melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Maknanya mereka ni tidak mempunyai kelebihan berbanding manusia dalam hal melakukan ketaatan dan meninggalkan manusia. Maknanya tak boleh nak ukur lah malaikat cara ibadat dia lain. Sebab apa? Sebab dia tidak ada halangan dalam melakukan maksiat. Manusia dalam melakukan ibadat. Manusia ni dia ada halangan. Halangan tadi yang menghalang tadi adalah nafsu. Yang menghalang tadi adalah Iblis. Yang menghalang tadi adalah hiasan-hiasan dunia. Itu hanya benda yang menghalang manusia ni jadi tak berapa nak minat, nak suka kepada ibadat. Maknanya dia kena jihad sungguh, kena berjuang sungguh. Sehingga kan Nabi kata, jihad yang paling besar dalam hidup kamunya ialah melawan nafsu kamu. Maknanya kalau kita boleh patuhkan dia, boleh tundukkan dia, hebatlah orang itu. Ialah maknanya bisikan-bisikan nafsu ni, mana kita tak perasa pun. Malaikat dia tak ada benda gitu. Sebab tu, walaupun sahur hebat dengan ibadat, tapi dia tidak ada halangan demikian. Dia boleh terus melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat kerana perkara tersebut pasti berlaku kepada mereka tanpa pilihan. Sebagaimana juga keadaan jantung yang berdenyut. Maknanya dia ni terus-menerus boleh buat ibadat dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tidak ada pilihan lain dah. Dia tak ada dia nak buat dosa, buat maksiat. Sebagaimana jantunglah denyut semua dan tanpa henti. Maknanya tidak ada masalah. Sedangkan kita ni, dalam kita juruh-juruh khabar-khabar, tak juruh mula. Pagi comel dah beriman, molek tengah hari lain pula. Kita menghadapi masalah-masalah itu. Dan darah yang mengalir dan paru-paru yang berfungsi. Semua tu maknanya tidak ada halangan lah. Begitu dia nak contoh pada dia. Manusia juga sentiasa berjihad melawan hawa nafsu. Ini antara kita yang menjadi kekangan, sentiasa berjihad melawan hawa nafsu dalam nak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Memerangi syaitan. Kita kena hadapi belakang tu. Dan menanggung segala kesusahan untuk melakukan ketaatan dan berusaha sedaya upaya untuk menyempurnakan diri serta memartabatkan rohnya sama ada secara suka ataupun terpaksa.
0: Ini merupakan cabaran bagi manusia.
1: Cabaran bagi manusia dah. Kita kata sebagai contoh bila masuk waktu solat sebagai contoh. Jadi kita berperang di situ antara noging atau sigi. Bunyi doa azan, biar-biarlah dulu kata nafsu bisikkan.
0: Ujian sikit tadi.
1: Ujian sikit tadi kita tahu. Nampak bukan ujian gelak nak ujian tu tak kita. Nampak gelak nak ujian tu tak jadilah. Tak tahu lagi ujian ke dak. Kalau ujian pakai dak teruk. Itu kita berperang dengan benda-benda yang demikian. Malaikat dia tak ada benda-benda demikian. Dan tabiat malaikat ni lagu mana? Tabiat malaikat ni kata dia, tabiat malaikat ialah taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu malaikat. Tabiat dia taat kepada Allah Ta'ala secara sepenuhnya. Yang ni mutlak. Manusia ni dia ada peringkat-peringkat dia tadi. Tunduk kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau malaikat dia tak ada masalah. Dan dia taat sepenuhnya, ditunduk sepenuhnya dan laksana segala perintah sepenuhnya. Mereka melaksanakan segala urusan di alam ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurus kerajaannya melalui mereka. Jadi Allah Ta'ala mengurus kerajaan Allah Ta'ala ni melalui malaikat. Okay, sebagaimana kita tahu malaikat 10 tu ada di mana malaikat hak bahagia wahyu, malaikat hak bahagia apa nama ni tulis sebelah kanan sebelah kiri, malaikat hak bahagia membahagikan kepada kita rezeki. Semua tu dia panggil apa ni? Malaikat yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
0: Mana menjalankan tugas masing-masing.
1: Menjalankan tugas masing-masing. Dalam keadaan tak bantah. Dalam keadaan tak ingkar. Dalam keadaan tak pernah berhenti. Dalam keadaan tak ada rasa letih. Dalam keadaan, boring dah aku. Dia ni maksiat semua. Membuat tu memang tak betul. Dia tidak begitu.
0: Maksudnya malaikat ni melakukan tugas hingga hari kiamat, Ustaz ya?
1: Itu melaksanakan tugas sampai pada hari kiamat. Kalau kita jin hak mati, sampai kita mati. Itu hak jaga kita sampai mati. Dia laksanakan apa yang ada hubung kait dalam hidup kita tu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menguruskan kerajaannya melalui malaikat. Mereka tidak mempunyai, mereka tidak mampu membuat sesuatu pun secara berasingan. Maknanya yang dia buat itu bukan dia sendiri. Semua yang mereka buat itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita makhluk yang bernama manusia ni, yang Allah Ta'ala perintah tu kita takwil lagi. Nah, bakpo kena semaya subuh, bakpo kena semaya zuhur, bakpo tu takwi. Malaikat bila diberi tugas kepada dia, tak ada benda gitu. Atau bezanya dengan manusia. Di mana ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya. Serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu sifat perangai malaikat ni. Allah Ta'ala nuraiyat dia ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pastinya mengatasi mereka. Kita ni tahu Allah Ta'ala mengatasi kita, tak berkuasa pada kita, tapi liah macam
0: sentiasa mengingkari.
1: Mengingkari semua itu perangai manusia. Bezakan dengan malaikat. Serta mereka ni, malaikat ni mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita bila Allah Ta'ala kata aqimus salah, dirikan sembahyang, tak maya. Bila Allah Ta'ala kata watasuma ramadan, ataupun kutiba alaikumus siyam, difardu pada kamu puasa, tak puasa. Ketika Allah Ta'ala kata wa'atu zakah, tunaikan zakat, tak tunai zakat. Hak ni perintah Allah Ta'ala kepada manusia. Tapi malaikat, bila Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, dia buat.
0: Tak bantah sikit pun.
1: Itu bezanya dengan manusia. Di mana, sebagaimana contoh dia mai kepada kita. Bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Malaikat ni adalah hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tahu. Malaikat tu lagu tu keadaan dia. Maknanya malaikat ni, dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Satu. Dan malaikat ni juga tidak mendahului Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perkataan. Dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kita kadang-kadang banyak soal. Orang panggil banyak songe. Ada tu ayat gitu ke gini, kalau gini. Banyak sangat. Allah Ta'ala tidak. Sehingga kan, ayat manusia ni bila. Pernah satu ketika Nabi kata kerana, Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia itu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat. Dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada manusia mengerjakan ibadat haji bila dia ada kemampuan. Ha, ini ini perintah sebenarnya daripada Allah Ta'ala.
0: Sekiranya mampu. Tapi mampu pun tak pergi juga.
1: Jadi bila Nabi baca ayat ini, Nabi royak kepada sahabat-sahabat, Allah Ta'ala perintah pada kita mengerjakan ibadat haji. Jadi sahabat, ada seorang sahabat ni dia tanya, kena tiap-tiap tahun kau ya Rasulullah. Tengok tu. Banyak tanya. Maka Nabi tak jawab. Nabi senyap, Nabi diam. Dia tanya lagi. Dia dah faham macam Nabi tu tak dengar pertanyaan dia. Dia tanya ulang, dia ulang soalan yang sama. Nabi paling kot lain. Nah, soalan yang ketiga dia tanya, Nabi kata muwayat kepada sahabatmu, jangan banyak bertanya. Sebab aku hampir berkata iya. Jika Nabi itu berkata iya, maka haji menjadi wajib setiap tahun. Takkah itu membebankan? Maka cukuplah Nabi kata apa yang Allah Ta'ala perintah yang disampaikan oleh Rasul itu memadai dah bagi kami. Maknanya malaikat manusia dia suka banyak bertanya. Buatnya dah. Pok kita hari ni lebih kurang itu juga. Nak tahu gua tu, nak tahu gua ni, tanya gua tu, tanya gua ni. Amalnya tidak. Ni orang zaman kita pada hari ni. Kalau cerita gua tu, cerita gua ni, nak tahu belakang, tapi kan amalnya dah. Bukan tak tahu, contohlah bila dah. Semaya terawih. Balas lama dah. Dulu-dulu buat 20. Lah ni pun buat 20 juga. Ada baca juzuk. Ada 8 dan... Debal sama. Bukan tak tahu-tahu belakang tu. Hak 20 ganjarannya begini. Hak sejujuk janjik ganjarannya begini. Sedap pula tu buayaknya. Dia sendiri tak maya pun. Itu manusia. Malaikat ia tidak. Malaikat ni dia buat apa Allah Ta'ala suruh. Tak pernah bantah. Tak pernah orang kata ambil mudah. Itu sifat bezanya dengan manusia. Dan lagi sifat malaikat juga Allah Ta'ala kata, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfikun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tahu apa yang di hadapan mereka, yakni yang telah mereka lakukan, dan apa yang di belakang mereka, yakni yang akan mereka lakukan. Dan mereka ni tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah. Dan mereka pula sentiasa cemas, takut ditimpa azabnya. Tu sifat malaikat ni adalah merupakan Allah Ta'ala tu tahu. Dan sifat atau perang malaikat ni, mereka ni telah melakukan apa yang mereka ni tahu. Apa yang mereka lakukan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu menyaksikan. Dan juga mereka ni, kata dia, apa yang di belakang mereka itu juga, mereka tak berani nak lakukan. Maknanya perkara-perkara Allah Ta'ala larang itu, ia tak ada bagi mereka. Sebagaimana mukaddimah tadi lah. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala raya, Nabi Adam ni begini-begini, dia tu patuh. Ketika Allah Ta'ala kata, sujud, sujud di sini bukan sujud seperti sujud kepada Allah. Sujud bagi penghormatan pada Nabi Adam. Mereka patuh. Tak ada banyak soal. Kesetengah kita berasa, aku, dia tu siapa aku nak hormat ke dia? Kita, ada buah-buah gitu. Oh, dapat kau kelah-kelah bawah tak ayah lah. Kita, sebab aku ni orang besar-besar, orang goh, orang tinggi dah. Kadang-kadang, aku tak tengok pun tak ada apa-apa pun. Itulah sifat keegoan yang ada pada manusia. Tetapi tidak kepada malaikat. Dan bila Allah Ta'ala suruh, dia terus langsung melaksanakannya. Inilah sifat baik yang ada pada malaikat. Dan mereka ni kata dia sentiasa memohon tidak mohon kepada Allah Ta'ala melainkan bagi yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka pula sentiasa cemas takut ditimpa azabnya. Mereka ni takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takut juga, tapi buat-buat tak takut. Buat tak reti dah. Bukan tak tahu pun, tahu. Ya, Allah Ta'ala kata bila kamu buat dosa, bila kamu buat maksiat, bila kamu buat begini-begini larang Allah Ta'ala, akibatnya gini-gini. Tahu. Tapi buat macam.
0: Buat juga.
1: Nah, dia tahu pun nawak tu tak baik. Dosa. Kita kata dia. Not dosa menawak macam. Bukan tak tahu-tahu. Orang kata janganlah buat kau-kau Tuhan kata tolim. Tapi buat macam. Itu manusia. Bezanya dengan malaikat.
0: Ya, ya.
1: Kerana malaikat ni apa? La ya'sunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Subhanallah. Malaikat ni Allah Ta'ala kata mereka, yakni para malaikat itu, tidak menderhakai Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkannya. Ni sifat malaikat, mana la ya'sunallah. Mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah.
0: Ya, ya.
1: Manusia, manusia dah dia buat maksiat. Nah, bahkan mereka ni ma'amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka ni, wa yaf'aluna ma yu'maru, dia buat. Gapo malaikat Allah Ta'ala suruh perintah pada dia, dia buat.
0: Ya, ya.
1: Itu malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak cerita kepada kita bahawa sifat malaikat tu mulia, comel, terpuji. Tapi kita manusia ni walaupun diberi penghormatan, kedudukan, perakuan oleh Allah Ta'ala, sayang manusia, manusia tidak menghargai sebenarnya.
0: Ya, ya.
1: Dan melanggar semua perintah Allah Ta'ala, buat apa yang Allah Ta'ala tu lagi.
0: Ya, ya.
1: Baik, kita pergi lagi kepada satu hadis Nabi yang diriwayatkan kepada Imam Al-Bukhari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni, qala idza qadallahu al-amru amra fis samai darabat al-malaikatu bi ajnihatiha khud'an li qawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fa idza fuzzi'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. Ini sabda Nabi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu di langit, malaikat akan merendahkan sayap kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok mereka punyalah hebatnya dia. Bila Allah Ta'ala perintahkan sesuatu perkara di langit, malaikat ni apa dia? Merendahkan sayapnya. Mana tak tunjuk, nak halang, nak bantah, tak puas hati, tak ada.
0: Mana hormatnya?
1: Hormatnya ya, dia ya. Kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunduk kepada kata-katanya umpama gema di atas batu yang licin.
0: Ya, ya.
1: Maknanya tunduk mereka sampai pada perikat tu. Apabila hilang segala kegerunan itu, mereka berkata, apakah yang Tuhanmu katakan? Dia berkata, kebenaran, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu jawapan mereka.
0: Ya, ya.
1: Maknanya Allah Ta'ala itu maha benar, Allah Ta'ala itu maha tinggi, Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Jadi segala apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Allah Ta'ala perintah, semuanya kami akur, kami tunduk, kami patuh, kami ta'at kepada kata mereka.
0: Ya, ya.
1: Jadi manusia ni kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar dia dan mengajar kita ni dengan banyak cara, ajaran yang Allah Ta'ala wahai pada manusia. Wahai musibah demi musibah, sebenarnya Allah Ta'ala mengajar kepada manusia. Tengoklah Allah Ta'ala maha berkuasa, tapi duduk degi situ lah. Allah Ta'ala wahai kadang-kadang musim kemarau yang panjang sangat, manusia tak reti nak tunduk, nak takut kepada apa yang Allah, Allah Ta'ala ajar pada mereka.
0: Ya, ya.
1: Kadang-kadang Allah Ta'ala memberi air banjir yang besar, semua melimpah berlaku tegelah habis leceh, rusak segala harta benda. Tapi manusia tetap melakukan maksiat juga.
0: Masih tak insaf.
1: Masih tak insaf. Ya, tergeti ya. Manusia dengan insaf lagi. Malaikat ia tak ada demikian.
0: Ya, ya.
1: Contoh kita bila. Ingatkan hari itu banjir 2014 kan.
0: Ya, ya.
1: Boleh dikatakan hampir seluruh negeri kita tenggelamlah sebahagian besarnya gitu. Dia tempat-tempat tertentu saja dijadikan pusat pemindahan. Antaranya, kalau di belah Tanah Merah tu, Masjid Bandar Tanah Merah dijadikan pusat pemindahan.
0: Ya, ya.
1: Yang sedihnya, berapa ribu duduk pindah situ, bila waktu azan, dan bila timai panggil, mai kita semayang, tak semuanya semayang. Walah duduk di masjid dah. Itulah masalah kita. Tapi
0: malah lagi.
1: Bila waktu makan, tak payah panggil. Ya, pergi sendiri. tak makan apa. Kali-kali dia tanya, apa tak ada ni? Ha, tu mak manusia. Walha, dia dalam keadaan musibah tu.
0: Tu komen lagi tak sedap makan.
1: Oh, komen lagi. Alah, dia ada duduk di rumah Allah, patut dalam musibah.
0: Sepatut bersyukur.
1: Mana ni tak reti. Malaikat dia tak ada demikian. Subhanallah. Setakat tu dulu. Jadi maknanya malaikat ni satu makhluk Allah Ta'ala yang cukup mulia di sisi Allah Ta'ala. Mereka melaksanakan apa ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam.
0: Dan saudara bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Hal Ehwa Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, dan rujuk Ustaz pada petang ini kerjasama Kelantan FM dengan Ma'id Majlis Majlis Adat Istiadat Melayu Kelantan, iaitu berkat hari-hari rujuk Ustaz. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630, iaitu untuk bertanyakan soalan mengenai beriman kepada malaikat. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Muhammadah bersama Ustaz.
2: Contoh Ustaz, dia boleh gini Ustaz.
0: Ya, ya.
2: Tadi Ustaz kata dekat semua dekat saya ambil dua orang dekat 10 tu kan. Dekat 10 kira orang ketimbi ataupun apa ni? Rapi-rapi dalam hati ni. Jaga kita dia. Saya nak tanya selagi tu kita ni Allah berkata setiap manusia ada korinya. Korin tu untuk menghalang kita daripada buat tu maksiat ke atau ke besar nafsu lagi dengan hak korin ada kita kita tu atau ataukah adakah daripada syaitan iblis di luar pada hak dan dari kita tu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Puan Hamidah daripada Tanah Merah.
0: Ya, ya.
1: Dia kata setiap kita ni Allah Ta'ala bekalkan dua malaikat.
0: Ya, ya. Okay.
1: Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi tugas malaikat sebelah kanan ni ialah bernama Raqib ni mencatat, menulis amalan-amalan kebaikan. Dan malaikat sebelah kiri ni bekerja-kerja dia catat, menulis amalan-amalan keburukan. Hal ni Allah Ta'ala perintah kepada setiap manusia lah.
0: Ya, ya.
1: Dan bersama di masa yang sama juga, manusia ni ada juga bisikan-bisikan antara tadi sebut kata dia adalah Qarin. Qarin ni adalah salah satu daripada nama syaitan. Dia iblis ni satu ya bila. Iblis satu. Jadi syaitan tu anak buah dia. Ada syaitan tu anak buah dia. Dan bersama syaitan tu macam-macam lagi nama-nama-nama tugas-tugas mereka. Jadi iblis ni dia ada perancangan dia juga. Nak perancangan dia juga lagu mana dia nak merusak, nak menjahanamkan anak Adam. Walaupun anak Adam ni ada hudud tanda sebelah kanan sebelah kiri tu, dia tak peduli hak tu. Dia kira dia ni atas tentera-tentera dia. Dan tentera-tentera dia sepanjang masa. Maknanya sebab tu Nabi dalam hidup baginda antara benda doa yang Nabi tak tinggalnya ialah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wahai Allah, Tuhan yang sentiasa mengubah-ubahkan hati, maka yang Nabi nak sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati aku di atas agamamu. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku ni sentiasa melakukan kezaliman. Jadi doa ini Nabi minta sebab kita ni ada sekeping hati. Yang mana hak Nabi minta sini, minta hati sentiasa ditetapkan oleh Allah. Jadi sebab tu kita sehari-hari kita kena berusaha supaya hati kita ni jangan dikuasai oleh iblis.
0: Syaitan.
1: Jadi syaitan. Kalau dia ke demo tu punah hidup kita. Jadi dia nak biar hati kita ni dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dikuasai oleh malaikat. Kenapa? Kerana pembawakan malaikat ini adalah ke syurga sebenarnya. Tapi kalau dah iblis, pembawakan dia adalah ke neraka. Jadi marilah iblis, apa syaitan, hak jenama gapo sekalipun, bila dia tidak dapat menguasai hati kita, insyaAllah kita selamat. Jadi hak malaikat tu suku, dia tetap melaksanakan tugas dia. Cuma hari ni kita kena berjihad, berjuang, nak lawan korin-korin tadi. Bisikan-bisikan, ajakan-ajakan. Dan iblis ni, syaitan ni bila setiap kali bunyi azan sebagai contoh, jauh tu dia lari. Dia tak sedengarnya kalimah ni.
0: Lari jodah.
1: Lari bercodah. Lepas tu habis azan mari pula. Mari pula ajak kita pula. Eh, orang baru azan kata dia. Dah bisikan dia tu halusnya. Lepas tu kita kata cara aku nak pergi juga. Gila lambat-lambat tak apa. Mana halusnya bisikan dia tu. Lepas tu Oh, duduk belakang-belakang tak apa. Semai cepat-cepat tak apa. Semua dia nak apa? Cuba usaha nak mengkhianati kita belakang.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kita saban hari dalam hidup kita berjuang menghadapi benda ni. Nah, jadi orang kata tugas malaikat tu dia tulis ha. Bila kita buat benda baik dia tulis baik, tu kata baik tak baik. Jadi tugas kita maksud kepada Puan Hamidah tadinya ialah kita berdepan dengan benda ni ni. Berdepan dengan gangguan-gangguan tadi, menghalang-menghalang kita, bisikan-bisikan pada kita supaya jangan melakukan ibadat. Jadi salah satu ustaz cakap tadi, sentiasa baca doa ini. Bahkan Nabi baca doa ini dalam solat abang. Ketika sebelum bagi salam, Nabi baca doa tadi. Dan ataupun kita diminta supaya sentiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM. Aniza Zulkifli, assalamualaikum. Dan terima kasih juga kepada Zaitun Zakaria, alhamdulillah. Wah Marian dan alhamdulillah. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang masih mengikuti ruangan Rudu Ustaz pada petani dalam ruangan Rudu Ustaz. Dan kita masih membicarakan iaitu beriman kepada malaikat. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Abahi.
0: Abahi tu Pak Atmang. Silakan Abahi.
3: Ni assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini Ustaz, saya selalu baca lepas maya kan. Wirid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya auhus salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilna jannah Darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zaljala wal ikram. Itu saya baca Fatihah dan ayat kursi.
1: Okey, baik.
3: Saya dengar radio Ustaz.
1: Baik. Terima kasih Beheng.
0: Terima kasih dari simpangnya Tumpak.
1: Beheng ni sentiasa semua ada dengan rancangan kita ni bila. Baik, Abahin nak tahu berkenaan dengan dia kata dia lepas semayang dia baca semua ni dia tak tinggal lah ni. Antara tadi dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram. Boleh ke tidak? Memang boleh. Dan memang dituntut lah. Memang dituntut sini maknanya sunat kita baca benda ni. Bacakan benda doa. Sebenarnya doa ini adalah merupakan isteri Nabi SAW ketika mana dia memberitahu kepada Rasulullah bahawasanya dia ni rasa kesunyian lah nak menghadapi kematian tu. Sebab tu dia minta dengan Nabi melalui Fatimah. Dia nak apa dia? Selendang Rasulullah. Untuk dijadikan dijadikan sebagai kafan kepada dia. Maka bila Fatimah sampaikan benda tu kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan kain kafan untuk Khadijah adalah daripada syurga. Nah, bila daripada syurga ni, maka inilah jawapan apa ni Siti Khadijah tu, Allahumma antas salam. Maknanya satu-satunya makhluk Allah Taala yang mulianya yang menerima salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Siti Khadijah. Dia tentu dapat salam daripada Allah Taala adalah Rasulullah. Yang kedua Siti Khadijah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dan menerima salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu Siti Khadijah baca tadi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tu maknanya ini nawai betapa penghargaan syukur yang teramat sangat daripada Khadijah terhadap salam daripada Allah Taala, pemberian Allah Subhanahu wa Taala, nikmat segala-galanya yang datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Abahin baca benda ni sebagai doa kita setiap kali lepas maya, comel sangat. Dan itu antara kita dituntut lah. Dia ada hadis Nabi. Nabi kata setelah kamu semaya, ni antara perkara kamu boleh baca. Dan kita baca ayat kursi, dah baca apa nama ni. Dia baca kembali lagi. Tadi iaitu dia baca Fatihah. Boleh kalau tidak? Boleh. Tak ada masalahnya. Nah, jadi antara wiri-wiri selepas pada semaya ni, kita selalulah baca. Kenapa ini merupakan amalan-amalan yang membantukan dalam menyokong kita untuk mendapat kebaikan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam.
0: Dan Nabil Ustaz, nampaknya masa yang termengisikan untuk kita terus membincangkan tentang beriman kepada malaikat dan boleh Ustaz rumuskan mengenai kesimpulan topik yang kita bincangkan pada petang ini.
1: Okey, terima kasih Abdullah. Jadi sebagai kesimpulan mudah ya petang ini, hati manusia Abdullah ibarat wadah bekah, maka awasi. Awasi, jangan apa dia panggil wadah hati ini menjadi rebutan. Para malaikat yang menguasai, iblis pun yang menguasai. Maka hati-hati, jaga-jaga, jangan dibiarkan hati kita dikuasai oleh iblis. Kerana apa? Kerana isinya adalah kekufuran. Jadi bila kita berjaya membina hati kita yang beriman, yang ikhlas, yang bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia. Dan walaupun tidak setara dengan malaikat, tetapi kita telah mendapat keridaan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurna dah hidup kita insya-Allah. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan saudara telah pun bersama dengan Arfadi Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Bahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'in, yang telah pun menghuraikan tentang beriman kepada malaikat. Di mana rujuk Ustaz pada petang ini, Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed, Ilmul Bakat Harhari, rujuk Ustaz. Dan mudah-mudahan muslimin dan muslimat dapat memahami dengan sebaik mungkin tentang topik kita bincangkan pada petang ini. Dan terima kasih kepada saudara yang meluangkan masa mengikuti rujuk Ustaz melalui TikTok dan live Facebook pada petang ini. Di mana Ustaz akan sekali lagi bersama dengan anda pada hari dan waktu yang sama pada petang Selasa pukul 6 hingga 7 malam. Dan sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas dari Pusat Media Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk mengetahui perkembangan semasa dalam negeri dan luar negara. Dan itu salam hormat daripada saya, Ruslan Yesus. Kita jumpa lagi.

adalah saudara bersama Sudirman Dekau Kekasih untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM melalui lagu-lagu pilihan dalam rangka Seleta. Dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1, 7.30 minit malam bagi zon 1 dan zon 2, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 7.27 minit malam. Manakala kudaranya azan isyad pada malam ini, saudara, zon 1 dan zon 2, 8.38 minit malam, dan zon besut dan setiu di Terengganu 8.40 minit malam. Saudara masih ditemani oleh saya, Ruslan Jason, musik lagu-lagu pilihan yang terbaik.

Dana, mengapa aku persembahan dari Datuk DJ Dave untuk hiburan kita bersama, dan apakah kita telah bertaubat kerana kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa, saudara? Di mana syarat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada sama ada dosa itu antara hamba dengan Allah ataupun melibatkan sesama manusia. Dan ketiga syarat utama taubat ialah menyesali perbuatan kita, menghentikan dan melakukan dosa, dan berazam tidak mengulangi perbuatan yang lama, manakala dosa berkaitan hak manusia memerlukan syarat keempat, iaitu memohon maaf ataupun memulakan hak seseorang yang kita terima sebelum ini, saudara.

Sebentar lagi manakala tepatnya pukul 7.30 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Long

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abu.

Dan untuk panduan kita bersama, saudara 8.3 minit malam dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan Seleta yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan ada di antara kita yang sedang berehat di ketika ini, maklum sajalah di siang hari banyak melakukan tugasan kerja dan di ketika inilah kita menafahamkan masa dan berbincang bersama keluarga untuk masa depan ataupun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Yang penting kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita dan mudah-mudahan apa yang anda lakukan dah akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta itu ketawa dan air mata, kita dengarkan dari kumpulan Lestari.

Dan saudara bersama Toki Biasan untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan sebelum kita ikuti lagu-lagu pilihan, seterusnya kita ikuti Mac Bunga, Lecu Merah Seketika.

Bunga mari pula. Adulah, aduh lagi. Kiki buli ni deh. Adulah. Mek Bunga ke kalau baca berita berkenaan dengan buli ni, Mek Bunga selalu sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi, hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak deh. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buat apa dia pun tak apa. Oh, boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke gapo. Nanti nama kita juga. Oh, tuh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh, moga ada kek-kek jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena bully pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Oh, padahal budak tu baik. Oh, nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena bully ke demo deh. Aduh lah, Mek Bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai Mek Bunga baca kek-kek bully lagu ni ni. Mari ke mana jadi gangster gitu mau bebe sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek Bunga nak kecek pun tak tahu nak wake up pun. Nasihat ke apa lagi yang perlu Mek Bunga bui. Kadang-kadang Mek Bunga stres ti. Aduh lah, mikir ke masalah orang deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena bantras bully. Jangan bui. Ada bully ni biarlah sampai situ je. Bo, bo, bo, bo, bo, bo. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak

Dan The When I Dream at Night from Anthony untuk hiburan kita bersama pada malam ini saudara, dan kepada anda yang sedang memandu, teruskanlah pemandu anda dengan sebaik mungkin, dan berhati-hati di jalan raya adalah penting untuk keselamatan diri dan orang lain, dan sentiasa patuhi peraturan lalu lintas, dan kita boleh pakai tali pinggang geledah, dan jangan guna telefon semasa memandu, dan ingatlah orang yang tersayang yang menanti di rumah saudara, dan di mana kita boleh patuhi lampu isyarat dan rehat jika kita penat, dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.38 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakin.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan hanya tinggal lebih kurang 7 minit anda akan bersama saya sehingga pukul 9 malam dan 9 malam anda akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami sehingga pukul 12 malam dalam rangka cerita kita orang Kelantan pada malam ini dan harapan saya semoga anda terhibur dengan itu. Salam hormat daripada saya Urus Salam Jesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abuk.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: malam ini. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan. Cakap tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Dalam pada itu, Dato' Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Dato' Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu, lebih 604 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
2: Program latihan ni ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupasan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesan lah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Virzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Edisi hari Selasa 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Malam kita belakang ke 21. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk yang setia menemani, yang setia dengarkan kami di Kelantan FM. Bermula buat pagi tadi sehinggalah ke malam ini. Yang pastinya ada pelbagai lagu yang menarik, pelbagai pengisian, pelbagai rancangan yang kami telah pun sajikan untuk anda semua setiap hari selama 18 jam bersiaran. Baik, untuk malam ini selalunya DJ Kit yang beroperasi malam ini beroperasi dan digantikanlah DJ Kit masih lagi bercuti, yang mana isterinya masih lagi dalam berpantang, tempoh berpantang. Okey, semoga kita doakanlah semoga isterinya semoga cepat-cepat sembuh dari cepat-cepat sihatlah insyaAllah. Dan kita berpantang, kita tahulah berapa lama pantangnya untuk menerima seorang cahaya mata. Okey, jadi malam ini pujaan 90 bersama dengan hari ini 4 Ogos 2026. Ada banyak lagu yang kami nak sajikan untuk anda, lagu-lagu 90-an. Antaranya lagu ini, lagu persembahan daripada Iwan Fantasia Musim Cinta, lagu yang dicipta oleh Toya, liriknya oleh Abdul Wahid Nasir, album dalam tahun 1991. Okey, itu lagu pertama untuk malam ini menerusi pujaan 90. Dan seterusnya lagu Bloodsheet, Sri Kandi Cintaku, lirik dan juga lagu yang mana oleh Dato' M. Nasir dan juga Nasir Jani dalam sebuah album Samarkand tahun 1988. Yang mana Sri Kandi Cintaku merupakan album solo kelima oleh Dato' M. Nasir yang dikeluarkan pada September tahun 1999 oleh BMG Music. Yang mana kesemua lagu-lagu yang terdapat di dalam album ini ialah rakaman semula dari lagu-lagu ciptaan beliau yang sebelumnya pernah dipopularkan oleh artis-artis seperti Bloodsheet, Hatan, Serge, Roy, Ellie Cass dan juga beliau sendiri. Baik, jom layan dulu di pujaan 90 Kelantan FM. Ada semua.

0: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
1: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi cita rasa anda hanya di Kelantan FM.

Ini drama sutra Seribu Bayangan 9.46 minit malam. Cerita kita orang Kelate. Tadi hujan seketika di kawasan rumah anda di Wacok di Kota Baru pukul 7 saat ni, 7.30 lepas maghrib. Okey, sejuk sekejap Tadi tengah hari panas. Okey, biasalah tu cuaca yang tak menentu ini. Cuba kita hintai-hintai juga di kawasan rumah anda, mungkin ada air bertakung yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Okey, jadi kalau ada sisa-sisa makanan, sisa bekas makanan, boleh buang dan bakar terus senang ataupun buang ke tempat yang sepatutnya supaya tidak ada pembiakan nyamuk Aedes. Kali ni risau di Wakajik ini pun antara kawasan panas pembiakan nyamuk Aedes adalah beberapa kawasan yang dikenal pasti kawasan panas penyebabnya denggi. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Sebelum kita nak melangkah ke jam yang kedua, ini lagu yang ke berapa dah sini? Okay, lagu yang dinyanyikan oleh Anis Suraya. Lagu ni pernah juga viral hari tu. Yang mana Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Ada yang dinyanyikan menggunakan AI. Dan juga ada lagu yang dinyanyikan semula yang dilatih ataupun artis di bawah Azmir. Intan Suraya asalnya. Saya lupa dah. Intan mudah-mudah. Jadi yang semula Cinta Tersimpul Rapi. Tapi ini lagu original lagu asal daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Lagu yang dicipta oleh Azmir, liriknya oleh Luman S dalam sebuah album Anis Suraya tahun 1999. Dan seterusnya lagu Samudra, Sudah Takdirnya Begitu, lagu yang dicipta oleh Allahyarham Wan Zul, liriknya oleh Jui dalam sebuah album Terminal Cinta tahun 1994. Yang mana Terminal Cinta ialah album studio kedua oleh kumpulan Samudra, terbitan Suara Cipta Sempurna. Album ini telah diadakan di Indonesia dengan judul Salam Sejahtera pada tahun 1995, edaran Akurama Records Indonesia. Jom layan dulu Cinta Tersimpul Rapi, Anis Suraya, Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
2: Kenapa?
1: Dulu, orang asing diajar tanah air kita.
2: Kenapa?
1: Tak baca sejarah ke?
2: Cerita apa?
1: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
3: Kami bangga.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.

Baik, melangkah kita ke jam yang kedua. Lagu tadi bersendirian nak tahukan anda, terowong pertama Malaysia. Maklumlah kita nak sekarang ni, kita dah berada di bulan Ogos, di bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Sama-sama kita tanamkan patriotik, semangat patriotisme di dalam kalangan remaja. Bermula dari kanak-kanak lagi sehinggalah dewasa. Cubalah kita tanamkan semangat patriotisme ini, okay? Jadi cuba caranya adalah mudah saja, pasang bendera di rumah ke ataupun di kenderaan anda ke. Pasang bendera, pastikan biar betul, cukup jalur gemilangnya. Cuba cek balik, takut ada yang bendera tiruan. Ada juga bendera tiruan yang mana jalur gemilangnya tak cukup. Pastikan cukup, dan juga bucu bintang pun cukup. Barulah kita paparkan ataupun kita kibarkan di kenderaan ke ataupun di premis-premis anda. Dan sehari-hari ini ada satu video yang viral berkenaan dengan penampalan satu bendera di sebuah kenderaan. Rasanya pacu empat roda rasanya. Dia pasang bendera terbalik. Viral lah. Jadi ingat kita nak sayangkan Malaysia, pastikan kita kena tanamkan azam tersebut, tanamkan semangat patriotik ini. Dan kalau ada yang mereka yang buat kesalahan, kita cuba tegur lah. Kalau bendera terbalik, kita cuba ubah kan. Risau juga, ada takut ada yang tak sengaja, tapi janganlah. Okey, baik, jom kita nak teruskan lagi di jam yang kedua ini. Lagu persembahan daripada Farhad Najib. Betul. Lagunya adalah Menentang Perjodohan.

Lagu Evolusi Mehwa, lagu yang dicipta oleh Afzai Nizam Ismail. Liriknya oleh Iktiman Ismail dalam sebuah album Evolusi tahun 1992. Sama juga cerita kita, okay, Kelantan ada semua.

0: Apa khabar sayang sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada orang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara orang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang basah. Tapi, kita rasa merdeka kau eh? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balah. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.
1: Dengarkan Kelantan FM.

Ini dia bersama daripada Zahira di Badai Asmara. Lagu yang diciptakan oleh Allahyarham Guan Zul, liriknya oleh Arab, dalam sebuah album Sentuhan Rasa tahun 1991. Mungkin teringat kembali lagu-lagu ini eh. Lagu irama 90-an, pujaan 90. Masih lagi kita bersama di jam yang kedua. Jadi hari Selasa 4 Ogos 2026. Dan malam ini kita dah pun melangkah ke 21 Safar 1448 Hijrah. Dan saya dikhabarkan ada satu kebakaran yang berlaku di kampung Kedai Piah, di kampung Cik Su ni, Cik Su Haila Mak Daud, mana sebuah rumah hangus yang mana sedang dijilat api. Dan pihak bomba masih lagi sedang bertungkus lumus lah untuk memadam kebakaran. Jadi apapun kita doakan, semoga dipermudahkan segala urusan tuan rumah dan juga mangsa yang terlibat. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, okey? Jadi apapun kita kena hati-hatilah di mana kita berada. Jangan sesekali cuai, jangan sesekali terlalai walaupun sesaat. Kadang-kadang tu bahayanya ada di mana-mana. Api pun kita tak jangka. Kadang-kadang tu kecil boleh jadi kawan lagi. Apabila dah besar, boleh menjadi lawan. Baik, kita teruskan lagi lagu daripada UK's Rhythm Sejantung Hati. Lagu yang dicipta oleh Sa'ari Amri, liriknya oleh Ainul Jamal dan juga Zur Ain, dalam sebuah album Tajam Menikam tahun 1995. Yang mana Tajam Menikam ni merupakan album studio keempat oleh kumpulan UK's. Dan satu lagu lagi, Sejati Bila Bunga Dipetik Orang, lagu dan juga liriknya oleh Ahmad Kushairi Ismail. Dan dalam sebuah album Kerana Mencintaimu tahun 1992, iaitu sebuah album pertama kumpulan Sejati. Jom layan dulu di Pujaan 90.

0: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusuf dari Kulanah. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi panggelak. Terima kasih, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Dengarkan Kelantan FM.

0: Baiklah, Tech FM ada sama 10.31 minit malam. Dan seketika kita ikuti ruangan sketsa awak ya. Hari ini bercerita berdengaran Menara Merdeka 118. Okey, dan selepas ini ada lagu lagi yang saya nak belanja untuk anda malam ini. Antaranya lagu ini. Daripada Rosie Kemang Berduri, Leno di Panggung Buana. Juga ada lagu ini. Daripada Tajul dan juga Waniha Surita, Ground Berkasih. Habis sebelum itu kita beri dulu lah. Fatin Husna, Terlepas Cinta Seketika. Baik, jom kita bersama lagi di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Saik, aku bangga jadi rakyat Malaysia. Aku tu ngulu ni, Saik. Bangga lagu mana, Pak Mak? Aku bangga lah, Saik. Sebabnya lepas so-so, Saik. Banyak sejarah tentu, Saik. Tak kena, Pak Mak, kata mula. Mau tak apa, Pak. Banyak sejarah. Banyak sejarah tentu, Saik. Di Malaysia, Saik. Mu tahu kau tak, Saik. Stadion negara, Saik. Tak tahu apa, Pak Mak. Pakai main bola ke, Pak Mak? Oh lah, Saik. Mu kenal kau tak, Saik? Kau nak tanya mu. Stadion Merdeka. Mu kenal kau tak? Waktu ke pakai main bola juga ke, Pak Mak? Tak kisah lah, Saik. Main kapa-kapa. Kita kira stadion. Stadion, Saik. Cuma aku nak ayak kamu ni, Saik. Kita ada so lagi. Oh, ni hebat, Saik. Menara Merdeka, Saik. Satu lapis, Saik. Gapu dia, aku nak tanya, Pak Mak. Merdeka satu lapis ni. Abang Mak royak jelah ke dia. Abang Mak bertali royak ke dia. Cikgu tak royak ke. Menjaga kata kita, Saik. Aku pandang, Saik. Mendengar, Saik. Menara Merdeka 118 ni, Saik. Menara yang paling tinggi di Malaysia, Saik. Dan yang kedua tertinggi di dunia, Saik. Serba Bus Khalifah, Saik. Ini Abang Mak yang semua nak. Malu korang macam tu air becil lah. Duk lah aku nak ayah kemunya, Saik. Mendara Merdeka ni, Saik. Setak buatnya tahun 2016, Saik. Kita kena ke, Saik. Jangan geduk di duduk muka ke maji. Kita nak ayahnya Merdeka 118 ni, Saik. Membawakan semangat keluarga Malaysia, Saik. Mu tahu ke dia?

0: ke mak aku ke sini. Bulat dah. Jadi, aku nak tanya bapak ni. Bapa, aku panggil mendara, mendeka ni bapak satu-satu lapis. Bapa bapak cua je. Benda spesial, saya. Sebabnya, saya ada 118 tikak, saya. Ada juga kamu bodoh-bodoh tak kerti, saya. Sedap lah kau kaya bapak tak pandai, saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat sekmu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan. Tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila nak wayak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelate FM. Pastinya penuhi cita rasa gurih.

Baik, tadi Rosie Kembang Berduri, Leno di panggung Buana. Itulah ujian seseorang tak sama . Itu ujian untuk dia untuk meneruskan kehidupan pelbagai apa ni, pelbagai perkara yang perlu ditempuhi, tapi dengan mata ataupun dengan kekurangan yang ada, semangatnya masih lagi terus kuat untuk menyanyikan lagu. Banyak lagi lagu-lagu yang dinyanyikan sebenarnya. Ada lagu baru untuk apa ni, Rosie Kembang Berduri. Baik, ini cerita pasal di Kota Baru tadi rasanya ni, yang berlaku di Lembah Sirih. Cubaan 8 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar dan juga Nepal menaiki bas ekspres menuju ke ibu negara gagal selepas mereka ditahan di termina bas Lembah Sirih pagi tadi. Difahamkan semua parti termasuk seorang wanita ditahan sepasukan anggota pasukan gerakan MPGA dipercayai sedang menunggu bas ke Kuala Lumpur. Okay, terima kasih kepada PJA, pihak penguasa yang mengambil tindakan yang secepat yang mungkin lah bagi saya. Okay, banyak lagi berita-berita yang menarik sebenarnya. Anda boleh tengok dekat sendiri di paparan akhbar tempatan hari ini. Antaranya lagi, pengurus syarikat direman 7 hari terima rasuah RM38,000 daripada kontraktor. Ini juga berlaku di Kota Baru. Macam-macam kes . Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita, Gurau Berkasih. Dan selepas ini, lagu Irama 70-an sebenarnya ni, lagu Ahmad Jaiz dan juga Zalifah, Hanya Sekejap Bertemu, untuk hiburan bersama di Segmen Cekok. Cerita kita ke Kelantan.

0: mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, tadi berkenaan dengan wabak denggi. Ada kes demam denggi untuk di Kota Bharu sahaja. Jadi banyak juga kes yang berlaku. Antaranya untuk harian 20 kes yang melibatkan kumulatif mingguan 53 kes. Okay, jadi kawasan hotspotnya antaranya di Batu 3, Tok Jaafar di Tapang 3. Okay, itu kawasan hotspot, kawasan panas. Dan wabak yang tidak terkawal. Wakil HCI antara tersenarai. Okay, dan selain itu juga ada lorong SK Ismail 3, lorong Puteri Sadong, Tanjung Stan, Taman Guru 2, Wakil Mat Zainab, Cekok 3, Cempaka 3, Lorong Hudah dan juga Dusung Muda. Okay, dan juga ada di wabak baru pada juga hari ini. Yang melibatkan di Taman Teluk Baru, Taman Rakyat, Cekok 2 dan juga di Lembah Sirih. Itu antara kawasan-kawasan yang masih lagi aktif kes denggi yang berlaku di Kota Bharu sahaja. Okay? Jadi pesananlah untuk anda semua, pastikan jaga kebersihan supaya tidak ada pembiakan lagi. Dan kalau ada air bertakung, ini hujan tetap tentu. Tadi pun hujan sekejap yang mungkin ada tempat-tempat yang bertakungnya air. Jadi cubalah hintai-hintai juga di kawasan rumah anda ataupun premis-premis anda. Cuba apa ni, kita basmi habis-habisan, okey. Sekitar kena pukul 11 kita ikuti berita utama dan kembali selepas itu di 11 hingga 12 malam kita layan lagu-lagu 90-an lagi. Tak

0: menyebutkan statistik rasmi negara dihasilkan mengikut standard, definisi dan metodologi yang seragam di samping memperkasa sistem statistik negara.
1: Bila kita bercakap tentang repository data, ialah di mana peranan dia adalah menyimpan dan menguruskan data. Tetapi yang lagi penting adalah untuk statistik ini, iaitu kita menganalisis dan mentafsir data tersebut. Itu sebabnya kita nak memastikan bahawa kewibawaan statistik rasmi negara ini dari cepatlah kita gubal rang undang-undang statistik 2026.
0: Datuk Muhammad Sahar Abdullah. Penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur program pemotoran seperti program RXZ Members. Pengarah JPC Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, ia bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
2: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You kena faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans secara pilihan, tetapi pada pihak GPG kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurans secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan permotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Timbalan Dekan Pengajian Siswa Sah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zainal Makdun menegaskan, sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi. Beliau berpandangan kerjasama penganjur, peserta dan agensi penguat kuasa penting bagi memastikan acara berlangsung secara terkawal tanpa menjejaskan orang ramai.
3: Perlu dianjurkan secara organised, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang mendaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Surabaya, Indonesia selepas dikesan cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi yang disembunyikan pada badannya. Suspek berusia 22 tahun yang tiba dari Kuala Lumpur itu berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes ini merupakan tangkapan kedua dalam tempoh seminggu susulan penahanan seorang juru terbang warga Malaysia bersama 70 ribu pil ekstasi di Jakarta sebelum ini. Tiga ekor singa di Taman Zoologi Tama, Jepun mati disyaki akibat strok haba, ekoran cuaca panas melampau yang melanda negara itu. Pihak zoo memaklumkan 10 daripada 16 ekor singa di situ menunjukkan gejala dehidrasi dan kegagalan organ sejak pertengahan Julai lalu. Kandang singa kini ditutup sepenuhnya bagi membolehkan rawatan diteruskan. Selain langkah pencegahan seperti pemasangan pendingin hawa dipertingkatkan segera. Sebuah kapal pengangkut pukal berbendera Liberia, Minoan Pioneer, dilaporkan hilang kuasa sepenuhnya selepas terkena objek tidak dikenali di Selat Hormuz. Insiden di kedudukan 20 batu nautika timur Laut Oman itu mencetuskan kebakaran di ruang penginapan kru, menyebabkan seorang jurutera kapal dilaporkan hilang. Pihak berkuasa Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom kini sedang menjalankan siasatan lanjut. Kejadian itu meningkatkan lagi kebimbangan keselamatan di laluan utama perdagangan minyak dunia itu. Beralih ke perkembangan sukan, ganjaran 1.1 juta ringgit melalui skim hadiah kemenangan sukan Syahkam disalurkan kepada atlet kontingen Malaysia yang memenangi pingat di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemenang pingat emas menerima RM80,000, Perak RM40,000 dan gangsa RM20,000. Katanya Majlis Sukan Negara kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar ganjaran Syahkam menerusi penambahan dana daripada pihak korporat. Sementara itu, kejayaan kontingen Malaysia meraih 8 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 perlu dijadikan suntikan semangat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun. Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berkata,

0: bersama dengan kami 11 hingga 12 malam hanya di Kelantan FM.
1: Cerita kita berkata kemah kukitu.
2: Baiklah, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Ada Sokmoh Modlan ni pukul 11.15 minit malam. Jadi jam yang terakhir kita di Ruangan Rentak Kenangan. Edisi hari Selasa 4 Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasihlah untuk anda yang masih lagi bersama dengan Zidi malam ini. Dan juga mungkin ada yang dah terlena di buah mimpi. Ada yang dah sedang beristirahat sekarang ni. Ada yang sedang memandu. Apa saja aktiviti anda, mungkin ada yang sedang bekerja, berniaga. Semoga dipermudahkanlah urusan kita semua, insyaAllah. Dan seperti biasa, sekejap lagi lah saya nak bukakan talian untuk anda yang mungkin ada nak sampaikan sesuatu. Boleh calling-calling kita nanti ke 09743-3858 dan juga 7488-630. Ataupun ke WhatsApp pun boleh ke 014-974-0154. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita yang dengarkan menerusi RTM Klik, jangan lupa juga share kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang belum muat turun lagi secara percuma. Betul-betul percuma sahaja. Ada macam-macam rancangan yang menarik dalam RTM Klik. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan kepada UK's Terasa. Dan selepas ini, lagu persembahan daripada Olan, Hiasan. Di Ruangan Retak Kenangan, Kelate FM.

0: Baik, Rentak Kenangan Kelantan FM dah pun 11.28 minit malam. Di ruang Rentak Kenangan Kelantan FM masih lagi bersama dengan Zidi. Untuk malam ini kita nak bersama dengan pemanggil di talian sekarang ni. Halo, Assalamualaikum. Putus pula cuba lagi. Assalamualaikum, hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kau nikmat dia.
0: Kau nikmat, apa khabar? Sihat ke?
1: Sihat, aku rasa sihat dia.
0: Ya, demi kau.
1: Hari ni dah tahu. Dan nanti ada belakang, dia leluh ada belakang lah.
0: Oh, jauh sikit dengan radio tu.
1: Itu apa? Ambil dah dia ni. Puasa hari raya aja itu. Patut lagi ni baru boleh ni.
0: Oh, lama lah.
1: Oh, 2 bulan tadi. Sabar tu. Kau di pun nama tak telefon kuih segar. Kenapa segar nak kacau hari di gametanya.
0: Boleh. Okay, Pak Salam Malay untuk siapa tu malam ni?
1: Oh, Salam Malay untuk dia lah. Sama petugas di kursi. Balik tu hati-hati lah. Hujan kan. Saat ni hujan lepas. Tawar ni. Lepas tu, apa tawar. Lepas itu, DJ Jimmy kasu bacok Poksu yi bacok kamar benda melah pomak besuk kayah jabi katikolana kaning kol kere.
0: Baik.
1: Awak jelah itu saja di. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok nikmat tawe lagi siapa manggil terdengar lagu lepas ni lah. Sorry lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Mak, kau kata. Ujian ke ni?
0: Ujian lepas lagi ke?
2: Kau kata lah, dia lepas ribut lah.
0: Oh, ujian pun dengan ribut. Baik-baik. Ya, salam malam.
2: Ya, aku ni
0: ke? Betul. Tak menentu lah ni. Ucapannya memang silakan.
2: Ucapan saya sama malam aja di kota. Tak siapa lah belakang. Tak menipu. Habis yang rasa panggil. Apa ni, siapa sebut tu? Cik-cik labok. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia dah dua pemanggil dulu. Kita layan dulu lagu daripada Fazil Latif apa sebenarnya. Dan selepas ni, Rahim Ma'ruf. Di lagu yang sedang meletup sekarang ni, lagunya Usang untuk hiburan di ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali tak? Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah tak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab apa? Sebab nak berjaya, nak berbakti ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

0: Baik, demikian persembahan daripada kumpulan sukses Aku Basuh Luka Dengan Air Mata. 11.47 minit malam di Ruang Rentak Kenangan Kelantan FM. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Azizi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tu?
1: Kak Nun dan Nipo.
0: Kak Nun, okey. Kak Nun, apa khabar? Kak Nun, sihat eh?
1: Sihat, Alhamdulillah. Azizi, apa khabar?
0: Sihat. Baik, salam-alam untuk siapa tu, Kak Nun?
1: Ucapkan selamat pagi buat Azizi, selamat Selamat malam.
2: Halo.
0: Ya, siapa tu Pak Yah ke tu?
2: Pak Yah ni.
0: Baik. Tak tidur lagi Pak Yah ni?
2: Aduh, lagi balik. Mana buat di masjid dulu sana ni.
0: Okey, okey. Baik, selamat malam untuk siapa tu Pak Yah?
2: Selamat malam Pak Dip juga lah pada malam ni. Pada dengar-dengar lah, tak tidur lagi malam ni tu. Sama lah di pulang Melaka, tak tidur lagi. Aja memori muka dia apa ni. Tak usah lah, insyaAllah saya usah-usah melawak lah.
0: Okey.
2: Dan buat pun dengar-dengar lah. Kata FM pada malam ni, kita boleh jual dan berada.
0: Okey, baik.
2: Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini di Segmen Cukup Cerita Kita ke Kelantan. Apa pun, terima kasih yang setia temani saya malam ini selama 3 jam bermula 9 hingga 12 malam. Untuk edisi hari Selasa 4 Ogos 2026. Dan apa pun, saya harapkan lagu-lagu yang saya siarkan malam ini dapatlah menghiburkan hati anda. Okey, jadi jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat waktunya pukul 6 hingga 10 pagi di segmen Gu Pagi. Dan saya nak tutup siaran malam ini dengan lagu persembahan daripada kumpulan Masa, Patahnya Sayap Malam. Okay, dan selepas itu ada ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. InsyaAllah semoga mimpi yang indah-indah. Salam maaf, salam sayang untuk anda semua. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus Assalamil Mu'min Al-Hayyil Qayyum Dhil Jalali Wal Ikram Wassalatu Wassalamu Ala Abdihi Wa Rasulihi Sayyidina Muhammad Al-Mab'uuthi Rahmatan Lil Alamin Wa Hidayatan Lin Nasi Ajma'in نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma jammilna bil-'afiyati was-salama wa haqqiqna bit-taqwa wal-istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunan, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata ain wala aqalla min dhalik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza. 6 jam Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan, salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri. Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti, kawasan rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi jadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

0: Ya.
1: Itu dia lagu dari Bob K. U2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJZ. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJZ 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temu Komelayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Mama Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati terbaik GBH. Moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot, Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana.

Rosliana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan nasional GBA. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi melia, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di Nasional FM, mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di pucuk katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ini mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Kota Star juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakan kita bila kita buat aksi wheelie ini memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan. Tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik, bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi. Dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini, kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

0: Tak apa lagi dah.
1: Kita ni duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik. Semua.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Meslen, Melson Enriquez, katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Stenai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, suka layan komen dan kadaran kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching. Ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasih Musa akan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burun Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

Masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru. Kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Ha, jadi lepas ni, kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jamal Abdillah dan Francisca Peter. Okay. Terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay. Kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM sentiasa di hati.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: meninggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada Kak Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu je, angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita, Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih. Pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya. Makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi, jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Rela Ku Pujuk dari Spider.

dia, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okay. Dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati. Tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan? Jomba toh cikgu kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Nasional FM.
2: Juga seperti mereka.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Arwah Salwan.
6: Hai, saya Tun Yusof.
7: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Nasional.

sikitlah. Kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Kulu bani Adam khotaun wa khairul khotaina tawabun. Ini hadis sahih. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang... yang terbaik orang baru sini ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya, tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masih, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sebagainya. Ya? Ini yang Tuan Abah sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdi bi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuan Abah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru Taubah ni 40 tahun lepas, masa Taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba. Ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya. Okay. So dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat Taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia. Sekitar kita berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak apalah, tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampalah, ya. Okey. Bah kata seorang ulama pada Taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiy syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah. Ya, tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha. Sebab kita takkan sempurna sampai mati. Ya? So, tolong betulkan diri. Tuan Abah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin. Susah. It's not easy. Alright? Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi. Tuan Abah, bidang Tuan Abah ya. So, dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon, dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya. 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin, masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk? Kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama' memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati. Cuci hati. Cuci hati. Cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa. Ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata. Ya? Dan apa kata Quran? Wama asabakum min musibah. Dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fabima kasabat aidikum. Disebabkan oleh dosa kamu yang lepas. Kesilapan tangan kamu yang lepas. Waya'fu an kathir. Namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita jatuh, bermasalah, dia akan jadi baik. Ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi. Ya, barang siapa yang dikenai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih. Hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat, kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif. Hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf. Ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright? Allahumma

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama. Emosi tu tak sama. Dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi. Nabi juga pernah dimaki. Tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita

FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Iz akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.55 pagi, zon 2 5.55 pagi dan zon besut 5.54 pagi. Bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha." Surah At-Tahrim ayat 8.

0: FM. Di mana jua?
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Bersama anda,

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tak saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya, orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita mujahidin, contoh tiba-tiba kita pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak dijahatkan hak tu apa? Contoh, na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami, dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok, rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448. Dan anda sekarang tengah mendengarkan kami di Gu Pagi. Gu kita berlakon dan dengar hari ini suara Iske. Hari ini akhirnya Is bawakan pasangan kita Easy Liz in the house.
2: Kemain rindu ke Is?
1: Rindu sangat-sangat lah. Peminat-peminat ataupun pendengar-pendengar kita pun asyik duk tanya, mana Liz?
2: Is tahu tak, masa Is tak ada beberapa minggu sebelum ni? Begitulah juga, duk bertanya. Berapa minggu? Dua minggu lah,
1: Dua minggu lebih.
2: Kita tak bersama bersiaran ke udara. Hari ni baru dapat lah sehari.
1: Kenapa begitu? Sehari je. Lepas ni mungkin tak tahulah. Kenapa sebab kita YB agaknya.
2: Sangat-sangat busy lah. Saya busynya dengan bercuti. Gitu.
1: Macam mana bercuti, okey?
2: Alhamdulillah lah. Kata segar-segar lah sikit angin. Mungkin lama menang dah tak bercutinya.
1: Last February.
2: Kalau tidak, pendengar pun tahu dah. List gimana pula tahun ni? Kalau dia setahun tu ada 3-4 kali. Tahun ni tak ada. Tahun
1: ujung-ujung baru nak pergi. Baik, pendengar-pendengar semua, anda pula apa khabar? Sihat ke? Jadi jom kongsikan orang kata keadaan anda semua dengan kami. Kita tengok siapa ada di panggilan. Panggilan kita, okey? Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Hoi, ini Kak Shima ni.
3: Ya, ada Li. Tak ada Li kan? Itu ada hebat.
2: Tak ceria lah mana.
1: Mendak.
2: Ada dah ni. Saya pusing. Ada dah. Masuk dah kerjanya.
3: Ada ni dia lain nampak.
2: Gitulah dia.
1: Tak aci Kak Shima banyak gitu.
2: Dia barulah ceria sikit, semangat sikit.
3: Ceria dia tak seindahnya Lily.
2: Padah Kak Shima.
1: Bodek ni. Tahniah Kak Shima jadi pemanggil pertama ni.
2: Okey, jadinya Kak Shima, ucapan pagi hari ni untuk siapa?
3: Terima kasih. Selamat pagi pada Lily, Sedati. Selamat ceria selalu. Dan selamat pagi pada Kak Su, Kak Nu, Pak Suli, Mak Su, dan juga Kak Pak Semahir, Kak Ti, Kak Roh, dan Kak Lom, Pertondo, Kak Cik, Umi Abibah Gunu, Cik Usulabok, dan kepada Kak Ayah Kota Baru, dan kepada Kak Sarah, dan kepada Pak Lam, Beh Tupak, dan pada semualah mengenali diri ini, dan pada semua peminat-peminat setia Kelantan FM yang tak sebut tu semua diingati. Semoga semua peminat-peminat setia Kelantan FM bahagia selalu. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Shima. Terima kasih. Wah, alhamdulillah Ji. Kita
2: Tu pemanggil pertama kita lah Kak Shima hari ni.
1: Ini mesti pukul 7.30 dah pukul 5.30 dah pergi telefon dah ni.
2: Standby dia nak telefon kita. Okey.
1: Seterusnya kan kita tengok.
2: Pemanggil kedua.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Siapa tu?
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Su.
4: Pak Su
1: sihat, Pak Su?
4: Sihat oleh tua lah, betul lah. Boleh lagi huduk-huduk gitu lah.
2: Pak Su segar kita tengok dah.
1: Segar-segar dengan suara.
4: Dia sihat. Oh ni dia tak boleh lawa orang muda. Orang muda ni dia cah ligah macam Is. Dia ada orang darah tu comel. Dia tak cuma.
2: Air comel. InsyaAllah.
1: Ya kau lah. Apa dah saya tak cek ni?
4: Cik pun mungkin memang comel. Dia selalu orang muda ni dia lain. Dia taruh tu dia berlari. Orang tua ni tak betul dah khabar masuk. Masuk workshop.
2: Workshop eh.
1: Tapi kalau lawan bowling dengan Pak Su, saya kalah. Sungguh.
4: Belum tentu lagi ke bowling. Mungkin kadang tak panas pun. Lama-lama dia akan panas.
2: Tapi itulah. Tak panas sungguh bowling. Saya pun serupa lah.
1: Kalau tak lokal atas atak.
4: Ni 27 ke bulan 8 ni.
1: Ada lagi.
4: Ke penjuru.
2: Amboi. Okeylah. Pak Su, silakan ucapannya Pak Su.
4: Kak Perani, terima kasih pagi ni ambil talian Pak Su. Okay, apa ni? Selamat bertugas di dengan isni. Pokok pada apa tu? Kak Simah saat ni, Kak Su baca. Beju dua-dua, beju tanah merah tu. Habis mukta, Kak Su. Kak Su, apa ni? Kak Su pula cono tu. Pokok besuk tu. Apa ni? Kak Min Kuala Kerek, Kak Ayah Jabi. Monikolan. Kak Su pula Melaka tu. Lu Alif, Usman Gubba, Pojak Kuk Kiyok tu. Poni sebut buku. Habis ni Tupak tu. Faizul Atapanya, Poni Mak tu. Habis Amin Harul, habis Fadi betul tu. Apa ni Bondo. Apa ni. Dan semua sekali lah. Peminat-peminat Kelantan FM. Itu sajalah. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Su. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya pegang ayat Pak Su tu. Sihat orang tua. Biasalah. Aduh.
2: Biasalah. Nak lawan mana. Kita kena jaga kesihatan. Tak kira tua kau muda.
1: Betul. Tapi tengok kepada aktiviti bowling Pak Su tu.
2: Aktiviti gagal. Sihat tu gagal lagi.
1: Bola bowling tu berat. Berat pada wanya.
2: Betul tu. Kalau saya ke main ke. Ambil apa lagi ingat sekali. Mungkanya. Hatu je hak paling.
1: Oh, dia ada hak berat tu. Memang tak dia. Kalau tak berapa nak gagah mana, tak ayahlah.
2: Janganlah, Is.
1: Klik nguruk.
2: Takut pekong kot lain. Okey, Is. Saya nak baca. Ada kiriman juga ni di nombor WhatsApp Kelantan FM.
1: Baik.
2: Daripada Haji Rezri Kota. Assalamualaikum DJ dan pendengar Setiagu Pagi Kelantan FM bersiaran pada pagi ini. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Diberikan ketenangan serta dilimpahkan rahmat dan keberkatan. Go pagi selalu di hati. Terima kasih Haji Ray.
1: Dan kita ada Kak Ha Petaling Jaya ni. Kak Ha, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk DJ-DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Untuk Mok Kak Ha, Kak Yah Jabi, selamat berehat ya Mok. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Okey, baik. Lepas tu kita ada jugalah kiriman daripada Kak T Kot Lanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Is dan Lee. Selamat bertugas. Cirinya tu Kak T nak buat ucapan pagi kepada Razman Pendih, Abih Hintu Pak, Pok Nimat Tawai, Abang Halim Kusial, Pak Lang, Kak Hima, Kak Ma Abedeng, Kak Su Bacok, Kak Nunipah dan semua yang mengenali Kak T dan semua sahabat Radio Kelantan FM. Terima kasih Kak T.
1: Terima kasih Kak T.
2: Itulah antara yang mana menghantar kirimai di nombor WhatsApp li, apa ni? Kelantan FM lah.
1: Bukan WhatsApp list
2: Bukan saya ni. Jangan telefon nama ke. Lepas ni siapa-siapa nak hantar lagi boleh lah. Kita akan ambil lagi pemanggil semuanya.
1: Tapi kita nak berhibur dulu. Kata Era Fazira, hanya di mata tapi pendengar Kelantan FM sentiasa di hati. Hanya di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan kami berdua di Go Pagi, Go Kita belaka. Okey, baik. Is, kita nak ambil lagi pemanggil.
1: Masih. Kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ni Cik Yusuf lah, Bok.
2: Ya, betul. Yo.
0: Eh, korang dah lama tak dengar suara ni, Cik Yusuf. Kau sayur, Cik Tak lama. Eh.
2: Saja je. Puih-puih pada orang lah.
0: Okey. Ada baginya. Tapi tak apalah. Boleh lah hari ni deh.
2: Orang labuk ke.
1: Sekali terang boleh lah lu.
0: Okey. Baik, Cik Yusuf. Hari ni ucapan untuk siapa?
2: Baik. Selamat kenal lah Is. Tamu tak telefon dekat Is je. Tak kenal lagi deh.
1: Ini bukan kali pertama ke Cik Yusuf ke?
2: Kali pertama
0: Cik Yusuf.
1: Oh iya ke, salam kenal Cik Yusuf.
2: Ya, salam kenal. Kepada Kak Subacok, Kak Nunipoh, Kak Ma Bedin, Kak Yah Jabi, Kak Ruh Kolana, Kak Sima tadi, terima kasih. Kak Asah Pulau Melaka, Kak Asah Jaka, Kak Asah Pulau Melaka tadi sebut dah. Pak Mak Bertai, Pak Mak Besuk, Pak Yang Rosa, Pak Jak Kau Kiyok Macai, Kak Lu Pula Condong. Itu saja. Okay, terima kasih. Semoga sihat-sihat selalu.
0: Terima kasih Cik Yusof.
1: Terima kasih Cik Yusof. Okay, baik, kita tengok seterusnya. Siapa lagi yang ada di talian ni?
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, siapa ni?
3: Ini Kak Hajarija dari Sungai.
1: Ya Allah.
0: Okey, baik. Kecek lama sikit bawa perasa suara Kak Hajarija.
1: Yeah. Kak Jah mesti tu cuba buat suara operator saat ni ke. hello. Hai, dek.
0: Okey, baik. Kak Hajarija, hari ni ucapan untuk siapa tu?
3: Saya ucapkan untuk Is dan Liz selamat bertugas. Berhati-hati bertugas tu ya.
1: Baik.
3: Pertama saya ucapkan pada Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Kak Pak Lang, Angkar Rezman, Kak Subacuk, Sima, Umi Habibah Gunung, Pak Mak Besut, Kak Kuala Pulaka, Pak Mak Kuala Berkam, Pak Awang Celoh, Amir Harun dan Zul Alib. Dan semualah pendengar-pendengar Kelantan FM yang mendengar suara Kak Hajar Hadijah pagi ini dan ucapan selamat pagi. Itu saja. Terima kasih DJ berdua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hajar Hadijah.
1: Saya rasa tak puas lah. Saya not lagi. Bersembang dengan memanggil kita. Boleh
0: kita ada masa lagi.
1: Ada masa lagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
1: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Cik Yusuf. Pak Usman.
4: Ini pasangan yang mantap dan memukau kalbu ni.
0: Mantap.
1: Tapi Pak Usman duduk ada selimut lagi ni ke?
0: Awak nak selut ke suara bunyi?
4: Baru nak buka selimut.
0: Wake up.
1: Bangun.
0: Okey, Pak Usman. Ucapannya untuk siapa hari ni?
4: Ucapannya untuk Izzah selamat juga dan balik dengan selamatnya lah.
0: InsyaAllah.
1: Baik.
4: Untuk Hajarija, terima kasih lah. Pak Awang dulu. Abang Fazil, panjang. Pak Semili, terima kasih. Pak Tak Subacu, juga Kaya Jadi, Kak Mam dulu. Pak Yah. Pak Lang, Pak Mak Besuk dan Pak Jak Kokyong. Haji Mei. Dan Kak T kerana Sima, Hari Harun juga, Umi Habibah, Umi juga, Kak Ani, Kak Mi, dan Zul Ali, Kak Mahdi sajalah. Terima kasih banyak-banyak lah. Selamat. Bahagia di konti. Assalamualaikum.
1: Baik Pak Usman. Jangan sambut tidur Pak Usman.
0: Goodbye Pak Usman. Okey, baik, itu bersama dengan Pak Usman kita lah.
1: Ya, ujung-ujung tu macam
0: mengatak unang tu. Ujek kalau kau tu tu
1: mungkin besok pun ujek.
0: Macam pagi tadi okey, tapi semalam ni hujek juga. Negodak lah dia tidur dia.
1: Betul. Saya pun laptop on gitu yang tiba-tiba gone.
0: Khabar tak khabar lah gitu.
1: Ya, jom kita mungkin pemanggil yang terakhir yang bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Ya. Mujo dek masuk, Pak Ya.
1: Pak Ya tengah buat suara orang lain tadi. Macam suara you tahu tak ni, Pak Ya cuba tu.
5: Cek you kot dia.
0: Cek. Hari ni, Pak Ya, ucapannya untuk siapa?
5: Ucapan semua bagi Wali dan Izzah bertegak pada pagi ni. Semoga kudurut tu siap-siap belakang.
1: Baik.
5: DJ Kelantan lah DJ yang terbaik di Malaysia ni.
1: Radio Kelantan. Terima kasih. Alhamdulillah.
5: Terima kasih lah kerana ambil tali Pak Ya pada pagi ni. Pak Ya ucap selamat pagi lah pada isteri kamu lah pada pagi ni. Ini sati lah dengan berbaku. Habis juam lah belakang Majid Kofoso. Habis juam Mutan Numero. Habis Osmeh Zani. Habis Padi. Osmeh goodbye. Puan Ma'am lah di besok tu. Puan Dijabi. Poso ni. Terima kasih Poso. Dan Haji member lah muka siap-siap selalu. Kasamu pula melaku. Kasih selesai kamu abis dia mau di melu tu. Yusmera Yunus lah PKP SK. Apa ni buat buku dan selfie ni Muhammad PKP SK semua dua. Semua dah pendengar-pendengarkan TVN pada pagi ni tak kira di mana juga anda berada.
1: Baik.
5: Itu saja Liz dan Iz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
1: Iz.
0: Untuk pemanggil-panggil kita
1: tadi. Ya, tapi kan Liz.
0: Ya.
1: Liz dengar tak tadi ada cengkerik dekat rumah Pak Ya?
0: Biasalah tu dia.
1: Adakah Pak Ya duduk internasional?
0: Tak ada.
1: Mungkin dekat tempat Pak Ya mungkin baru nak start malam. Dan okay. Kita ada pemanggil. Kita ada ni apa hantar WhatsApp ni ucapan ni daripada Kak Sah. Katanya selamat pagi Liz Is. Kak Sah nak ucap pagi. Selamat pagi kepada Pak Mak Bertam, Pak Teh Jabi, Cik Usuh, Pak Ya Hajah Halijah, Sheila, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Itu antaranya lah deh yang mana sempat kita ambil untuk pemanggil-pemanggil pagi ni yang bagi ucapan pagi. Dan terima kasihlah yang mana hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM pagi ni juga.
1: Betul.
0: Seperti biasa, selepas ini kita akan ke
1: Kuala Lumpur
0: untuk ikuti utama 7 pagi. Betul. Seperti biasalah. Lepas tu akhir balik semula bersama dengan kami berdua juga. Di jam yang kedua nanti kita ada macam-macam lagi sebenarnya.
1: Sangat banyak, sangat banyak. Dan saya rasa untuk jam yang pertama ni kita pernah nak habis lajunya masa berjalan.
0: Ya, betul. Khabar tak khabar ke? Habis dah pun di jam yang pertama ini. Jadinya untuk anda semua, teruskanlah dengar kami. Jangan tukar siaran lah. Tapi kalau ada yang mungkin merancang nak pergi tu biarlah keluar jauh daripada Kelantan, dengarkan kami menerusi RTM Klik.
1: Dan ni joget Mac Kelantan daripada Megat Nordin. Liz, kalau Liz joget ke nyanyi, Liz pilih?
0: Dua-dua tak sih. Ya, saya je tengok.
1: Baik. Baiklah kalau gitu dua-dua. Saya yang buat. Digu pagi.
0: Digu kita belakang.

0: Weh, cantiknya tempat ni. Eh, jomlah petang ni kita pergi pantai nak. Aku nak ambil gambar macam ni.
1: Oh, kat mana? Oh, pantai ni. Tak nak.
0: Alah, aku tengok dalam Facebook, dalam Instagram. Weh, cantik-cantik. Dan macam kat Korea, kau tahu. Ha, jomlah, aku nak ambil gambar kat sana.
1: Lupakanlah. Adik aku baru pergi semalam. Macam mana nak ambil gambar? Sampah penuh sekeliling tempat.
2: Jaga dan hargai alam sekitar.
1: Kebersihan tanggungjawab bersama. Pesanan ikhlas.

KLIA Perketat Kawalan Bendung Penyeludupan Dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Baik, anda sedang mendengarkan kami di jam kedua Gu Pagi, Gu Kita Belaka, dan masih lagi bertemankan Iz dan Liz. Easy.
2: Yeah, Iz.
1: Kalau kita tengok luar tu masih belum ada lagi orang kata kelibat-kelibat cahaya matahari.
2: Matahari ni yang belum bersinar lah pagi ni. Mungkinlah disebabkan oleh hujan kau semalam. Dia jadi macam redup sikit lah. Pagi ni.
1: Tapi sebenarnya 2-3-4 hari pun memang beginilah.
2: Beginilah cuaca dia di Kelantan dia.
1: Jadi kalau anda nak tahu perkembangan ramalan untuk hari ni pula lagu mana cuacanya di Kelantan, mengikut map Malaysia, pagi ni tiada hujan katanya.
2: Okey, baik. Untuk edisi hari Rabu lah. Dia juga kalau kita tengok malamnya pula, petai dia juga malam ni. Ijen sama. Ribut petai di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
1: Orang-orang yang alik ulu lah kan.
2: Kawasan-kawasan pedalaman lah dia. Tapi kadang-kadang di bandar ni pun dia nak tunggu hujan juga. Dia hujan juga lah.
1: Ya, benar sekali. Saya singgah market dengan Syira baru ni. Parking bawah pokok. Habis nasi sepinggir. Pok kereta saya tu dah jadi pokok Christmas dah. Ya, mari dengan angin ke. Jadi atas pokok tu penuh dengan daun.
2: Penuh dengan daun-daun. Jatuh lah.
1: Bunga-bunga, ya.
2: Allah lah, nak basuh. Mikir dua-dua kali
1: masuk
2: pula
1: celah, ni. Celah. Saya baru basuh. Gitulah dia dugaannya. Tapi kereta basuh tak apa lagi, Liz. Kalau anda yang naik dengan motor atau anak sekolah dengan motor tu, kalau hujan turun, bawa lah baju hujan. Jangan bawa ke ayah saja. Anak alik belakang tu bawa juga.
2: Ya, betul tu. Kalau saya dulu, Iz deh. Time-time kita naik motosikal lah dulu. Boleh alik main kerja. Saya akan standby baju dah lebih. Sebab baju, kita tahu memang hujan.
1: Bukan baju je tapi baju pesalinnya.
2: Baju pesalinnya lah. Pakai dah bajunya. Cumanya takut basuh deh. Sampai di opis ni basuh. Eloklah kita tukar. Sebabnya dalam ni sejuk.
1: Betul tokek dalam ni sejuk pakai baju basuh pula.
2: Tidaklah eh.
1: Tapi baju je tu susuk mana kalau naik motor? Bukan baju je, baju pesalinnya tu susuk mana?
2: Saya bawa ubik.
1: Habis kalau hujan tu?
2: Sawa dengan baju hujan. Baju hujan saya besar.
1: Dia tak kena basah.
2: Terlindung lah sekali tu. Jadi nampak lah gemes besar gitu dia. Tapi itu beg lah sebenarnya dengan baju lah. Pandang-pandang nak hidup lah. Kita ni kena memikirkan cara-cara dia tu.
1: Para wanita di luar sana kena contoh hilis eh. Dia orang kata asal tidak menyusahkan orang, asal aku sapa kat tempat kerja, aku tak kisah dia orang nak kata gapo.
2: Hujan sejuk kita kata apa tak apa.
1: Yang penting aku buat apa yang aku rasa betul. Aku nak main hijau.
2: Asal kita sapa tempat kita.
1: Baju aku tak basah. Lagu mana cara apa aku gohit.
2: Cara apa tak apalah dia. Janganlah kita menjadikan sesuatu tu sebagai alasan. Baju basah, kasut basah.
1: Patut tak segi.
2: Tak boleh hijau. Demek.
1: Padahal bersih sekali baru. Okey, jom kita terus berhibur dengan lagu Nur Halimah dari Harry di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Okey, baik, kembali bersama dengan kami berdua Easy pagi ni. Temankan pagi-pagi gugu pagi kita berlakon lah.
1: Ya, dan Lee, saya ada satu teka-teki untuk awak.
0: Teka-teki ke apa, Is?
1: Apakah perkara ataupun sambutan yang paling istimewa yang berlaku pada bulan Ogos?
0: Alamak, kacang dia soalan ni. Budak dah satu pun tahu, Is.
1: Baik.
0: Kita ke? Kalau masuk bulan lapan ni, dia main dengan semangat tu lain sikit lah.
1: Benar sekali.
0: Dia rasa macam membara semangat tu eh.
1: Atas jalan pun kita boleh nampak. Di pagar-pagar rumah pun boleh. Di pagar RTM pun kita boleh nampak.
0: Sebabnya bulan ini yang mana kita akan sambut Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Jadinya bulan lapan dah ni. Boleh dah lah start pacok dah berlakon dia kata.
1: Kalau boleh, janganlah bulan lapan saja. Tak okay, kita sayangkan negara kita bulan ni je deh.
0: Bulan ni je deh. Ya cukup.
1: Biarlah kalau boleh siapa kata tukar hot lain pula.
0: Setiap hari lah. Setiap hari deh. Setiap hari sepanjang tahun. Ada juga Is, kita nak berkongsi lah berkenaan dengan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni. Tema dia apa, Is?
1: Tema dia, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ingat molek tu, itu tema dia.
0: Kalau orang tanya tu boleh jawab, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, itulah tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM untuk tahun 2026.
1: Dan tema ni mencerminkan komitmen kerajaan kita lah dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan semua rakyat.
0: Betul. Dan juga tema ini dia menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Itu tema bagi Hari HKHM tahun ini. Dan juga Is, berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 seperti biasalah, yang mana akan disambut pada 31 Ogos. Ini yang akan berlangsungnya di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi untuk anda yang mana rasa macam ada planning ni nak pergi sambut sana, boleh. Dia startnya pukul 7 pagi lah bagi sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini.
1: Dia ada perarak ke belakang lah situ.
0: Yolah deh. Kita duduk tengok sama-sama pagi-pagi tu.
1: Kita ambil cuti ke ni?
0: Ejah apa? Gitu.
1: Kita biarkan je lah.
0: Ejah apa kalau saya ada tu je deh.
1: Salah seorang.
0: Nak pergi dua-dua rasanya tu. Tak boleh.
1: Tapi bukan gigi je tau. Pergi tengok je.
0: Pergi
1: bercuti lah. Bukan gigi je.
0: Mana tahu dapat. Okay, baik Is. Lepas ini juga seperti biasa lah deh. Kita akan ikuti sketsa buat yang sama ada Syed.
1: Ya, gapi dia yang nak cerita pula hari ni. Kita pun tak pasti, sama-sama lah kita dengar. Tapi sebelum tu kita berhibur dululah dari Insomniac dan Nabila Takiah dengan lagunya Belum Mulai.
0: Okey, untuk anda
1: di Gupagi.
0: Gupagi kita berlakon.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Ni Rana, aci mu mari meta. Amari meta ni Rana. Mu no royak gapo di ora, Cik Uji. Mu tahu kodok baru ni ke. Aku naik kapal terbang. Aku dengar pramugari tu kata. Aku dengar selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Sute Ismail Pitera. Maknanya ni Rana lapangnya terbang kita ni kosohulah kena ayak kamu. Hei Cik Uji. Mu tak tahu ko, lo ni ke, kalau kita nagi Jakarta ko, tak payo berhenti di

0: lagu tujuh go nogi joho nogi sabo nogi sawo kalau dulu ke kino kuti kualupu dulu kino tidur situ kecek kuat dua tu ke nogi mano pak nagaro kedoti ke no cukup limo ke no naik kapal terbang ke aku naik do kapal terbang pun ni saing woyo sama aku pergi Kuala Lumpur orang tua kata di KL kan tapi ke aku nak ayak mu lah saing sebab mu tak naik lagi kapal terbang rapangnya terbang kita hok baru ni luah lah aku nak ayak kalau mu nak beri tiket pun mudah ada 20 kaunter penerbangnya nak parking kereta pun ada bertika-tika memang hebat lah learning cuji mu tahu kodok cuji kalau dulu cuji lapangnya terbaik kita ni cuji keluar lah maksud no lapangnya terbaik kita ni naik tarah lah kena ya kalau gitu ke aku nak naik kapal terbaik juga lah tunggu dulu sama mana gimana baru dia jadi ke danirana tak payah kapal terbaik duk aku nak pergi gado-gado kuala krek baru dia jadi tak payah kak kamu naik kapal terbaik lah bahabana
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Yo, anda memang sedang mendengarkan kami Gu Pagi dan ini jam kedua masih lagi bertemankan Easy di sini dan Liz.
2: Yeah.
1: Saya tak puas hati sungguhlah hari ni.
2: Ah, buat apa pula dah
1: ini? Ah, kebelakangan ini deh. Ah, dalam 2-3 hari pak ni.
2: Aha.
1: Ah, saya ada pernah terkena satu benda ni.
2: Iyo, kena apa?
1: Ah, saya ni berunggah pergi ambil sweater baju sejuk sebab saya nampak ada kabus sejuk nak feeling-feeling, nak rasa macam Cameron Highland.
2: Ah, alah. Lepas tu
1: saya pakai baju siap-siap, tiba-tiba apa tak rasa sejuk, apa macam bukan kabus, kenapa bau macam asak-asak lain macam.
2: Saya tertukarlah tu.
1: Saya tanya orang sekitar, rupa-rupanya ini asak api ni awe-awe, dia kata rupa-rupanya kebakaran. Orang kata aktiviti kebakaran menyebabkan kita keliru, ni kabus, kau ni asak api.
2: Sebabnya nak kata sejuk tidak ni.
1: Tidak.
2: Tiba-tiba dia main bau orang bakarlah dia. Musim-musim lah ni. Okay. Memelah deh. Kita ni kadang-kadang bakar sapuh, gapo belako deh. Tapi kena tengok tempat juga. Sebab kadang-kadang bila cuaca ni terlalu panas, boleh menyebabkan kebakaran terbuka. Dan juga inilah yang mana menyusahkan orang ramai. Kadang-kadang kita ni mikir nak bakar sikit je. Tapi bila dia mari angin ke gapo, ini boleh merebaklah. Bahaya sangat-sangat benda lagu ni.
1: Yo, Mek Bungo pun pernah royak juga jirik rumah dia tu bakar sapuh, habis baju dia semua.
2: Tu jenis. Itulah deh. Okey, pun marah juga. Kalau lagu tu. Ada kena mengenang ke bakarai terbuka lah berkali tu deh.
1: Jangan ambil bunga lagi simbol api.
2: Jangan. Biar ambil bunga tu dia ngepek je. Tak apa.
1: Dia ngepek tak apa. Jangan ia bertindak.
2: Jangan. Pusing kita. Sebabnya kalau di Kelantan ni sendiri lah. Kita pun sok modok dengar. Berita berkenaan dengan fenomena Super El Nino. Yang mana dijangka berlaku. Tapi kalau di Kelantan ni kita nampak tengok duk main panas sejuk hujan lagu tu ni. Belum lagi lah sampai ke tahap El Nino-nya. Cumanya inilah yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Negeri Kelantan memperkemaskan tahap kesiapsiagaan susulan fenomena El Nino, Super El Nino yang dijangka mencapai tahap kemuncak menjelang hujung tahun.
1: Tak lama dah tu.
2: Kita boleh lapar dah ni.
1: Pengarah JBPM Kelantan Farham Sufian ni, dia kata ni pihaknya turut meningkatkan aktiviti kesedaran lah kepada orang ramai supaya tidaklah melaku pembakaran terbuka sok-sok-sok.
2: Ya, betul. Ini untuk mengelak daripada peningkatan kejadian kebakaran sepanjang tempoh ni, yang mana dijangka membawa cuaca lebih kering serta taburan hujan yang lebih rendah.
1: Dan menurutnya lagi, kes kebakaran terbuka di Kelantan meningkat mendadak apabila 2,197 panggilan diterima bagi tempoh Januari sampai Ogos. Banyak tu.
2: Banyak ni. 2,000 ni.
1: Berbanding dengan 373 panggilan direkodkan sepanjang tahun lepas.
2: Beza kuat benar. Ratus dengan ribu ni.
1: Berlipat-lipat ganda ni.
2: Ada juga Kelantan ni merupakan negeri kedua tertinggi yang menerima panggilan kebakaran terbuka selepas negeri Kedah. Jadinya pihak bomba amat membimbangkan lah dia. Walaupun kebakaran tersebut tidak melibatkan keseluruhan tanah gambut.
1: Jadi sekiranya melibatkan tanah gambut, tindakan operasi lebih tinggi lah orang kata. Tetapi kalau dibandingkan dengan kebakaran berluka, ia lebih tinggi.
2: Dan lebih 70% daripada kebakaran terbuka di Kelantan ni, dia membabitkan kebakaran berlukar yang kebanyakannya berpuncur daripada ni lah manusia-manusia sendiri.
1: Siasatan pula mendapati kebakaran bukanlah berlaku secara semula jadi. Sebaliknya sengaja dia lakukan bagi dua tujuan. Iaitu untuk bersihkan kawasan sekitar dia dan untuk memulakan aktiviti penanaman.
2: Itulah antara sebesar sedikit berkenaan dengan kes kebakaran terbuka. Jadi kita dapat tengok angka tu sangat berbeza berbanding tahun lepas. Sangat banyak main ribu-ribu ni. Berbanding tahun lepas hanya 300 lebih. Jadi ambil maklumlah untuk anda ataupun pendengar-pendengar kita supaya sentiasa waspadalah kalau nak buat pembakaran. Tengok tepat juga lagu mana.
1: Tapi sebenarnya kalau bakar sapu kat rumah tu tidak memberi kesan kawasan sangat lah kan. Tapi
2: kena jaga juga.
1: Kena jaga juga. Kalau dulu lagi ramai orang bakar sapu depan rumah, tapi lah ni kau kurit. Tapi orang bakar kot lain pula.
2: Jadi jaga-jagalah, berhati-hati semua, okay. Dan Is, lepas ini seperti biasa pukul 8 kita nak dengarkan perkembangan berita Kelantan sana sini.
1: Benar sekali. Tapi kita berhibur dulu dengan Bunga Angkasa Terra Rosa, hanya di Gup Pagi.
2: Gup Kita Belakang.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Kota Baru, 102.9 Kelantan FM.
4: Boleh dah.
5: Aku tu jomol lah memang.

0: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 5 Ogos 2026. Kerajaan negeri sedang giat mempromosikan pelancongan berasaskan perubatan secara agresif di Kelantan. Kelantan mempunyai potensi besar untuk dibangunkan sebagai hub pelancongan perubatan berikutan kos rawatan yang kompetitif serta kewujudan pakar perubatan berpengalaman. Selain Indonesia, kerajaan negeri sedang meninjau untuk membuat promosi dengan tujuan sama di Brunei dan Thailand.
1: Lebih 1,000 penduduk orang asli di pedalaman rancangan pengumpulan semula RPS Pasik di Gua Musang menarik nafas lega apabila dapat menebus sumbangan asas ramah sara melalui penganjuran program Jualan Rahmah Madani PJRM semalam. Penganjuran program terbabit yang pertama kali diadakan itu sangat dinantikan masyarakat orang asli di pedalaman. Pelaksanaan program itu di kawasan pedalaman seperti Pos Pasik membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan dan mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah.
0: Kontijen Kelantan menyasarkan 16 pingat emas, 7 perak dan 11 gangsa pada Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor yang bakal berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos ini. Bagi mencapai sasaran itu, pelbagai program pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lepas termasuk menganjurkan Karnival Sukan Kelantan bagi mengenal pasti dan memilih bakat baharu untuk diserap ke dalam program latihan. Selain itu, atlet turut menjalani latihan berpusat bagi memastikan mereka berada pada tahap terbaik sebelum beraksi di Selangor. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.